0: Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter.
1: Dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
3: Dalam situasi hari ini menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
2: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
4: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk ini.
5: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
4: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
5: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani menyebut, para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
6: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
5: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung gerakan nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana masih melaporkan selengkapnya.
7: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mere Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Toka Tindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
8: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan cukup banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan itu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Kemudian ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
7: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam lalu lintas serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
9: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
10: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026

0: juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusef, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
1: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh. Kalau itu di Kalimantan Tengah, dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan roda 2, roda 4 ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
0: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
2: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
0: Dengan adanya operasi patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
5: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
4: Salah satunya pengaturan, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pimpinan kita Pak Abadi selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
5: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
6: Tentunya sebagai masyarakat kita ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian sebagai sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
5: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2006 bersama dengan RRI.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci seperti apa? Berikut informasinya, Sariful Alam. Alam?
8: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... Pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah. Sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengemukakan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
9: Dan semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika tidak bisa Arba'in

0: juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dan hajinya. Yang kedua,
1: dengan dapat kami informasi pula bahwa kendati status gaib, kata Kyai Khalil bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari tanah suci Arab Saudi, dari Kuala Lam, Media Center Haji Tol 3 RRI, terus mengutara untuk Indonesia.
2: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
3: Baik pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto mengatakan, pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hatip.
4: Untuk koper bagasi, untuk koper kabin maksimal 7 kilo, misalnya itu pasti dikeluarin semua karena emang tidak boleh bawa ini misalnya di koper besar, tapi untuk ini nggak boleh, begitu masuk pesawat atau harus ini nggak boleh karena sudah ada pengamanan sendiri dari pesawat.
3: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jamaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Partesa. Erlin.
5: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi, sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji. Yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor.
6: sepertinya mereka masuk di sini mereka lumpuh karena mereka belum bisa secara skill baik dari proses integrasi dan juga proses integrasi mereka nanti
5: sementara itu salah satu jemaah kloter 4 wafat tanah suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.kri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar Anda kembali bersama Salia Oleri kebersamaan kita hari ini Minggu pagi ya 7 Juni 2026 ya. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di kebersamaan kita hari ini ya. Semangat pagi, selamat berakhir pekan untuk semuanya. Ya, kita akan masih hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini ya dari sejumlah warga di Kota Kediri dan sekitarnya memberikan apresiasi terhadap kecepatan layanan pengurusan surat izin mengemudi atau SIM di Kota Kediri. Seperti yang diungkapkan Halisa saat melakukan pengurusan layanan SIM di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Satpas Polres Kediri Kota pada Sabtu 6 Juni kemarin, menurutnya dalam pengurusan SIM di Satpas Polres Kediri Kota bahkan tidak menemui kendala apapun ya. Dan terlebih sejumlah petugas yang sudah datang sejak pagi hari selalu bersedia memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Misal ketika ada pemohon SIM yang kebingungan, maka anggota dinas sana langsung memberikan arahan. Sementara itu Kapolres Kediri Kota melalui Kasat Lantas Polres Kediri Kota AKP Tutut Yudo Prasetyawan menegaskan, Satpas Polres Kediri Kota selalu mengusung konsep pelayanan yang responsif, humanis, dan transparan dalam mengabdikan diri kepada masyarakat. AKP Yudo melanjutkan dalam memberikan pelayanan kepada publik, anggotanya selalu menyediakan layanan prima mulai dari ujian teori hingga praktik menerapkan secara terbuka kepada setiap pemohon SIM dan berpesan kepada masyarakat untuk tidak ragu datang dan mengurusi secara mandiri tanpa melibatkan pihak ketiga ataupun calo, dan semua mekanisme pengurusan SIM dijamin dilakukan secara terbuka.

Sandiwara Radio pernah menjadi panggung teater paling diminati di Indonesia, jauh sebelum hadirnya televisi dan internet. Pada masanya, medium suara ini mampu menghadirkan dunia imajinasi yang begitu hidup di benak para pendengar. Salah satu contoh paling fenomenal adalah Saur Sepuh, sandiwara radio kolosal yang mulai mengudara pada tahun 1984 di berbagai radio swasta. Karya Niki Kosasi ini dengan cepat menyebar luas karena diputar di banyak stasiun radio di berbagai daerah. Ceritanya panjang namun tersusun rapi, terdiri dari puluhan seri dengan episode-episode berdurasi sekitar 30 menit yang diselingi iklan. Pola siaran ini melahirkan kebiasaan baru di tengah masyarakat, orang-orang duduk tenang mengelilingi radio, mendengarkan cerita bersama keluarga, kerabat atau teman. Dari medium yang sederhana, lahirlah dunia-dunia besar yang terasa nyata. Kerajaan fiksi seperti Madangkara digambarkan begitu megah dengan tokoh sentral seperti Raden Gentar dan Brahma Kumbara, serta berbagai karakter lain yang kuat dan mudah diingat. Popularitas Saur Sepuh menjelma menjadi fenomena budaya. Pada puncaknya, serial ini diputar serempak di ratusan stasiun radio, menjangkau jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Kesuksesan di ranah radio kemudian membuka jalan ke medium lain. Pada tahun 1988, kisah ini diadaptasi ke layar lebar melalui film Saur Sepuh, Satria Madangkara, yang menjadi awal dari rangkaian film kolosal berikutnya. Kisah Saur Sepuh menunjukkan bahwa media suara, meskipun tanpa visual, mampu membangun kerajaan besar di dalam imajinasi jutaan pendengar. Ia bukan sekedar hiburan, melainkan juga bagian dari sejarah budaya populer Indonesia.

Fenomena sinkhole atau lubang runtuhan memang seringkali terlihat dramatis, seolah-olah bumi tiba-tiba menganga dan menelan apapun di atasnya. Namun, secara geologis, ini adalah proses alami yang bisa dijelaskan dengan logika sains. Secara sederhana, sinkhole adalah depresi atau lubang di permukaan tanah yang terjadi karena hilangnya lapisan pendukung di bawah permukaan. Bayangkan sebuah atap rumah yang tiang penyangganya keropos. Lama-kelamaan atap tersebut pasti akan runtuh. Begitu pula tanah. Sebagian besar sinkhole terjadi di daerah dengan struktur geologi yang disebut karst. Karst adalah wilayah yang didominasi oleh batuan yang mudah larut oleh air seperti batu kapur, gipsum, atau garam. Sinkhole terjadi karena tanah kehilangan penyangga di bawahnya. Secara alami, ini biasanya menimpa wilayah berbatu kapur yang perlahan larut oleh air hujan hingga membentuk rongga rahasia di bawah tanah. Begitu rongga itu terlalu besar atau air tanah di dalamnya surut drastis, permukaan tanah di atasnya pun ambles karena gravitasi. Selain faktor alam, aktivitas manusia juga sering menjadi pemicu cepatnya. Misalnya, kebocoran pipa air bawah tanah yang terus-menerus mengikis tanah di bawah aspal, atau penyedotan air tanah secara besar-besaran yang membuat tekanan di bawah permukaan hilang. Intinya, tanah runtuh karena pondasi bawahnya sudah keropos atau hanyut. Baik.

Mendengar informasi untuk mewujudkan swasembada gula nasional, Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono mendukung hilirisasi tebu dan gula di Kediri. Pernyataan ini disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat menghadiri dan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman MOU antara Koperasi Konsumen Kana dan Koperasi Pemasyaran Putra Harapan Jaya Kediri di PT Indogula Jayabaya, Desa Banjaranyar, Kecamatan Keras, Kediri, Jawa Timur, Sabtu 6 Juni 2026 kemarin. Kehadiran Menteri Koperasi menegaskan dukungan pemerintah terhadap pengembangan hilirisasi tebu dan gula berbasis koperasi untuk memperkuat ekonomi rakyat. Dikatakan olehnya, kerjasama tersebut menjadi bagian dari pengembangan hilirisasi tebu dan gula berbasis koperasi. Ia optimistis, selain perkuat rantai pasok dari petani hingga pasar, kemitraan itu juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan bahan baku PT Indogula Jayabaya melalui pengelolaan sekitar 22 ribu hektar lahan tebu di Jawa Timur. Ferry menilai kolaborasi kedua koperasi tersebut menunjukkan bahwa koperasi sektor real mampu mengambil peran dalam produksi, distribusi, dan hilirisasi komoditas. Menurutnya, koperasi perlu terus didorong agar tidak hanya bergerak di sektor pembiayaan, tapi juga berperan dalam produksi, pengolahan, dan distribusi. Model kemitraan seperti yang dibangun Kopmen Kana dan Putra Harapan Jaya dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat daya saing produk nasional. Di tempat yang sama, Ketua Koperasi Konsumen Kana Jonathan Danang Wardana mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya membangun rantai usaha koperasi yang terintegrasi mulai dari petani hingga pemasaran produk. Jonathan mengemukakan penguatan sektor hulu menjadi penting karena Kopmen Kana tengah memperluas pengembangan industri pengolahan pangan, termasuk pembangunan pabrik kecap yang membutuhkan pasokan bahan baku pertanian yang berkesinambungan. Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi Hendra Saragi berharap kerjasama tersebut menjadi contoh pengembangan koperasi sektor real di Indonesia. Lebih lanjut, Hendra meyakini melalui kerjasama ini, Kopmen Kana dan Putra Harapan Jaya menargetkan terbentuknya ekosistem usaha yang menghubungkan petani, industri pengolahan, dan pasar dalam satu rantai nilai koperasi. Modal tersebut diharapkan meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.

atau kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak, sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi terjadi secara alami yang justru berisiko menimbulkan fatalitas jangka panjang.

hidup sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri-Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutri-Level hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level D berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

Baik, pendengar Ponsel RRI Kediri, terima kasih Anda masih bersama kami di Kediri pagi ini ya. Selanjutnya kita akan segera ikuti produksi silang siar langsung gereja persembahan dari studio produksi RRI Kediri edisi Minggu 7 Juni 2026 dari Gereja Sejahtera GPDS Sejahtera Dusun Sumber Bahagia Desa Gadungan Kabupaten Kediri yang nanti akan membahas tema tentang memiliki semangat yang membara yang akan diisi oleh Pendeta Yermia Purianto. Selamat pagi pendengar, kita akan segera bergabung untuk mengikuti siaran langsung gereja edisi Minggu hari ini.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, kita akan segera ikuti siaran langsung ibadah gereja dari GBDI Sejahtera Dusun Sumber Bahagia Desa Gadungan Kabupaten Kediri yang akan disampaikan oleh Pendeta Yermia Purianto, memiliki semangat yang membara.

ini Tuhan, kami percaya ya Bapa, Kau yang hadir di tempat kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami siap untuk lebih lagi memuji dan meninggikan namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya, ada sukacita pada pagi hari ini?

kembali Bapak Ibu. Haleluya. Kita sudah memuji dan menikah namanya. Kita sudah bersuka cita di hadirat Tuhan. Tiba saatnya kita mau diberkati melalui firman-Nya. Kita persiapkan hati kita untuk kita diberkati melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan.

Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih setia dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Hari-hari boleh kami lalui, kami lewati senantiasa bersama-sama dengan kasih-Nya Tuhan, sehingga hidup kami adalah hidup yang terpelihara di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak ada daya, sering kami lemah, olehnya kami perlu kekuatan yang datang daripada Engkau. Pagi ini kami datang memuji menyembah kepada Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang layak kami puji, kami muliakan di dalam setiap nafas kehidupan kami. Dan kami yakin setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami siapkan hati kami pada pagi hari ini. Kami membuka hati kami supaya setiap firman Allah yang ditabur itu akan tertanam di dalam setiap kehidupan kami, memberikan kekuatan baru bagi kami. Haleluya, haleluya. Olehnya mari Bapa, kuasai setiap hati kami sehingga benar-benar hari ini kami datang kepada Tuhan, kami akan terima kasih kuasa Tuhan yang tidak ada batasnya itu nyata bagi kami. Kami terhibur, kami ada sukacita, kami ada damai sejahtera saat kami rasakan tangan Tuhan menyentuh di dalam setiap kehidupan kami. Mari Bapa, kuasai tempat ini, hati kami.

oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap membuka hati kami dan mendengarkan firman-Mu melakukan di dalam setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, salam semuanya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Pagi yang begitu luar biasa, Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah menyertai, dan Tuhan memberikan kesempatan pagi ini kita boleh berjumpa kembali bersama-sama di dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah kita terus rasakan kehadiran Allah di dalam setiap kehidupan kita, karena kita menyadari tanpa Tuhan kita tidak mampu melakukan sesuatu. Tetapi kalau kita masih ada sampai hari ini, kita masih kuat, ya, kita bisa melewati semua tantangan masalah itu karena kekuatan yang datang daripada Tuhan. Olehnya mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita rindu terus bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana Tuhan itu tetap hadir di dalam setiap kehidupan kita, khususnya pagi ini di dalam ibadah hari ini. Biarlah kehadiran Tuhan itu nyata sehingga kita memiliki kembali semangat yang menyala-nyala. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama siapkan hati kita. Kita akan membuka satu ayat dan kita akan renungkan ayat ini di dalam Roma Fatsal yang ke-12, Roma Fatsal yang ke-12, ayat yang ke-11. Roma 12 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan amin. Ada satu kekuatan di dalam ayat ini, kita diingatkan bagaimanakah ada satu kerinduan di dalam setiap kehidupan kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, untuk kita senantiasa bergaul karib dengan Tuhan, untuk senantiasa kita rasakan kuasa Tuhan itu nyata di dalam setiap kehidupan orang-orang yang hanya memandang dan mengandalkan akan Tuhan. Bapak Ibu, pada zaman dahulu, ya, belum ada listrik, ya, sebuah lampu kalau tidak ada minyak atau minyaknya habis, maka lampu itu akan meredup. Ya, kita ingat pada zaman-zaman dahulu masih ada minyak tanah, ya, ada lampu petromak, ada lampu gantung, ada lampu tempel yang perlu diisi oleh minyak. Nah, kalau minyak itu tidak ada, ya, kalau minyak itu habis di lampu, maka lampu itu akan meredup. Biasanya kan begitu, tengah malam, oh ternyata lampunya mati. Karena apa? Minyak tanahnya habis, ya. Maka lampu itu akan meredup, awalnya meredup, meredup, dan akhirnya lampu itu akan mati. Lah, begitu juga dengan rohani kita. Kita memiliki rohani, roh yang senantiasa rindu untuk kita mendekatkan, untuk kita memuliakan akan nama Tuhan. Kalau rohani kita tanpa dipenuhi dengan kuasa Tuhan, tanpa kita dipenuhi dengan minyak urapan daripada Roh Kudus, tanpa kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, tanpa kehadiran Tuhan itu nyata, ya, tanpa kehadiran nyata di dalam apa? Setiap pribadi kita, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, sifatnya sama dengan lampu, ya. Kalau minyak itu mulai menipis, minyak itu mulai berkurang, redup, dan akhirnya mati. Lah, rohani kita pun demikian.

0: Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanpa kehadiran Tuhan, tanpa urapan daripada kuasa Tuhan, tanpa urapan Roh Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita, maka apa? Sama, rohani kita akan redup dan akhirnya padam. Mengapa sering kehidupan anak-anak Tuhan itu mengalami redup di dalam rohaninya? Mengapa sering anak-anak Tuhan itu padam di dalam rohaninya? Karena apa? Tanpa kehadiran Allah, tanpa Tuhan itu ada menyertai di dalam kehidupan kita, tanpa Roh Allah, Roh Kudus itu bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Olehnya hari ini bagaimana kita akan memiliki semangat yang membara? Ada satu sukacita, ada gairah, ada kerinduan di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Terus mengiring kepada Tuhan. Untuk terus kita melayani akan Tuhan. Untuk terus kita bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita perlu kuasa Allah. Kita perlu urapan Tuhan. Kita perlu Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam ayat yang kita baca ini adalah panggilan, ini adalah dorongan bagi orang percaya untuk terus memiliki semangat. Untuk terus memiliki semangat, untuk terus memiliki ketekunan dan sukacita di dalam mengiring kepada Tuhan, di dalam melayani akan Tuhan, di dalam terus mengikut akan Tuhan. Kita diingatkan lewat ayat pada pagi hari ini. Kita punya semangat, kita tetap memiliki sukacita, tetap memiliki ketekunan. Terus kita memandang Tuhan, tidak memandang apa yang ada di sekitar kita. Khususnya apa? Khususnya saat kita menghadapi pergumulan, saat kita menghadapi tekanan, bagaimana kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu, kita melihat kembali di dalam ayat ini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita sedang diingatkan, firman Tuhan sedang bekerja di dalam setiap kehidupan kita supaya kita tetap kuat, tetap kokoh, tetap semangat, tetap ada sukacita di dalam mengiring kepada Tuhan, di dalam melayani akan Tuhan. Walaupun kita sedang menghadapi masalah, kita sedang menghadapi tekanan, kita sedang menghadapi persoalan-persoalan. Olehnya lewat ayat ini adalah langkah-langkah. Untuk apa? Untuk kita bisa memiliki semangat yang membara, semangat yang menyala-nyala. Jadi langkah untuk kita bisa memiliki semangat yang membara di dalam ayat tadi, ayat Roma 12 ayat 11 bagian A dulu kita lihat, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ini bentuk larangan, peringatan kepada orang percaya, kepada anak-anak Tuhan, kepada kita semuanya. Ya, dimanapun saat ini kita berada, saat kita mendengarkan ayat ini, kita sedang diingatkan oleh Tuhan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kata kendor ini berarti tidak erat lagi. Kata kendor ini memiliki arti juga lamban, malas. menunda-nunda. Jadi kita sudah tidak ada gairah lagi, ya. Kita sudah tidak erat lagi, kita mulai lamban, kita mulai malas, kita mulai menunda-nunda apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Lah, kita perlu sadar Bapak Ibu bahwa musuh terbesar dalam mengiring dan melayani Tuhan, kita diingatkan di dalam ayat ini. Jadi musuh yang terbesar di dalam kita melayani, di dalam kita mengiring kepada Tuhan, di dalam kita memandang Tuhan adalah apa tadi? Kendor. Rasa malas, rasa jenuh, ya, itu yang terus-menerus terjadi dan itu kita biarkan. Kalau hal itu terus kita ulang-ulang, terus-menerus kita biarkan, maka apa? Kita akan kendor. Makanya di dalam ayat ini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, ya. Jangan kendor. Ya, berarti kita memiliki kekuatan. Kita memiliki kekuatan, kita memiliki ketekunan. Ya, kita memiliki gairah konsisten dalam iman dan kesetiaan kita terus-menerus. Terus-menerus ada kekuatan, ada ketekunan, ada semangat kita. Lah, kita memiliki disiplin yang tinggi dalam rohani kita. Kita punya disiplin. Harus disiplin. Ingin kita mendapatkan sesuatu, kita harus disiplin rohani. Yang terus apa? Yang dilakukan terus-menerus. Kedisiplinan kita, rohani kita jaga, kita pelihara, kita rawat. Dan itu terus-menerus, bukan hanya bila kita perlu saja, tetapi bagaimana kita memiliki disiplin rohani yang terus-menerus kita jaga. Supaya apa? Tidak terjadi kehidupan kita lemah, malas, kendor tadi. Yaitu apa? Terus kita rawat. Kedisiplinan rohani itu terus kita jaga, terus kita pelihara di dalam setiap kehidupan kita, dan itu terus kita lakukan, bukan bila perlu, bukan kalau ada waktu saja. Kita kasih makan rohani kita, kita perhatikan rohani kita, karena kita butuh pertolongan, kita butuh sesuatu, tidak. Tetapi hari ini kita diingatkan langkah untuk kita terus memiliki kekuatan yang membara, semangat yang membara adalah kita jaga kedisiplinan rohani. Berdisiplin tinggi di dalam rohani yang terus kita jaga, kita rawat, dan terus itu kita perhatikan. Nah, ketika kita kendor Bapak Ibu, ketika kita loyo, tidak ada semangat, saat kita mulai malas, tidak ada gairah, kita sedang memberi celah hawa nafsu kedagingan kita. Kita sedang memberi celah, kesempatan, kuasa-kuasa di luar. Kita sedang membuka hati kita, membuka celah untuk apa? Roh-roh yang lain itu akan masuk. Baik itu hawa nafsu, baik itu godaan yang akan menguasai kita, baik itu emosi kita, ketersinggungan kita, ya, ketidakcocokan kita, itu akan masuk di dalam setiap kehidupan kita saat apa? Ketika kita kendur, ketika kita tidak merawat dengan disiplin rohani kita, iman kita. Saat kita mulai lengah, maka roh-roh yang lain itu, roh-roh dunia ini akan mempengaruhi alam pikiran kita, akan mengganggu kita, akan menguasai di dalam setiap kehidupan kita. Makanya di dalam ayat tadi yang pertama, bagaimana kita punya semangat, bagaimana kita punya gairah di dalam Tuhan, ingat terus di dalam Tuhan, kita rasakan kita perlu Tuhan. Singkat, yang pertama, janganlah hendaknya kerajinanmu kendur. Yang kedua, langkah yang kedua, untuk kita bisa memiliki semangat, Kristen yang semangat, Kristen yang sejati, pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, yang kedua, tadi yang pertama adalah janganlah hendaknya kerajinanmu kendur. Kita lihat dulu satu ayat, bagaimana supaya kita sadar kita tidak akan kendur. 2 Timotius 4 ayat 5, satu ayat ini Rasul Paulus itu ingatkan kepada Paulus, Paulus ingatkan kepada Timotius sebagai anak rohaninya di dalam mengiring, di dalam melayani Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Inilah supaya kita tidak kendor adalah kita mampu menguasai diri kita, kita jaga diri kita, kita perhatikan diri kita sebagai anak Tuhan itu, apakah benar-benar kita sudah disiplin tadi di dalam rohani kita. Maka dikatakan kuasai dirimu segala hal, tindakan kita, ucapan kita, apapun yang kita buat, kita kuasai diri kita. Lalu sabar menderita, kuat menghadapi keadaan apapun, terus kita mampu melakukan, kita bisa menunaikan tugas-tugas pelayanan kita, kita bisa melakukan tugas-tugas yang Tuhan kerjakan, berikan, percayakan di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana langkahnya? Yang kedua, untuk kita bisa semangat, memiliki semangat yang membara. Ayat 2, ayat 11 bagian B, biarlah rohmu menyala-nyala. Yang kedua, biarlah rohmu yang menyala-nyala. Ini adalah langkah bagaimana setiap anak Tuhan, setiap kita itu memiliki semangat, memiliki kerinduan di dalam Tuhan adalah roh kita menyala-nyala, bukan padam. Ya, kalau padam kita bahaya, kita sedang ada di dalam intaian roh-roh yang lain yang akan bekerja. Tetapi biarlah rohmu menyala-nyala, artinya kita jaga roh kita untuk terus apa? Menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala itu apa? Itu adalah satu gambaran, ya, itu roh yang menyala-nyala itu menggambarkan kita memiliki semangat yang berkobar-kobar, punya semangat, ya, punya semangat yang berkobar-kobar, mendidih, ya, digambarkan seperti air yang sedang mendidih, begitu luar biasa. Jadi ada sukacita yang meluap, ada sukacita yang begitu luar biasa, semangat yang membakar di dalam kehidupan kita. Ini gambaran roh yang menyala-nyala, ada sukacita yang meluap, seakan-akan ada sesuatu yang membakar, kelihatan. Orang yang dikatakan roh yang menyala-nyala digambarkan punya semangat yang begitu luar biasa, semangat yang berkobar-kobar, semangat yang meluap, semangat yang begitu tinggi, ya. Karena apa? mereka sedang melekat pada sumbernya. Ada sumbernya. Jadi minyak itu tetap menyala karena ada sumbernya, yaitu apa? Minyak tadi, sehingga tetap menyala. Kehidupan kekristenan pun demikian. Supaya rohnya menyala-nyala, punya rohani yang begitu hidup, punya rohani yang nampak. Karena apa? Melekat pada sumbernya, yaitu apa? Roh Kudus. Sehingga mereka menyala, ada sukacita yang meluap. Bukan karena ego kita, bukan. Orang melayani bukan kalau didasari dengan ego, kekuatan kita akan gagal. Wis gak nutut. Mengapa banyak anak Tuhan bergelimpangan, kejatuh dia? Gak ada semangat, karena apa? Mereka dikatakan tadi tidak memelihara roh yang ada, rohaninya kurang mereka pelihara. Tetapi orang yang berkobar-kobar semangat, ada sukacita karena dia melekat pada sumbernya, yaitu Roh Kudus. Bukan ego kita, bukan karena manusia, bukan karena dorongan manusia, bukan karena pujian manusia. Lah, olehnya dikatakan bagaimana supaya kita memiliki roh yang menyala-nyala adalah kita bisa membakar, bisa menjaga hati kita. Kita bisa menjaga hati kita. Jangan sampai apa? Jangan sampai tawar. Jangan sampai dingin hati kita. Kita jaga kehidupan kita. Kita rawat hati kita supaya tidak tawar. Uduh, lebih tawar, sesuatu yang tawar artinya tidak ada rasa. Tetapi jaga hati kita supaya apa? Begitu indah di dalam kehidupan kita. Tetap membawa kehangatan. Tetap kita menjadi penyemangat, bukan ya, penyemangat bagi yang lain. Jadi anak-anak Tuhan, perhatikan Bapak Ibu, kalau roh kita hidup, roh kita menyala-nyala, maka kita jadi penyemangat bagi yang lain. Bukan justru menjadi yang lain, orang yang datang, orang yang ingin mendengar kata-kata kita, bukan semakin puret, tidak. Tetapi memiliki semangat. Kita jadi penyemangat. Ya, kita menjadi pembawa damai. Kita bisa menjadi pembawa terang bagi mereka. Jadi ini yang kedua, biarlah rohmu menyala-nyala. Kita berkobar, kita semangat, ada sukacita. Baik di dalam kita mengiring kepada Tuhan, baik kita di dalam ibadah kita, baik di dalam kita melayani akan Tuhan. Roh yang berkobar-kobar, punya semangat, punya gairah, tanpa dorongan, tanpa ada sesuatu yang menyenangkan hatinya, tetapi dia tetap justru semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Yang ketiga, langkah yang ketiga, bagaimana kita punya semangat di dalam Tuhan. Ayat 11 bagian C, dan layanilah Tuhan. Yang ketiga, perintah orang yang memiliki semangat yang membara, ya, orang yang punya kerajinan yang terus menerus dan rohnya terjaga, rohnya menyala-nyala, itu harus memiliki arah yang jelas. Apa arah yang jelas? Yaitu melayani Tuhan. Ini arah yang jelas. Jadi kita punya kerajinan, ya. Kita punya roh yang menyala-nyala. Arah tujuan kita adalah kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Melayani Tuhan, mengiring kepada Tuhan dengan baik, dengan benar. Olehnya pagi hari ini, biarlah yang ketiga ini kita punya arah, kita punya tujuan yang baik, tujuan yang benar. setelah Tuhan melakukan, melengkapi di dalam setiap kehidupan kita, adalah kita punya tindakan yang benar adalah melayani akan Tuhan. Karena apa kita melayani Tuhan? Karena kita sedang melayani Raja di atas segala raja. Bukan melayani karena tugas, tidak. Tetapi kita sedang memandang Tuhan. Waktu kita adalah sedang kita persembahkan kepada Tuhan, melayani Tuhan, melayani Raja di atas segala raja. Nah, kalau kita melayani Dia, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang tinggi, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, tentunya harus tertanam di dalam kehidupan kita bahwa pelayanan itu bukan remeh. Pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan lengkapi, ya, dengan semangat, dengan sukacita, dengan roh yang menyala-nyala, lalu kita mulai mengerjakan tugas-tugas pelayanan yang tertanam di dalam kehidupan kita. Pelayanan yang kita kerjakan itu bukan remeh, ya, bukan remeh, bukan kecil. Alah, aku ngene ae, pelayananku seperti ini ae, wis aku jadi biasa-biasa. Tidak, tetapi apapun yang Tuhan percayakan, ini adalah kita sedang melayani Raja di atas segala raja, melayani Dia yang berkuasa, melayani Tuhan, ya, melayani Dia dengan segenap hati kita, melayani Dia. Jadi kita menyadari bagaimana kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak terbatas hanya di gereja, tidak terbatas kita hanya berdiri di sini. Kita melayani Tuhan tidak terbatas dengan ruang lingkup di dalam gereja saja, tetapi kita bisa melayani Tuhan, ya. Kita bisa melayani segala sesuatu yang kita lakukan dengan benar di hadapan Tuhan. Kita sedang melayani Tuhan. Apapun yang kita lakukan dengan benar di mata Tuhan, kita sedang melayani Tuhan. Dimanapun kita berada, kalau kita melakukan itu layak, itu berkenan di hadapan Tuhan, itu cara Tuhan, kita sedang melayani Tuhan. Dimanapun berada, baik di tengah-tengah keluarga kita, di tengah keluarga kita, apabila kita tercermin ada kehadiran Tuhan, baik itu perkataan kita adalah perkataan yang memuliakan Tuhan, perkataan yang baik, artinya kita sedang melayani Tuhan. Jadi mari kita terapkan, Bapak Ibu, kita melayani Tuhan, baik di dalam pelayanan mimbar, baik di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kita layani dengan sungguh-sungguh. Baik saat kita sedang ada di keluarga kita, kita cerminkan kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi berkat di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah keluarga, di masyarakat, di pekerjaan, dimanapun kita berada, kalau apa? Kalau hidup kita sedang melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, artinya kita sedang melayani Tuhan. Jadi kita bisa jadi berkat di lingkungan rumah Tuhan, kita bisa jadi berkat di tengah-tengah keluarga, kita bisa jadi berkat di tengah-tengah pekerjaan kita, di lingkungan dimanapun kita berada, kita sedang melayani Tuhan. Olehnya inilah sesuatu yang luar biasa, bagaimana Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita, roh kita menyala-nyala, kita tidak kendor, tapi roh kita menyala, Roh Kudus terpelihara di dalam setiap kehidupan kita, Roh Kudus bekerja, jaga terus, jangan sampai padam. Karena kalau padam, celah kuasa iblis itu akan bekerja. Pikiran-pikiran yang tidak baik itu akan mulai menjalar di dalam setiap kehidupan kita. Olehnya pagi hari ini, kesimpulan di dalam khotbah pagi ini, jadikan Tuhan pusat dari segala sesuatu. Jadikan Tuhan itu pusat. Bukan melihat diri kita pusatnya, keakuan kita, tidak. Kita akan gagal. Kita akan kecewa kalau pusat di dalam diri kita atau pusat kepada seseorang manusia, kita akan kecewa. Tapi hari ini kesimpulan khotbah ini, jadikan Tuhan pusat dari segala sesuatu. Minta kekuatan dan penyegaran dari Roh Kudus agar semangat mengiring dan melayani kita tidak pudar, ya, tidak pudar, tetapi ada kekuatan.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri, ya, baru saja kita hadirkan siaran langsung ibadah Minggu dari Gereja GPDI Sejahtera Dusun Sumber Bahagia Desa Gadungan Kabupaten Kediri. Dan tentu sudah, ya, di edisi kali ini. Selanjutnya nanti kita akan temani Anda di Idola Indonesia Ramah Anak.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Makanan yang higienis dan bernutrisi adalah hak dasar setiap manusia. Namun, ancaman penyakit bawaan makanan masih menjadi tantangan global yang nyata. Melalui momentum Hari Keamanan Pangan Sedunia yang diperingati setiap 7 Juni, semua orang diajak untuk menyadari bahwa keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama, mulai dari petani di ladang, pelaku industri, hingga hidangan yang tersaji di meja makan kita. Menjaga kebersihan rantai pasok pangan bukan sekedar tentang estetika, melainkan langkah krusial untuk mencegah penyebaran bakteri, virus, dan zat kimia berbahaya yang mengancam kesehatan serta masa depan generasi bangsa. Di era modern ini, kecerdasan konsumen dalam memilih apa yang mereka konsumsi memegang peran utama dalam memutus rantai pangan yang tidak sehat. Peringatan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menerapkan kebiasaan bersih, mulai dari memilah bahan segar yang bebas formalin atau residu pestisida, hingga menjaga higienitas saat memasak di dapur. Dengan memastikan setiap makanan yang masuk ke tubuh kita aman dan berkualitas, kita tidak hanya sedang menjaga kesehatan diri sendiri, tetapi juga ikut berkontribusi dalam membangun ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih kuat.

Baik, pendengar Prosot RRI Kediri dan juga adik-adik semuanya, selamat pagi. Selamat menikmati hari minggunya di keberadaan masing-masing di rumah, atau mungkin lagi menikmati Car Free Day ya di daerah Anda atau mungkin di sekitaran Paris ini ya. Bersama saya Lia Aulia, pagi hari ini ya akan mengajak Anda adik-adik semuanya untuk mengikuti program Idola Indonesia Layak Anak hari ini ya. Akan ada persembahan, ada lagu ya, ada nyanyi-nyanyi ya dari adik-adik dari TK Pembina Pare ya, atau bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Kalau Kak Ayu bilang selamat pagi 3 kali ya. Pagi, pagi, pagi gitu ya. Selamat pagi. Oke. RRI Kediri, udah tahu belum? Sudah tahu belum tagline-nya? RRI Kediri. Kalau Kak Oke, kalau Kak Ayu bilang RRI sekali di udara, tetap di udara. Oke ya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sudah hafal? Coba lagi ya. RRI Kediri sekali di udara, tetap di udara. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini bertempat di TK Negeri Pembina Pare. Kita semua akan produksi ya taping program celoteh anak RRI Kediri. Nantinya ini akan diudarakan pada hari Minggu tanggal berapa Kak Ana? Oh, oke. Tanggal 26 ya. Baik, luar biasa. Saya mau mengucapkan selamat pagi untuk Ibu Dwi Rilistiani SPD selaku kepala sekolah. Kemudian juga ada Ibu Rini Nur Hayati SPD MPD yang mana? Oh, nggih, sugeng enjang Ibu. Terus kemudian ada Ibu Ririn Harini SPD. Selamat pagi Ibu. Kemudian juga ada Ibu Talmonik SPD. Selamat pagi Ibu. Ada juga Ibu Esri Sundari SPSI. Selamat pagi. Dan juga ada Ibu Vina Mawada SPD. Oh, lagi keluar. Baik. Oke. Langsung saja. Sudah siap kan ya adik-adik semuanya? Sudah siap belum? Are you ready? Ready. Kita awali dengan bacaan basmalah ya. Oke. Nah, yang pertama yaitu kita akan nyanyi bareng-bareng Mars TK ya. Yaitu ada Naza dan juga ada Naura. Kita kasih aplaus, tepuk tangan. Oke, baik. Yang mana yang Naza? Cantik. Naura. Oke, dua-duanya cantik ya. Oke, baik. Bisa diambil mikrofonnya. Oke. Baik. Sudah siap adik-adik semuanya? Diiringi oleh ibu?

0: tepuk yang meriah buat Naza dan juga Naura ya. Oke. Okay. Oke, okay, ini pada pinter-pinter semua ya. Gak grogi lo ya, Naza sama Naura ya. Pinter banget deh. Pastinya semuanya pinter-pinter yang di sini ya. Oke. Okay. Nah, terima kasih Bu Rini sudah mengiringi. Baik. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyi membawakan kalimat thayyibah oleh kelompok bermain. Kasih tepuk tangan yang meriah buat kelompok bermain ya, A3. Namanya Yuki. Kalau kamu cantik, siapa namanya?
1: Ninsya.
0: Ninsya. Ninsya. Kalau kamu?
1: Yuna.
0: Yuna? Oh, oke. Okay. Baik. Kamu?
2: Maes.
0: Kamu?
3: Sahar.
0: Sangat sekali. Kamu cantik, namanya siapa? Satunya malu-malu. Oke. Teman-teman yang kelompok A sama kelompok B bisa diam. Tepuk diam. Oke. Kita akan simak bareng-bareng sesaat lagi ya. Penampilan dari adik-adiknya teman-teman semuanya ini ya. Dari kelompok bermain A3. Oke. Masih disiapkan dulu oleh kakak-kakak di belakang sana ya. Ada Kak Ane dan juga ada Kak Alvan. Oke, untuk menunggu Kakak Ane menyiapkan lagunya, boleh enggak kita nyanyi bareng-bareng Balonku Ada 5? Boleh ya? 1, 2, 3.

Oke, okay. Kayaknya yang adik-adik ini juga mau nyanyi juga ya. Oke, okay, yang selanjutnya kita ini yuk, apa namanya, pelangi ya. Yuk, 1, 2, 3. Pelangi, pelangi, alangkah. Boleh lo nyanyi? Yuk.

kucing ya bunda ya. Sudah? Yuk bunda, sudah mulai untuk menyanyi kalimat thayyibah ya oleh kelompok bermain A3. Yuk, 1, 2, 3.

0: adik-adik Halo? Kita kelompok bermain A3. Terima kasih. Oke. Bisa rapi-rapi lagi ya. Kembali ke tempat duduk. Yuk, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama-sama penampilan dari Fadli dengan syair guruku. Yang mana namanya Fadli?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guruku, matahari pagi begitu cerah, dengan riang ku pergi ke sekolah. Kau sambut aku dengan ramah, terhias senyummu yang merekah. Begitu murni kasihmu membimbingku tanpa pernah ragu. Begitu murni kasihmu menjadi perantara negeri ini maju. Beribu terima kasih ku ucapkan untuk segala

0: aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget Fadli dari kelompok apa B nih? Dari B ya. Oh, keren banget. Adik-adik yang diam, yang tertib dikasih permen. Mau? Tapi boleh diem ya, boleh tertip ya. Oke. Yuk, selanjutnya kita akan simak bersama-sama pembacaan ayat kursi yang akan ditampilkan oleh Wafi, Davi, Galang, Afnan, Zaki, dan juga Kenzu. Yuk, Wafi, Davi, Galang, Afnan, Zaki, dan Kenzu. Kak Ayu absen ya. Wafi mana Wafi? Angkat tangan. Wafi? Oh, oke, okay. Davi? Oke, okay. Galang? Sip, Afnan? Sip, Zaki? Zaki? Zaki. Oh iya, Kenzu? Kenzu. Oke. Okay. Yuk. Langsung aja. Yang lain boleh diem ya. Boleh tertib dulu ya.
2: Assalamualaikum.

0: kembali ke tempat duduk. Terima kasih ya. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama untuk menampilkan ya tampilan dari Revan, Kiana, Juna, dan Salina. Oke. Diambil mic-nya, ganteng. Oke, bisa ke tengah, merapat ke tengah. Awas kabelnya ya, dilihat bawahnya ya. Oke. Revan yang mana? Angkat tangannya. Revan yang mana? Oh ya. Kiana, Kiana. Oh ya. Juna? Sip, Salina. Pojokan ya. Oke. Siap, siapa Ibu? Rio. Oke. Mau menyanyikan Kapten Udara, ya? Ready?
1: Ready.
0: Yuk, satu, dua, tiga. Oh, pakai musik.

pengen denger yel-yelnya RRI boleh? RRI Kediri. Oke. Sip. Oke, sekarang gantian yel-yelnya TK Pembina yuk. Masya Allah, semangat semuanya ya. Yuk kita akan simak bersama-sama. Sesaat lagi ada penampilan Asmaul Husna yang akan dibacakan oleh adik Nando dan juga Rasya. Yang mana? Yang mana? Oh, di belakang. Oke. Ya, ada adik Nando dan juga Rasya ya. Ini familiar ya yang Rasya ini. Oke. Diambil sayang, satunya mikrofonnya diambil. Yuk. Lewat bawah. Yuk. Sudah siap? Ya. Yuk. 1, 2, 3. Assalamualaikum.

0: Masya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah ya. 99 lah ya. Ini lancar jaya dibacakan oleh Nando dan juga Rasya. Luar biasa. Oke. Siapa yang bisa yel-yel? TK Pembina ya? TK Pembina. Ayo.

0: Satu aja Kak Ana?
1: Satu aja sama anak yang RRI Kediri satu.
0: Oke, yang TK Pembina satu, yang RRI Kediri satu. Ayo, Kak Ana punya sesuatu ya. Kak Ana punya permen. Yuk, angkat tangan. Yang hafal TK Pembina yel-yel. Boleh, boleh. RRI Kediri satunya ya. Oke, namanya siapa?
2: Rizky.
0: Rizky. TK apa TKB?
2: TKB.
0: Kalau kamu?
2: Gilang.
0: Gilang. Sama ya. TKB. Oke, sekarang ke Rizky dulu ya. Yel-yelnya TK Pembina.
2: Beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, luar biasa.
0: Oke. Sekarang Gilang, RRI Kediri. Sekali di udara, tetap di udara. Yuk, RRI Kediri.
2: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Mantap. Yeay, ini dapat dari Kak Ana. Terima kasih Kak Ana. Yeay. Kalau yang semuanya pokoknya tertib, diam, dapat juga ya. Oke. Tepuk diam. TK Pembina Pare. Mantap. Oke ya. Oke, selanjutnya kita akan sama-sama akan menyaksikan penampilan dari Muhammad Aska, Zabir, Aska, Dito, Beril, dan juga Bilal dengan syair tentara. Oke, di sini ada dua ya Askanya ya Bu ya? Ada dua. Oh, satunya nggak masuk. Baiklah. Baik. Syair tentara ya. Oke, okay. Salam dulu nak, salam dulu.
2: Assalamualaikum.

0: terima kasih ya. Nah, selanjutnya ada pembacaan hadis ya. Yang pertama di sini ada hadis surga di bawah telapak kaki ibu dan hadis jangan marah ya, yang akan ditampilkan oleh adik Mira, Mufida dan juga Ara. Ya. Oke. Oke. Ini hadis yang pertama ya. Yuk, sudah siap? Salam dulu ya. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Satu, dua, tiga.
1: Assalamualaikum.

0: Pantestar semenu.
1: Aku suka wajah hakikat sedekah artinya juga itu dibawa telapak kaki ibu. Hadis makan dan minum. Karena ahadukum qa'imah artinya
0: mengatakanmu makan dan minum sambil berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini ternyata dua grup ya Bu ya, sekaligus ya. Oke, jadi pendengar celoteh anak, tadi ini sudah ditampilkan ada hadis surga di bawah telapak kaki ibu dan hadis jangan marah oleh Mira, Mufida dan juga Ara, serta dilanjutkan tadi hadis tersenyum dan hadis makan ya oleh Nadine dan juga Gendis Mikaela juga tadi ya. Oke, masih semangat? TK Pembina Pare. RRI Kediri sekali di udara. Tepuk diam. Oke, hap. Ayo. Ayo, kalau tertib dikasih permen nanti ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat penampilan dari adik Delio, Kenzio, Leon, Abrizam, dan Adrian. Sama Burini? Oh ya, siap. Oke, yang tertib. Oke, yang tertib ya. Yuk, salam dulu. Salam dulu boleh, assalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke. Luar biasa ya. Alhamdulillah kita sudah masuk ke sesi yang terakhir, yaitu ada drama musikal profil pelajar Pancasila yang akan ditampilkan oleh adik Rizky, Kian, Fadli, Gilang, Kila, dan Leo. Yuk, drama musikal ya. Yang lainnya boleh diem. Ya, yang lainnya boleh diem ya, melihat penampilan teman-temannya, oke? Oke, yuk. Kasih tepuk tangannya dulu dong.

sama, bergantian tanpa berebutan. Bersendang gurau dengan teman-temannya dan tidak pernah bertengkar. Lingkungan sekolah yang rindang, sejuk dan nyaman membuat siapapun betah di sekolahan. Akan tetapi suasana ini berubah ketika ada anak baru bernama Rizky.

mengikuti ayahnya. Anak baru tersebut merasa sok pandai, sok bisa, dan sok kaya. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari

berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hebat Mbak Kiantas Pandil. Mas Gilang dan Mas Fatih.

0: menggunting.
1: Emangnya kamu tidak bisa menggunting?
0: Aku kan tadi dipaksa sama Leo.
1: Kan sama Bu Guru harus menggunting sendiri.
0: Apa dia tidak tahu kalau ya kalau ayahku guru?
1: Maaf Rizky, aku sudah dijemput sama mama. Aku pulang dulu ya.
0: Kian. Kian.
2: Ada apa Rizky?
0: Kenapa kamu tidak membantuku menggunting?
2: Salah sendiri sih kamu rame.

0: Mana yang sakit? Berdarah enggak?
1: Enggak.
0: Sudah, kamu belum dijemput ya?
1: Belum.
0: Yuk kita tunggu di sebelah.

dan bahagia. Nah, bagaimana kabarnya hari ini?

0: Ibu Guru.
1: Jaga tempat duduk, Bu Guru.
2: Antarte, Bu Guru.
3: Nana, Rin, kertas.
4: Anak mandiri adalah anak bagaimana?
0: Mengerjakan tugas sendiri, Bu Guru.
2: Anak sendiri, Bu Guru.
0: Pakai baju sendiri, Bu Guru.
2: Makan tanpa disuapi, Bu Guru.
0: Makan tidak disuapi, Bu Guru.
4: Betul anak-anak, nah sekarang dengarkan ceritanya Bu Guru. Anak mandiri adalah anak hebat, disayang teman, disayang Bu Guru dan disayang Allah. Siapa yang ingin jadi anak mandiri?
2: Saya, Bu Guru.
5: Saya ingin jadi anak mandiri, Bu Guru. Saya ingin minta maaf sama Kian, kemarin aku telah memukul Kian.
4: Hebat Mas Rizky, berani jujur, berani mengakui kesalahan. Kian yang mandiri. Akan maju, Mas Rizky mau minta maaf.
5: Ya, minta maaf ya.
6: Ya, sama-sama, lain kali kamu gak boleh gitu lagi ya.
5: Iya, Kian.
4: Nah, yuk berdiri, kita akan melakukan senang dingin.

0: Ramadan.
1: Jadilah nama diri dan suka menolong, terutama teman kita sendiri.
2: Kami bangga menjadi anak Indonesia.

Demikian penampilan dari TK Negeri Pembina Pari, Kabupaten Kediri. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih.

Okay. Wow, keren banget ya drama musikalnya yang ditampilkan oleh adik Rizky, Kian, Fadli, Gilang, Kila dan juga Leo ya. Bagus banget ini ya. Kayaknya udah berani kalau tampil di panggung kayaknya ya, Bun. Kayaknya udah bisa dilepas di TV kayaknya ya. Okay, dan gak terasa nih ya, dengan penampilan dari drama musikal tadi tuntas sudah ya kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Sebelum Kak Ayu tutup, okay, kayaknya harus tepuk diam. Okay, janji lo ya, diem ya. Okay, baik. Terima kasih. Ini Kak Ayu sampaikan ya, haturkan untuk Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Dwi Rilistiani SPD, Ibu Rini Nurhayati SPD MPD. Terima kasih Ibu sudah mendampingi tadi ya. Ada Ibu Ririn hari ini, ada Ibu Talmonik SPD juga, ada Ibu Esri Sundari, serta ada Ibu Vina Mawadah. Sudah ada Ibu Vina? Oh ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita yel-yel dulu boleh ya. Yel-yel TK Pembina Pare Kabupaten Kediri. RRI Kediri. Kayu Arta akhiri. Terima kasih pendengar setia Celoteh Anak. Kita akan jumpa lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Di siang hari ini menggantikan Lia Aulia, saya Aska Ariska temani Anda semuanya untuk edisi spesial hari Minggu ya, tanggal 7 Juni 2026. Kami akan hadirkan informasi-informasi menarik dan juga aktual untuk Anda di siang hari ini. Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami pendengar untuk berbagi kabar-kabar terkini di sekitar Anda melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda. Sebagai gantinya, Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

Pendengar, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis PIHPS Nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia mencatat harga pangan komoditas telur ayam ras hari ini 7 Juni 2026 mencapai Rp30.400 per kilogram, sedangkan bawang merah di angka Rp54.350 kilogram. Dan berdasarkan data dari PIHPS ya, pagi ini pukul 9.30 selain telur ayam ras dan juga bawang merah, tercatat juga harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional, yakni bawang putih di harga Rp38.850. Selain itu, beras kualitas bawah 1 di harga Rp14.600, beras kualitas bawah 2 Rp14.400, sedangkan beras kualitas medium 1 Rp16.200, medium 2 16.000, lalu beras kualitas super 1 di harga Rp17.500 dan beras kualitas super 2 16.900. Kemudian cabai merah besar Rp64.500, pendengar, cabai merah keriting Rp61.000, cabai rawit hijau Rp55.000, cabai rawit merah Rp75.700. Daging ayam ras segar di angka Rp38.000. Daging sapi kualitas 1 Rp148.500, kualitas 2-nya di harga Rp140.000. Kemudian gula pasir kualitas premium di harga Rp20.200, gula pasir lokal Rp19.100. Sementara itu untuk minyak goreng curah ya di harga Rp20.700 per liternya. Minyak goreng kemasan bermerek 1 di harga Rp24.000, kemudian minyak goreng kemasan bermerek 2 di harga Rp23.200. Kalau untuk wilayah Jawa Timur, pendengar, berkaitan dengan harga Bapok, ini Anda bisa cek di laman resmi Siskaper Bapo Jawa Timur.

Mendingan pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menyiapkan Grebek Suro 2026 dengan skala yang lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain menghadirkan beragam agenda budaya, nantinya perlihatan tahunan ini juga diproyeksikan menjadi ajang promosi daerah yang tentunya mampu menarik perhatian pemerintah pusat hingga tamu dari berbagai wilayah di Indonesia. PLT Bupati Ponorogo, Listia Rita, mengungkapkan bahwa sejumlah undangan telah dikirim kepada pejabat negara, termasuk juga Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan juga beberapa menteri kabinet. Bahkan juga komunikasi dengan berbagai pihak terus dilakukan. Pendengar, ada juga beberapa kementerian telah memberikan respon positif terhadap undangan yang dikirimkan oleh Pemkab Ponorogo. Tidak hanya itu, pendengar, Liz Diarita juga menyebut informasi yang diterimanya menunjukkan bahwa nantinya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpeluang hadir dalam salah satu agenda utama Grebek Suro di Ponorogo. Meski demikian ya, kepastian kehadiran tersebut masih menunggu penyesuaian dengan agenda kenegaraan. Pemkab Ponorogo, pendengar, juga berharap kehadiran tokoh-tokoh nasional dapat semakin memperluas gaung Grebek Suro sebagai agenda budaya unggulan di Jawa Timur. Apalagi sejumlah acara besar telah disiapkan, mulai dari Festival Reog Ponorogo hingga berbagai prosesi adat yang menjadi daya tarik wisatawan. Nah, di puncak acara, masyarakat nanti juga akan disuguhi berbagai tradisi khas Ponorogo seperti kirab pusaka dan ritual larung doa di kawasan Telaga Ngebel. Agenda ini selama ini ya menjadi magnet juga bagi para wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Dukungan pendengar juga datang dari Pemprov Jatim, di mana Pemprov disebut akan mengirimkan kontingen reog ya untuk ambil bagian dalam Festival Nasional Reog Ponorogo yang menjadi salah satu agenda utama Grebek Suro di tahun ini.

Makanan yang higienis dan bernutrisi adalah hak dasar setiap manusia. Namun, ancaman penyakit bawaan makanan masih menjadi tantangan global yang nyata. Melalui momentum Hari Keamanan Pangan Sedunia yang diperingati setiap 7 Juni, semua orang diajak untuk menyadari bahwa keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama, mulai dari petani di ladang, pelaku industri, hingga hidangan yang tersaji di meja makan kita. Menjaga kebersihan rantai pasok pangan bukan sekedar tentang estetika, melainkan langkah krusial untuk mencegah penyebaran bakteri, virus, dan zat kimia berbahaya yang mengancam kesehatan serta masa depan generasi bangsa. Di era modern ini, kecerdasan konsumen dalam memilih apa yang mereka konsumsi memegang peran utama dalam memutus rantai pangan yang tidak sehat. Peringatan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menerapkan kebiasaan bersih, mulai dari memilah bahan segar yang bebas formalin atau residu pestisida, hingga menjaga higienitas saat memasak di dapur. Dengan memastikan setiap makanan yang masuk ke tubuh kita aman dan berkualitas, kita tidak hanya sedang menjaga kesehatan diri sendiri, tetapi juga ikut berkontribusi dalam membangun ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih kuat.

0: Tunjangan Hari Raya atau THR telah menjadi bagian penting dari tradisi ketenagakerjaan di Indonesia. Setiap menjelang Hari Raya Keagamaan, para pekerja menantikan tambahan penghasilan ini untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa kebijakan THR memiliki sejarah panjang yang bermula pada awal tahun 1950-an. Pada masa itu, banyak pegawai negeri menghadapi kesulitan ekonomi, terutama menjelang perayaan Hari Raya Keagamaan. Kebutuhan rumah tangga meningkat, sementara penghasilan mereka relatif terbatas. Situasi ini mendorong pemerintah mencari solusi untuk membantu para aparatur negara. Sosok penting di balik THR adalah Perdana Menteri Sukiman Wiryosandoyo pada tahun 1951. Meski awalnya hanya diberikan kepada pegawai negeri, kebijakan THR kemudian memunculkan diskusi di kalangan pekerja swasta. Seiring waktu, pemberian THR tidak lagi sekedar kebijakan informal atau kebiasaan perusahaan. Pemerintah kemudian mulai mengatur pelaksanaannya melalui berbagai regulasi ketenagakerjaan.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

Pendengar, kenaikan harga kedelai impor mulai berdampak pada produksi tahu di Tulungagung. Para pelaku UMKM terpaksa memperkecil ukuran tahu yang dijual agar usaha mereka tetap bertahan di tengah melonjaknya harga bahan baku. Salah seorang perajin tahu asal Desa Gundang, Tulungagung, Kuswoyo mengatakan harga kedelai impor di pasaran saat ini dari kisaran Rp9.000 menjadi Rp10.800. Jadi kenaikan ini pendengar dipicu karena perang Timur Tengah ya, dan sampai saat ini masih terus berlanjut, ditambah dengan kurs dolar Amerika Serikat yang naik tajam. Menurutnya, lonjakan harga bahan baku ini juga langsung berdampak pada produksinya. Keuntungan yang diperoleh pun mengalami penurunan cukup signifikan. Untuk menyiasatinya, Kuswoyo memilih memperkecil ukuran tahu tanpa mengubah harga jual. Nah, jika sebelumnya satu nampan itu bisa berisi 150 potong tahu, kini jumlahnya ditambah menjadi 160 potong. Jadi cara ini yang dirasa paling rasional, karena kalau harga dinaikkan, nah konsumen pasti protes mendengar ya, dan bisa berdampak pada penurunan penjualan lagi. Untuk harga tetap yaitu Rp1.000. Kuswoyo mengaku khawatir lonjakan nilai tukar dolar Amerika memicu ya kenaikan harga kedelai impor dalam waktu dekat. Nah, jika hal itu terjadi, para pengrajin tahu harus kembali mencari strategi agar usaha mereka tetap berjalan. Ditambahkannya, selama ini produksi tahunya hanya menggunakan kedelai impor karena dinilai punya kualitas yang lebih baik dan daya simpan yang lebih lama dibandingkan dengan kedelai lokal. Dalam sehari, pendengar, Kuswoyo mengaku mengolah sekitar 2,5 kuintal kedelai menjadi tahu. Produksi ini tidak hanya untuk kebutuhan usahanya sendiri, tapi juga melayani sejumlah pedagang tahu lain yang ikut memproduksi di tempatnya.

Pendengar, saat lagi kita akan bergabung bersama dengan program A3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi tetaplah bersama dengan kami di Kediri siang ini.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andreeva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Dean Smith melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan dan Brun nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya membentur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti, namun wasit setelah meninjau VAR menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega, timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
1: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
2: Mbappe, iya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
1: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Agaknya bijaksana melaporkan.

0: itu, euforia Piala Dunia 2026. Animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang kini terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI, ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey pada

0: di benua Asia.
1: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
0: Sementara ini

0: Hingga sekarang, jersey paling laris diantaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
1: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
2: Bisa bertambah mas?
1: Bisa kalau penjualannya.
0: Lebih lanjut, Dr. Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Maka diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
3: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
4: Breaking news.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi. Sugandi.
5: Perawat Subianto yang akan setiap di tingkat pengadahan penjagaan dan kesehatan Prabowo Subianto. Ini usaha besar dan ini adalah kemampuan dan Bali. Dan karena itu berikut pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras. Uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita ya pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan Sekolah Rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya, padahal tempatnya 270. Ini 270 di tempat ini.
6: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
5: Iya.
6: Karena Provinsi Bali, maka yang sudah sekolah di sini adalah warga dan kabupaten dan provinsi tersebut.
5: Iya.
6: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota,
5: oke, saya mau tanya di sisa duduk Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini. Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara, diupayakanlah hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita sesekap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya, di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
6: Rencananya semua kabupaten satu kota
5: satu. Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu cukup ya. Hati kita baik. Kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina, sopan. Ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah, anaknya tidak mau putus asa, anaknya selalu gembira di tengah kesulitan. Cari yang baik, pasti akan ada yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
2: Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru, dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dan sebenarnya dan juga Javan Dari Dukung. Udah, udah. Terima kasih.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemeraran setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hadjar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi tiga besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Goiânia, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je sais de match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Hualinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Hualinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Tenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walenska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walenska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walenska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolau Choaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolas Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dan mengalahkan Sabal Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini setelah Alwi, Misapon, dan Victor Lai. Ya pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jordan juga sangat-sangat ketat permainannya. Memang itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan coba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video mainnya dia seperti apa, dan kita coba cari strategi yang pas.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya. Dia bilang kayak gitu, intinya dia akan usaha yang terbaik untuk besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI Kediri.

0: makin ramai dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung kroncong, dan campur sari.

siang hari ini kembali malah kalian kulo Aska Ariska di Sekoci sampai nanti jam 1 siang mendengar ya. Dibuka dengan Langgam Ali-Ali dan juga Andeng-Andeng. Anda juga boleh bergabung bersama dengan kami di Sekoci siang hari ini melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Boleh juga langsung di telepon ya untuk Sekocinya siang hari ini melalui nomor telepon 0354 310 11 08.

0: Hari kembali mendengarkan Sekoci Serada Keroncong dan Campur Sari. Ada yang sudah banyak menunggu ya untuk bergabung di siang hari ini. Ada Pak Bani juga tadi, ada sempat calling-calling di nomor satunya ini. Siapa tadi? Yang Purba kalau tidak salah ya. Bu Eti ya, Bu Eti di Penajam Pasir Utara juga sudah calling-calling dari tadi ya. Saya terima sudah bergabung di line telepon terlebih dahulu ya. Halo, selamat siang Sekoci.
1: Halo, selamat siang Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Senandung Keroncong dan Campur Sari, Pak, selamat di Tulungagung.
1: Wilujeng siang Nanda Asa.
0: Wilujeng siang juga.
1: Pak Wakatipun siang menyeko.
0: Kabarnya sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat, semangat.
0: Enji, ini kayaknya berapa hari ini gak masuk ya, Pak Selamat, kemana?
1: Ya, pokoknya kalau siang itu jarang.
0: Oh, ngoten. Istirahat ya, jam-jam istirahat sih, Mas Selamat ya.
1: Ini mereka sama nguri-nguri budaya keroncong no, setunggal-tunggal radio kan RRI sing.
0: Alhamdulillah, masih setia didengarkan.
1: Ya, masih setia didengarkan. Lain-lain itu kan banyak dangdutnya
0: Jis, ya.
1: Kagem anu mereka cepet nangkep puter. Mungkin pingan puter akan Stambul baju biru.
0: Stambul baju, baju biru.
1: Kebetulan ini penyiarnya mboten damel ngagem anu to, ngagem baju
0: boten,
1: biru.
0: Mboten, saya damel bajunya warna coklat, Pak.
1: Coklat. Nggih, mesti pate nggih.
0: Stambul baju biru nggih, salami monggo.
1: Salamipun kagem sedoyo pamit damel ingkang tasah. Napa stay tune dateng Pro Satu Rekediri ke aturan sugeng siang sugeng wayah-wayah mugi lagu menika saged sampe jampi saya. Kagem Nanda Aska matur nuwun dalu anu wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamat di Tulungagung ya, lagunya Stambul baju biru ya, bukan baju coklat lo ya. Saya geser ke WA dulu, ada Pak Bani. Pak Bani, selamat siang Sekoci. Oh iya, sebentar durung nyantol iki tibake HP-ne, mantesan kok suarane luwih men wis. Pak Bani sampun nggih?
2: Yeah.
0: Sampun nggih. Nggih, Sekoci.
2: Sekoci Senandung Keroncong Campur Sari.
0: Senandung Keroncong Campur Sari. Gimana kabarnya, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan Mbak Aska juga diberi kesehatan.
0: Amin. Matur sembahnuwun pangestune Pak Bani ya. Lagune napa niki, Pak?
2: Getok saking BKN PDI Perjuangan menapa wonten.
0: Judulnya napa?
2: Geto.
0: Geto, wala, oh geto. Kalau versinya Waljina ndak mau toh?
2: Nggih, monggo.
0: Ndak apa-apa nggih Waljina nggih.
2: Nggih, pake pun geto, salam pun kagem. Sedoyo kemawon pamitan Campur Sari RRI Kediri.
0: Nggih.
2: Matur sembah nuwun wedalipun, Mbak.
0: Sami-sami Pak Bani. Ditunggu nanti lagunya nggih. Lagunya gedok nanti saya putarkan yang versinya Waljinah ya Pak Bani. Terima kasih. Saya geser lagi ke di belakangnya Pak Bani. Ada yang sudah calling-calling juga. Sambil nunggu yang lainnya bergabung ini ya. Halo, selamat siang Sekoci.
1: Sekoci Pare Senandung Keroncong Campur Sari Panglipur Sare.
0: Alhamdulillah. Menika sinten iki? Waalaikumsalam. Ini Pak Setia kon sih?
1: Nggih.
0: Oh, alah, soalnya teng HP-ne setunggal niki nomornya dereng disimpen. Yang HP-nya satu sudah, makanya ini saya ndak hafal.

Prasetyoko, Anji, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sekoci. Iya, terputus ya yang di ujung telepon ya. Tidak apa-apa, kita putar dulu ya lagu-lagu yang sudah diminta pendengar kita siang hari ini. Masih di Sekoci, Serandung Keroncong dan Campur Sari.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar tentang sudah untuk saya Aska Ariska menemani Anda semuanya dalam Sekoci Senandung Geroncong Campur Sari. Matur nuwun sangat sudah bergabung di siang hari ini ya, dalam waktu yang cukup singkat. Kalau Sekoci ini hampir satu jaman ya, dari jam 12 sampai dengan jam 1 siang. Tapi pastikan Anda terus bersama dengan kami, karena nanti setengah dua ya, saya kembali menemani Anda di program Request. Nanti kita bertemu kembali di Rendang Request Dangdut Sedap Gurih Uwenapo. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming pendengar di rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Terus bersama dengan kami di 100,2 FM RRI Kediri.

0: Universitas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Aska Ariska. Pendengar, Kemenhaj Jombang matangkan persiapan pemulangan Haji Jombang 2026. Laporan Anne Kusuma.
2: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang mulai mematangkan persiapan pemulangan 1260 jemaah haji asal Jombang yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 17 hingga 18 Juni 2026. Persiapan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang serta berbagai instansi terkait guna memastikan proses kedatangan, pelayanan hingga penjemputan jemaah berjalan dengan tertib, aman dan juga lancar. Para jemaah yang tergabung dalam 4 kelompok terbang yakni 60, 61, 62 dan 63 akan dipulangkan secara bertahap melalui Asrama Haji Sukolilo Surabaya sebelum diberangkatkan menuju Pendopo Kabupaten Jombang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang Ilham Rohim kepada RRI menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor terus diperkuat menjelang kepulangan jemaah. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemulangan dapat berlangsung sesuai dengan jadwal dan juga prosedur yang telah ditetapkan.
3: Tahun ini sebanyak 1260 jemaah haji kita akan dipulangkan secara bertahap pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Nanti untuk yang kloter 60 dan 61 itu di tanggal 17. Kemudian untuk jamnya, yang kloter 60 sampai di pendopo itu perkiraan jam 11 siang. Kemudian untuk yang kloter 61 itu jam setengah 1. Kemudian untuk kloter 62 dan 63 dijadwalkan pulang tanggal 18 Juni. Jamnya yang kloter 62 itu jam 7 pagi dan yang kloter 63 jam 8 pagi.
2: Sementara itu, pembimbing ibadah kloter 61, Muhajir, turut menyampaikan bahwa saat ini jemaah haji asal Jombang masih berada di Madinah untuk menjalankan ibadah sunnah Arba'in di Masjid Nabawi. Selain itu, para jemaah juga memanfaatkan kesempatan sebelum kepulangan ke tanah air untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sejumlah lokasi bersejarah.
4: Ini merupakan sunnah, hanya itu agendanya dan ziarah-ziarah di tempat-tempat bersejarah yang ada di Madinah. Jadi sekarang gencar acara ziarah ke makam Rasulullah di Madinah dan ziarah tempat-tempat lain yang ada di Madinah. Termasuk kita berharap mudah-mudahan jemaah haji kita bisa melaksanakan sholat 40 waktu atau arba'in di Masjid Nabawi.
2: Dengan berbagai persiapan yang terus dimatangkan, proses pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Jombang diharapkan dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan juga sesuai dengan jadwal. Arya Kusuma melaporkan.
1: Jemaah Haji Lansia Kota Kediri diimbau menjaga kesehatan di tengah cuaca panas Arab Saudi. Laporan Ayu Citra.
5: Untuk mengatasi dampak suhu tinggi di tanah suci, maka saat ini jumlah jemaah haji lansia asal Kota Kediri diminta untuk menjaga kesehatan mereka. Hal disampaikan oleh petugas kesehatan jemaah haji Kota Kediri, Dr. Mai Hapsari saat konfirmasi hari ini. Ia menjelaskan meskipun rangkaian ibadah haji untuk wajibnya telah diselesaikan para jemaah, tapi mereka diminta untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sebab saat ini tanah suci, suhu udaranya bisa melebihi angka 40 derajat Celcius.
6: Suhunya tinggi sekali, antara 40 sampai 40, bisa sampai 55. Kita juga berikan edukasi, harus banyak minum, kemudian juga harus pakai APD, topi, kacamata, masker, semprotan air. Kemudian kita juga, ya tadi kita juga ngasih tata laksana ya Bu ya, kalau memang seandainya ada ekstrop di sekitarnya mereka, mereka juga harus bisa gimana caranya membantu jemaah akhir.
5: Sementara itu, Dina Ristiana, jemaah haji Kota Kediri sekaligus pendamping dan anak kandung dari jemaah haji tertua bernama Jadirah mengatakan hingga sekarang ini kondisi kesehatannya bersama sang ibu dalam kondisi yang prima. Apalagi sejak tanah air, keduanya ini telah dibekali edukasi dan petugas terkait mengenai asupan gizi seimbang dan berbagai tips untuk mengatasi perbedaan suhu, termasuk agar tidak banyak menjalankan ibadah sunnah yang menguras tenaga.
7: Ya, kalau kemarin itu kan tensinya agak tinggi, jadi tidak makan garam, ya dibatasin. Terus kalau apa, ya gani gula darah ya, sebenarnya nggak ada gula darah yang apa ya.
8: Berlebihan,
7: gitu. Okay. Cuman untuk menjaga aja, itu biasanya pakai
5: gelas merah. Diketahui sampai sekarang ini, utusan jemaah haji praktik telah menyelesaikan semua rangkaian ibadah wajib di tanah suci. Ayu Citra melaporkan.
1: Ada masih di jalur lintas Kediri siang Minggu 7 Juni 2026. Pendengar perkuat pengawasan peredaran minuman beralkohol di DPRD Jombang matangkan Raperda regulasi miras. Informasinya disampaikan Anne Kusuma.
2: DPRD Kabupaten Jombang terus mematangkan pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pengawasan, pengendalian, dan pelarangan minuman beralkohol serta minuman oplosan. Regulasi baru tersebut disiapkan sebagai upaya memperkuat pengawasan peredaran minuman beralkohol sekaligus menyesuaikan aturan daerah dengan ketentuan nasional yang berlaku saat ini. Sejumlah tahapan pembahasan telah dilakukan, termasuk konsultasi publik yang melibatkan organisasi kepemudaan, pondok pesantren, organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga perangkat daerah terkait. Ketua Bapemperda DPRD Jombang, Kartiono, dalam hal ini menjelaskan bahwa penyusunan Raperda dilakukan karena peraturan daerah nomor 16 tahun 2009 dinilai perlu diselaraskan dengan regulasi nasional yang terbit setelah perda tersebut diberlakukan. DPRD memandang perlunya aturan yang lebih komprehensif dan juga rinci untuk mengatur peredaran minuman beralkohol maupun minuman oplosan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap masyarakat khususnya generasi muda.
9: Raperda ini kami susun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan regulasi di tingkat nasional. Jadi memang perlu diselaraskan supaya tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Intinya kami ingin menghadirkan regulasi yang lebih lengkap dan lebih jelas. Tujuan utama Raperda ini bukan semata-mata soal pelarangan. Yang paling penting adalah bagaimana negara hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama generasi muda ini, agar tidak menjadi korban penyalahgunaan minuman beralkohol maupun minuman oplosan.
2: Menanggapi hal tersebut, Bupati Jombang Warsubi turut menilai penyusunan regulasi itu merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah bersama berbagai pihak dalam menekan dampak sosial yang ditimbulkan oleh konsumsi minuman keras.
10: Tentunya harapan kami ke depan Jombang bebas dari miras dan narkoba untuk mengamankan masyarakat Jombang dan mengamankan kenyamanan masyarakat Jombang. Ya, kami dengan Pak Tua dan pimpinan daripada Jombang ingin merubah daripada perda yang sudah lama itu, jadi denda kita tingkatkan, ada efek jera dan sebagainya, hukuman juga penting.
2: DPRD menargetkan rancangan peraturan daerah tersebut dapat diajukan pada pertengahan tahun 2026 ini dengan tetap mengutamakan kematangan materi sehingga regulasi yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat pengawasan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
1: Dukung swasembada gula nasional, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengapresiasi MOU Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri dengan Koperasi Konsumen Kanal Lautan Berkat di Kediri. Selengkapnya bersama Ayu Citra.
11: Untuk mendukung swasembada gula nasional, saat ini Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengapresiasi MOU Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri dengan Koperasi Konsumen Kanal Lautan Berkat di Kediri. Hal ini benar disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat menghadiri MOU Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri dengan Koperasi Konsumen Kanal Lautan Berkat Kediri pada Sabtu sore ini. Dan dijelaskan benar bahwa kegiatan kali ini dilakukan untuk memperkuat peran koperasi dalam sektor real, terutama pada rantai utama tebu dan gula.
12: Dalam menghadiri dan melihat langsung pelaksanaan acara penandatanganan kerjasama antara PT Koperasi Konsumen Kana dengan Koperasi Petani Jaya dan kami memberikan dukungan pembiayaan melalui lembaga pengelola dan unit untuk kegiatan pengembangan mesin yang dibutuhkan di sini dan kami mendukung kegiatan di sektor produksi ini sesuai dengan keinginan Bapak.
11: Ya, pendengar, sementara itu tambahkan pula Menteri Koperasi Ferry Juliantono, sampai sekarang koperasi memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak hilirisasi komoditas strategis dan juga melibatkan petani dan industri dalam suatu ekosistem usaha. Dan hadir pendengar tempat ini Ketua Koperasi Konsumen Kana Jonathan Danangwardana yang mengatakan pula bahwa kegiatan yang unik kali ini dapat menjadi langkah untuk meningkatkan kapasitas produksi, kemudian hasilnya ini dapat mampu digunakan secara luas oleh masyarakat dan salah satunya menghasilkan produk berupa gula merah. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
1: Dengan demikian lintas Kediri siang edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aska Ariska bersama Divisi Beritaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurami asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah-alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang banget ini, ibu sudah dandan habis-habisan. Jambul sudah setinggi gunung Kelut. Bulu mata sudah mirip ombak pantai selatan. Datang ke pantenan kok cuma makan.
0: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak po. Oke, kembali lagi di Rendang siang hari ini dengan saya Aska Ariska menemani panjenengan semuanya sampai nanti jam 3 sore. Cuaca masih sangat bagus ya, siang hari ini cerah sekali. Hari Minggu yang semoga semuanya merasa minggunya menyenangkan ya. Kalau kata Pak Sukarji, jangan lupa bahagia Mbak Aska. Betul itu Pak ya. Setiap hari kalau bisa bahagia, ngaten cek. Oke, siang hari ini sembari Anda bersantai siang atau yang lagi makan siang, lagi dahar, monggo dinikmati ya makan siangnya sambil mendengarkan RRI Kediri. Atau jangan-jangan siang hari lauknya pakai rendang Mbak Aska.

Bung di rendang request dangdut sedep gurih enak po. Anda bisa bergabung di nomor 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga langsung dikoling-koling saja rendangnya siang hari ini 0354-310-1108. Sudah banyak yang tidak sabar ingin bergabung ya. Sepertinya sudah calling-calling ini di nomor WA kita siang hari ini ya. Tapi tahan dulu karena saya masih opening ini ya. Kita putar dulu lah ya lagu-lagu yang membuat kita semangat menikmati hari minggunya.

0: Mansyur S dengan lagunya Pagar Makan Tanaman ya, lebih baik makan bakso aja. Oke, dengar semuanya pendengar, terima kasih Anda kembali lagi mendengarkan Rendang Request Dangdut. Sedap, gurih, enak apa. Kalau kita ingat-ingat lagunya Mansyur S, kalau didengar-dengarkan ya maksudnya ya. Jadi beliau itu adalah seorang legenda musik dangdut Indonesia yang memang sudah dikenal dengan suara khasnya yang mendayu-dayu dan juga romantis ya. Ini hampir sama dengan Imam S. Arifin ya. Jadi lagu-lagunya tuh kalau mereka yang bawakan tuh enak-enak gitu loh. Saya ke WA terlebih dahulu ada Pak Bani. Pak Bani, selamat siang.
1: Selamat siang. Rendang, rekwi jandut, sedap, gurih, enak pun.
0: Sedap, gurih, enak po. Pak Bani ketemu lagi ya.
1: Mudah-mudahan selamanya beri kesehatan.
0: Amin,
1: semua.
0: Panjang umur ya Pak Bani ya.
1: Ya, masih 83 nih. No.
0: Masih loh, masih. Ini masih 83, belum 100 ya, Pak ya. Enggak apa-apa ya.
1: mudah-mudahan bisa berkumpul sama.
0: Nggih, amin. Amin. Oke, yang penting sehat ya, Pak Bani ya.
1: Amin, amin.
0: Wes, lagunya apa ini, Pak Bani?
1: Mitra Janda Kembang.
0: Janda Kembang.
1: Umar Rama bisa, dari Sekarwangi bisa.
0: Janda Kembang sebentar, lagunya Sekarwangi je, tidak apa je?
1: Iya.
0: Oke, salamnya monggo.
1: Salamnya kagem Pak Slamet, Pak Sreoko, Pak Sukarji, Pak Sugeng, Mas Gilang, Pak Menoto, Pak Mariono, Le Edul, Yang Purpo, Yang Rama, Pak Agus, Pak Jainal, Pak Darji, Putra Tutu, Om Freddy, Bu Eti, Mawa Wanda, Bu Utri, Bu Sita, Bu Rini, dan semuanya.
0: Dan semuanya saja.
1: Cepat,
0: jih, siap.
1: Pajar.
0: Ringkes ya Pak ya.
1: Matur sembahan.
0: Jadi sami-sami Pak Bani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Rendang. Iya, terputus ya di ujung telepon ya. Tadi Pak Zainal Abidin juga sudah calling-calling tuh di belakangnya Pak Bani ya. Kita terima dulu ya Pak Zainal Abidin di Balikpapan. Pak Zainal, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Aska.
0: Enje, Rendang.
2: Rendang, sedap, gurih, enak apa.
0: Sedap, gurih, enak apa. Lenje, Pak Zainal gimana Balikpapan hari Minggu Pak Puanas?
2: Dingin ini mulai.
0: Oh dingin, oh aduh
2: yang
0: beda
2: pagi, matahari gak ada keluar mulai.
0: Oh gak
2: ada. Tapi
0: gak hujan. Oh enje, cuma mendung tak ya Pak Zainal ya.
2: Mendung ya, subuh. Tubuh saja agak gerimis, habis itu mendung aja mulai pagi.
0: Kalau di sini tuh kalau pagi dingin, tapi kalau siang panas Pak. Tapi enggak hujan juga sih sebenarnya ya. Oke lah, enggak apa-apa ya. Siap Pak Zainal, lagunya apa ini Pak?
2: Lagunya Nilai Sehat aja sudah dari Bang Haji Roma Irama.
0: Nilai Sehat dari Bang Haji Roma. Nggih, salamnya monggo.
2: Salamnya buat Pak Sukardi, Bu Eti, Bu Sita, Mama Wanda, Pak Setioko, Pak Mariono, Bopo Bani, Arato, Pak Noto, Pak Slamet, Pak
0: Ageng,
2: Pak Tafil, dan semuanya aja.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sami-sami Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Eti di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Bu Eti, selamat siang.
3: Yang rendang,
0: request
3: dangdut, sedep, gurih, enak pol.
0: Sedep, gurih, enak pol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di BPU Kaltim cuacanya mendung ini Mbak, mendung.
0: Oh,
3: tengah.
0: Mendung, mendung, siap-siap. Kemarin hujan, sekarang juga mau hujan kayaknya tuh ya.
3: Kemarin di sini panas.
0: Oh, panas kemarin.
3: Iya.
0: Tapi sekarang mendung gelap.
3: Iya, mendungnya puwetengnya gitu.
0: Aduh, tanda-tanda mau turun hujan. Gak apa-apa, biar seger ya Bu ya. Biar gak pewanas siang-siang ya.
3: Mbak Aska nanti lagunya Goyang Demang.
0: Goyang Demang dari Mbak Cita-Cita Tato.
3: Sembarang aja yang
0: yes, pokoknya Goyang Demang ya. Oke, siap. Sapa-sapa salamnya dulu, monggo ya.
3: Salamnya tadi ada Pak Zainal, Mbak Velia, selamat siang. Ada Pak Bani, Pak Munoto, ada Pak Slamet, Pak Sioko, Pak Sukarji bareng Bu Sukarji, ada Mas Gilang, Lesul, Mama Wanda, Bunda Rini, Bunda Sita, ada Bu Farida, ada juga Bang Widi di Tokyo, ada Mas Gilang, ada Yang Porto, ada juga Mbak Niar, ada Mbak Dewi di Munut, ada Bang Le di Kalsar.
0: Yeah, semuanya saja ya Bu ya.
3: Juga semuanya aja salamnya Mbak ya.
0: Iya, yeah, terima kasih Bu Eti.
3: Pak Adi Masran sama Reda monitor ya.
0: Iya, yeah, siap.
3: Semoga pendengar RI Kediri selalu sehat semua.
0: Amin. Terima kasih kembali Bu Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah nungguin juga di ujung telepon ya. Halo, selamat siang Rendang. Halo Rendang. Iya, keputus ini kayaknya ya, nungguin ya. Gak sabar mau bergabung ya. Saya terima dulu yang teleponnya di WA kita. Ada Pak Setioko. Pak Setioko, selamat siang.
4: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rendang sedep gurih enak pol.
0: Sedep gurih enak pol. Ya, Pak Setioko, gimana sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Akan yang ini, kesehatan. Oh saya juga sehat. Alhamdulillah. Pak Setioko, lagunya selain Bang Haji Roma ya, sudah ada yang request soalnya tadi Pak Zainal.
4: Oh sudah ada yang request.
0: Nji Pak Zainal mintanya Nilai Sehat, lagunya Bang Haji.
4: Ya, ya saya persaingan aja dan.
0: Persaingan. Ini kemarin tuh saya nyari kok enggak ketemu ya. Yang nyanyi siapa ya?
4: Oh kalau enggak anu aja, kalau enggak anu itu Buta Tuli.
0: Buta Tuli sebentar. Ya, koplo juga. Saya cari dulu.
4: Ada sering enggak mau
0: bentar. Yang koplo ya, yang nyanyi itu siapa tapi koplonya ini?
4: Wah, enggak ngerti saya pokoknya lagunya.
0: Tak ceknya dulu ya, juga, Pak ya.
4: Juga lagunya Roma tapi yang koplo gitu. Tapi yang nyanyi ya bukan Roma.
0: Bukan Pak Setioko juga toh ya. Oke lah. Saya sing nyanyi ya bedo bubar iki ngopo, Pak, Pak. Ya wis, salame monggo.
4: Ya, salamnya untuk BBNI tadi, Pak Sukarji, Pak Tarji, Pak Purbo, Pak Munoto, Pak Slamet, Pak Sugeng, Putra Tutut, Pak Mariono, Pak Rahmat, Pak Zainal, Mbak Sulis, Mama Wanda, Bu Nini Aryani, Bu Eti, Putri, Bu Sita, Mbak Vina-Vina, Mbak Yuli, Bu Farida dan Bu Lili, ya dan semuanya lah. Ada kan lagunya?
0: Siap. Ini saya masih nyari yang audionya clear Pak ini, Pak ini. Kayaknya banyak kan yang live langsung sama penonton soalnya ini ya. Saya cari yang clear ya, nanti saya putarkan.
4: Iya, lagunya tunggu di mana Mbak Enae?
0: Ditunggu di rumah saja. Atau mau ke sini enggak apa-apa.
4: Mau kira suruh nunggu di terminal sana.
0: Ya, ya terminal, ya. Pun di terminal Tirtana Adina apa terminal Kediri. Siap, terima kasih Pak Setioko.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Rendang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini?
5: Saya Panas Baru Mbak.
0: Panas Baru Pak siapa?
5: Saya kenal juga ya. Pak Munif dari Kebon Duren Pongkok Blitar.
0: Pak Munif di?
5: Kebon Duren Pongkok Blitar.
0: Oh di Blitar, Pak Munif di Blitar. Ya Allah, salam kenal Pak Munif ya.
5: Ya Alhamdulillah kemudian kita bisa kenal. Kemarin itu saya belum kenalan. Maaf ya, saya kirim salam Mbak Aska.
0: Kemarin
5: saya enggak percuma loh kirim salam. Ternyata orangnya baik beneran loh.
0: Napa?
5: Baik loh, aku tadi rucet Mbak. Mau masuk enggak iso-iso kok.
0: Oh, alhamdulillah loh, gimana kok.
5: Sekali mantel
0: langsung lebet.
5: Bisa langsung masuk alhamdulillah.
0: Soalnya ini yang telepon tadi banyak jadi ngantri dulu enggak apa-apa ya Pak ya.
5: Enggak Kalau belum orangnya turun kan tidak dimasukkan saya. Pak Sutioko masuk saya dimasukkan. Alhamdulillah saya.
0: Pak tadi namanya Pak siapa? Saya ingat-ingat nih. Pak siapa
5: Pak
0: tadi?
5: Pak Munif.
0: Pak Munif di Blitar. Jadi saya ingat-ingat Pak Munif. Salam kenal.
5: Nama lengkapnya secara cek fakta ya Munif Bungula. Tapi Munif Munif
0: saja. Pak Munif saja. Pak Munif di Blitar. Gimana cuaca Blitar Pak Munif?
5: Alhamdulillah ini tadi tak terima hujan tapi enggak.
0: Oh, mau hujan enggak jadi tapi ya panas. Nah, sekarang
5: saya sudah terbiasa Mbak kalau kepanasan kalau hasil apa pagi itu dingin kalau malam itu tapi saya syukuri semuanya.
0: Jadi namanya juga cuaca ya.
5: Saya itu sudah terukur
0: semata. Betul, resa itu.
5: Tapi sebenarnya wabah itu enggak sih Mbak. Wabah itu terdiri dari kesehatan kita yang kurang memenuhi syarat sebenarnya. Kalau kita memenuhi syarat wabah itu Allah itu enggak menurunkan kita. Tapi kalau kita malas mau apa itu mandi air hangat saya malas. Bagaimana kita bisa sehat? Enggak bisa.
0: Tuh.
5: Mau bekerja malas.
0: Setuju.
5: Mau apa olahraga kerja malas. Mau ibadah malas.
0: Ente leres-leres saya sepakat
5: lagi,
0: ini.
5: Request lagu kemanten baru aja lah ya.
0: Kemanten baru.
5: Ya.
0: Pengantin
5: siapa enggak suka kemarin baru.
0: Pengantin baru ini yang versinya siapa nih?
5: Kalbah suka ini kan senantiasa gembira karena sudah kemanten baru.
0: Oh iya. Kita bukan pengantin baru, pengantin lama nih saya.
5: Ya makanya kalau ingat kemanten baru kan jadi pengantin daerah ketika bersyukur.
0: Pengantin toh. Iya wes nanti tak putar.
5: Iya ya baru Pak Jena dari Balikpapan Kalimantan ya Pak ya.
0: Sampai
5: sini alhamdulillah. Kalau sampai sini alhamdulillah teknologi itu terbit. Terus kemudian ada siapa lagi Mbak ya? Ah, Pak Bani, Joko tadi. Kemudian yang pertama lagi siapa Mbak ya?
0: Ada Pak Sutioko, Pak Bani, Bu Eti juga tadi sudah.
5: Bu Eti dari mana Bu Eti itu?
0: Bu Eti di Kalimantan.
5: Ya di Kalimantan, artinya Pak Alu, Pak Rida. Dan semua aja ya, semua sama saja. Saya doakan sama kita ini lah, tripnya memang baru ini memang bahagia semua. Tapi kebahagiaan itu kalau menurut saya yo, saya orang Islam, mengikuti ridha Allah. Kalau mengikuti ridha Allah itu ya, tracknya kerja, cinta kerja, cinta teknologi. Kerja kalau dapat teknologi kita semangat.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munif di Blitar ya. Oke, kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah diminta pendengar kita siang hari ini ya. Kita break sejenak dulu. Tahan dulu yang mau gabungan. Kita nikmati dulu lagu-lagu dangdut.

0: Anda kembali mendengarkan rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pol. Pak Mariono di Tulungagung, Pak Mariono, selamat siang. Minta diputarkan lagu Tak Tunggu Balimu, versinya Pak Sylvia. Salamnya buat Pak Selamat, Pak Sukaji, Pak Munoto, Pak Bani, Pak Setioko, Pak Zainal, Pak Agus dan semuanya. Terima kasih. Ada juga Pak Tarji. Pak Tarji, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pol. Lagunya colak-colak ya. Salamnya buat siapa? Ini buat Pak Munif. Pak Setioko, Pak Sukaji, Pak Selamat, Lidul, Pak Munoto. Terima kasih Pak Tarji. Ada juga Pak Sukarji. Pak Sukarji, selamat siang, rendang.
1: Halo, selamat siang, rendang. Sedap gurih, enak pul,
0: Mbak Aska. Enak pul. Sampun dahar atau dereng, Pak?
1: Sampun, Pak. Mbak, ini kebawah, Mbak.
0: Sampun lauin apa?
1: Minggilan, jalan raya Minggilan ini ruame dengan CB Club, ya, Mbak.
0: Oh, alah. Jinji. Dari jam berapa tadi masih ada sampai sekarang?
1: Sejak jam 2 malam tadi sampai sekarang ini enggak berhenti nih suaranya derungan mesin-mesin CB ini.
0: Sampai dari jam 2 malam tadi?
1: Iya, sampai sekarang ini.
0: Oh, ada acara di sekitar situ toh?
1: Itu ada acara pertemuan di Waruturi Gampeng Rejo itu loh, Mbak.
0: Oh, jadi lama sekali ya. Dari dini hari sampai sekarang belum kelar ya.
1: Ini masih deruan-deruan itu masih terdengar di telinga nih, Mbak.
0: Ruame grebegi turune Pak Sukarji koyo iki ya, ndak turu-turu.
1: Ya ini di jalan raya. Malam enggak bisa tidur, Mbak. Deruannya sangat keras sekali. Lah ini lho, Mbak. Ruame sekali lho, Mbak.
0: Jadi siap-siap.
1: Ini yang ke arah ke utara, juga yang ke selatan nih. Ada yang ke arah selatan dan yang ke utara nih, bingung bagaimana saya enggak tahu.
0: Ya bingung melu kelompoknya sing endi, grupnya sing endi, ngoten paling iku. Muter-muter ae.
1: Ya wis ini. Muter-muter aja. Ini kan hanya menghabiskan BBM gini nih, Mbak.
0: Enje ya. Senenge paling ini kok, Pak. Bocah-bocah tom iku.
1: Ya, kita harus hormati ya senengnya orang, Mbak.
0: Iya, betul. Ya wis lagunya apa ini, Pak Sukarji?
1: Ya nanti kalau ada waktu sabar saja dari Silvi dan Sadewo, Pak.
0: Sabar, siap. Tadi sudah ada yang minta lagunya versinya Mbak Silvi loh. Tapi yang versinya Sadewo saja enggak apa ya, yang Sadewo sendiri.
1: Ya enggak apa-apa.
0: Oke, siap. Salami monggo.
1: Ya, salamnya ngikut Pak Mariono, ngikut Pak Munif, ngikut Bobo Bani, ngikut Pak Sioko, ngikut Pak Tardi tadi ya, Mbak ya.
0: Yes,
1: saya ngikut aja ini ruame sekali, Pak.
0: Ini agak kedengeran meskipun samar-samar nih suara mesin
1: ya. Ya, untuk Mbak Aska, doa terbaik Mbak Aska ya, mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Dan untuk penggemar rendang, salam sehat. Yang penting sabar, jangan lupa bahagia. Makasih, Mas Siang.
0: Terima kasih kembali Pak Sukarji. Selamat siang ya. Di pinggiran rame ya, lagi ada klub-klub CB di sana katanya ya. Dari jam 2 pagi tadi loh. Waduh, ini wes pirang jam sampai yang ini durung mari-mari ya. Sampai Pak Sukarji rai soturu ini piye jajah. Oke lah, untuk yang lainnya juga silakan bergabung ya siang hari ini. Kita masih ada waktu sampai nanti jam 3 sore. Ada yang Purba di Tulungagung, yang Purba selamat siang. Tadi sempat telepon juga calling-calling di WA kita tapi belum sempat terangkat ya. Yang Purba ya, ngapunten deh. Saya bacakan WA-nya, request-nya tikus-tikus. Apa ini? Tikus-tikus MBG. Saya cari dulu nanti ya, Pak ya. Salam buat semua pendengar Pro 1. Terima kasih yang Purba.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pengantin baru. Ini yang versinya Mbak Diva Hani ya. Oke, terima kasih. Anda masih mendengarkan Rendang Request Dangdut. Sedap, gurih, enak, bong. Jadi kalau diingat-ingat lagu pengantin baru, lagu yang paling populer kalau ada nikahan. Lagu pengantin baru ini sebenarnya lagu ini ya, lagu Qasidah, itu dipopulerkan oleh grup musik Nasidaria. Nasidaria ini adalah grup musik Qasidah tertua ya di Indonesia, yang berasal dari Semarang dan sudah aktif itu sejak tahun 1975. Saya belum lahir, mereka sudah nyanyi ya. Nah, lagu pengantin baru ini pendengar dirilis dan mulai populer di tahun 90-an. Salah satu lagu populernya Nasidaria. Kalau acara-acara pernikahan, mantu punya hajat, nah ini pasti diputer ya. Oke, untuk Anda semuanya pendengar di siang hari ini ya, Anda juga bisa berbagi informasi-informasi bersama dengan kami. Apapun informasinya, bisa cuaca, bisa apa ya, traffic mungkin, pantauan arus lalu lintas ya. Kalau tadi Pak Sukaji juga menyampaikan di minggiran lagi rame banget ya, bising bahkan ya, ada suara klub-klub motor di sana, klub-klub CB yang dari dini hari tadi sampai dengan sekarang belum kelar tuh acaranya ya. Oke, baik, terima kasih. Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

Usai lintas di Jalan PB Sudirman depan kantor RRI Kediri siang ini juga ramai lancar. Seperti biasa, enggak ada kemacetan juga ya. Hari ini di Pare ada agenda masyarakat enggak ya? Kayaknya enggak ada ya. Aman-aman saja nih. Jalur juga lancar meskipun weekend hari Minggu ya, baik itu yang ke arah Malang atau yang ke arah Kediri Kota.

Yang berikan tentang sudah rendang siang hari ini, Rikwan sedang dut sedap gore uenado. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung ya. Dan ngapunten, ada beberapa lagu yang ternyata belum bisa kita putarkan karena memang tidak nutut ya waktunya ya. Besok ketemu lagi, nanti bisa request lebih awal je. Ada Fauzi Ahmad menemani Anda semuanya di Kediri sore hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Aska Ariska, pamit, selamat sore, sampai jumpa.

kasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala

Selamat sore pendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kediri Kanan Informasi dan Inspirasi. Dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang melanjutkan di Kediri sore hari ini dari rekan Askarisa. Dan di edisi Minggu 7 Juni 2026, saya akan membersamai pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, nanti akan sajikan ada musik dan informasi, ada info prima, ada Kediri sore hari ini, ada Galeri Budaya Nusantara, ada Warta Sepekan, ada Exmusa, evaluasi musik Indonesia, dan juga nanti ada jazz musik ya. Dan di sore hari ini ya, kita awali dengan berbagai informasi yang kita terus mengupdate ya, terkait dari kabar Jawa Timur ya. Kita awali dengan informasi dari Surabaya. Sekitar 400 pelari mencapai garis finish dengan catatan waktu di bawah 45 menit di ajang Surabaya 10K yang baru pertama kalinya digelar di kota Surabaya, Jawa Timur. Ketua Komisi Road Race Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PPPASI Satyo Haryo Wibisono menyebut lomba lari sejauh 10 km diikuti sebanyak 2.750 pelari dari berbagai daerah. Satyo menilai dengan sterilisasi lintas pelari mencapai 95% menjadi salah satu faktor lebih dari 400 atlet dapat mencatat waktu finish di bawah 45 menit. Dengan kabar tersebut, Setia merasa optimis akan banyak pelari mancanegara yang terus terlibat dalam ajang itu pada penyelenggara tahun-tahun berikutnya. Demi meningkatkan catatan waktu lari, PPPASI merekomendasikan lomba lari Surabaya 10K menjadi agenda rutin tahunan. Dalam ajang itu, atlet lari nasional peraih medali perunggu nomor lari 10 km putri pada Pekan Olahraga Nasional PON 2024 asal Kalimantan Timur, Nevriana Afriansi Daik menoreh pencapaian terbaik atau personal best dengan catat waktu 35 menit 40 detik. Atlet 23 tahun ini menilai faktor lain yang mendorong meraih personal best di gelar perdana Surabaya 10K adalah cuaca kota Surabaya.

Herd immunity atau kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak, sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi terjadi secara alami yang justru berisiko menimbulkan fatalitas.

Baik, benar ya, untuk informasi lainnya dari Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, kolaborasi dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai KPP BC TMC Kediri menyita ribuan rokok ilegal dengan berbagai merek dalam operasi yang digelar. Kepala Satpol PP Kota Kediri Paulus Luhur Budi Sabtu mengatakan pihaknya melakukan operasi dengan menyasar wilayah Kelurahan Ronggo dan menemukan pedagang kaki lima yang menjual rokok legal dan rokok ilegal tanpa pita cukai yang disembunyikan dalam box terpisah. Ia menambahkan operasi pemberantasan dan peredaran rokok ilegal ini merupakan agenda yang terus dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penegakan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Sementara itu, nilai cukai dari peningkatan tersebut mencapai 2.618.392 dan diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar 3.391.000. Dan seluruh barang bukti selanjutnya diserahkan pada KPPC BC TMC Kediri untuk dilakukan penelitian dan proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Paulus juga mengapresiasi sinergi yang selama ini terjadi antara Satpol PP Kota Kediri dan Bea Cukai Kediri. Menurutnya, kolaborasi lintas ini menjadi kunci keberhasilan dan menegakkan peredaran rokok ilegal di daerah. Dirinya berharap upaya bersama dapat memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membeli maupun memperjualbelikan rokok ilegal. Selain itu, pemerintah Bea dan Cukai Ahli Muda KPP BC TMC Kediri Vicky Hendra Puspita mengatakan kegiatan operasi tersebut menjadi bukti nyata kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga kepatuhan di bidang cukai.

Sandiwara Radio pernah menjadi panggung teater paling diminati di Indonesia, jauh sebelum hadirnya televisi dan internet. Pada masanya, medium suara ini mampu menghadirkan dunia imajinasi yang begitu hidup di benak para pendengar. Salah satu contoh paling fenomenal adalah Saur Sepuh, sandiwara radio kolosal yang mulai mengudara pada tahun 1984 di berbagai radio swasta. Karya Niki Kosasi ini dengan cepat menyebar luas karena diputar di banyak stasiun radio di berbagai daerah. Ceritanya panjang namun tersusun rapi, terdiri dari puluhan seri dengan episode-episode berdurasi sekitar 30 menit yang diselingi iklan. Pola siaran ini melahirkan kebiasaan baru di tengah masyarakat, orang-orang duduk tenang mengelilingi radio, mendengarkan cerita bersama keluarga, kerabat atau teman. Dari medium yang sederhana, lahirlah dunia-dunia besar yang terasa nyata. Kerajaan fiksi seperti Madangkara digambarkan begitu megah dengan tokoh sentral seperti Raden Gentar dan Brahma Kumbara, serta berbagai karakter lain yang kuat dan mudah diingat. Popularitas Saur Sepuh menjelma menjadi fenomena budaya. Pada puncaknya, serial ini diputar serempak di ratusan stasiun radio, menjangkau jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Kesuksesan di ranah radio kemudian membuka jalan ke medium lain. Pada tahun 1988, kisah ini diadaptasi ke layar lebar melalui film Saur Sepuh, Satria Madangkara, yang menjadi awal dari rangkaian film kolosal berikutnya. Kisah Saur Sepuh menunjukkan bahwa media suara, meskipun tanpa visual, mampu membangun kerajaan besar di dalam imajinasi jutaan pendengar. Ia bukan sekedar hiburan, melainkan juga bagian dari sejarah budaya populer Indonesia.

Baik benar ya, untuk informasi selanjutnya dari Ponorogo Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Ponorogo Jawa Timur resmi membuka rangkaian Grebek Suro 2020 di panggung utama Alun Ponorogo. Bukan tersebut menandai dimulainya Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP ke-31 dan Festival Reog Remaja FRR ke-22 yang menjadi agenda utama perayaan tahun tersebut. Peneliti Bupati Ponorogo Lydia Rita mengatakan Grebek Suro merupakan tradisi yang telah mengakar di masyarakat sebagai peringatan Tahun Baru Islam sekaligus sarana pelestari budaya daerah. Menurutnya perayaan tersebut menjadi wadah yang menadukan nilai spiritual dan kearifan budaya lokal melalui berbagai kegiatan yang digelar sepanjang bulan Suro. Pemkab Ponorogo menyiapkan sedikitnya 29 agenda kegiatan yang akan berlangsung selama sebulan penuh. Berbagai kegiatan tersebut dirancang untuk memperkuat identitas budaya daerah sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Festival Reog kembali menjadi agenda unggulan dalam Grebek Suro tahun ini. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pelestari budaya setelah Reog Ponorogo ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dunia dan Ponorogo masuk dalam jaringan kota budaya dan masuk

jaringan kreatif UNESCO. Selain Gerbek Suro 2026 juga masuk dalam jajaran top 10 karisma event Nusantara yang ditetapkan pemerintah pusat. Rija Arita menegaskan penyelenggaraan Gerbek Suro merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah bersama masyarakat dalam menjaga dan mengenalkan budaya Ponorogo kepada khalayak yang lebih luas. Mulai rangkaian kegiatan tersebut, Pemkab Ponorogo berharap juga wisatawan meningkatkan dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Mendengar, saat lagi kita akan mengikuti ya info prima persepan dari Pro 1 Surabaya. Dan mendengar, jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia bersama Diskominfo Provinsi Jawa Timur menggelar acara bersama PP Tunas Bijak Digital Anak Terlindungi. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan pentingnya pelestarian permainan tradisional sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya bangsa di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Inilah Info Prima selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Celia Cahyani.

0: Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia bersama Diskominfo Provinsi Jawa Timur menggelar acara bersama PP Tunas Bijak Digital Anak Terlindungi. Faiz Putra melaporkan.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi Republik Indonesia bersama Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Provinsi Jawa Timur menggelar acara bersama PP Tunas Bijak Digital Anak Terlindungi dalam rangka melindungi anak-anak dari berbagai ancaman digital. Acara digelar di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya pada hari Minggu 7 Juni 2026 dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dan selesai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terdapat 4 orang pembicara dalam acara tersebut, diantaranya Ketua Tim Penggerak atau TPPKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Basin, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Serlita Ratna Dewi, Sekretaris Direktur Jenderal atau Sesdijen Pengawasan Ruang Digital di Kementerian Komunikasi dan Digital, Medio Desi Lustarini, dan praktisi IT dan Cyber Security ICT Watch, Ian Keikai. Pada kesempatan tersebut, Sesdijen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Medio Desi Lustarini, mengatakan PP Tunas menjadi suatu regulasi yang penting untuk keamanan eksplorasi digital pada anak. Dirinya menilai kegiatan ini penting dilakukan untuk memberikan literasi digital, khususnya pada orang tua yang memiliki peran penting dalam menjaga dan mengawasi tindakan anak dalam menggunakan teknologi digital.
2: Makanya tadi ketika kita diskusi, ada guru-guru juga yang hadir, rekan-rekan guru di Muhammadiyah dan orang tua daripada siswa-siswa yang mengatakan ini harusnya anak-anak juga diajak bicara terkait dengan risiko digital. Sehingga literasi digital yang disampaikan ke anak-anak bukan lagi sekedar bagaimana anak-anak dapat memanfaatkan ruang digital untuk meningkatkan kreativitas, namun juga bagaimana anak-anak mampu menghalau atau mencegah paparan risiko digital terhadap kesehariannya mereka.
1: Sementara Ketua TPPKK Jatim, Arumi Basin, saat diwawancara RRI usai sambutan menyampaikan kepada masyarakat untuk lebih menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi.
3: Internet banyak membawa hal positif, tapi juga harus diwaspadai bahwa kadang-kadang internet itu sendiri dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan sasaran mereka adalah anak-anak.
1: Acara ini juga mengundang beberapa pihak, diantaranya jajaran anggota pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK Jatim, Forum Anak Jatim, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, Muslimat, Nasihatul Asia, dan undangan lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan pentingnya pelestarian permainan tradisional sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya bangsa di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Januar Fahmi melaporkan.
4: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan pentingnya pelestarian permainan tradisional sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya bangsa di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Hal itu disampaikan saat mengunjungi Kampung Lali Gadget di Kabupaten Sidoarjo. Menurut Bambang Haryo, keberadaan Kampung Lali Gadget menjadi sarana edukasi yang efektif bagi generasi muda untuk mengenal berbagai permainan tradisional yang pernah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia.
5: Kawasan ini yang kita harapkan ini tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat yang di desa ini, desanya desa Pager Ngumbuk, tapi juga di desa-desa lain, baik itu yang ada di Wonoayu maupun yang ada di kecamatan di sekitarnya, itu bisa memanfaatkan ini. Sehingga generasi muda kita mengerti, paham mengenai ini permainan-permainan tradisional yang dulu pernah di ini ya, ya tentu dilakukan oleh nenek moyang kita. Iya, ada istilahnya budaya ini terus dilakukan secara terus-menerus.
4: Bung Haryo menambahkan pelestarian permainan tradisional harus dilakukan secara berkelanjutan agar nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya tidak hilang ditelan zaman. Ia berharap Kampung Lali Gadget dapat menjadi pusat pembelajaran budaya sekaligus ruang interaksi sosial yang memperkuat karakter anak-anak di tengah dominasi penggunaan gawai dalam kehidupan sehari-hari. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Lamongan masifkan gerakan kerja bakti hingga desa untuk atasi persoalan sampah yang kini mencapai volume 100 ton per hari. Farin Regi melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Lingkungan Hidup memperkuat sinergi lintas sektor untuk mengatasi persoalan sampah yang saat ini masuk ke tempat pembuangan akhir di Lamongan mencapai sekitar 100 ton per hari. Sebagai upaya menekan persoalan sampah, Dinas Lingkungan Hidup bersama seluruh OPD, kecamatan, hingga pemerintah desa aktif melaksanakan kerja bakti massal atau korva di lingkungan masing-masing. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, Erwin Sulistia Tampudi, menyampaikan untuk mengatasi kondisi TPA Tambak Boyo yang saat ini mengalami kelebihan kapasitas dalam menerapkan sistem sanitary landfill dengan menutup timbunan sampah menggunakan lapisan tanah penutup. Pihaknya juga menaruh harapan besar pada pembangunan TPA Dadapan di Kecamatan Solokuro yang diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi beban TPA Tambak Boyo.
7: Juga himbauan dari kami, ada unsur-unsur elemen di tingkat bawah ini memilah sampah, itu yang penting, memilah sampah untuk dibuang ke TPA itu sudah merupakan sampah-sampah yang residu. Untuk proses pembangunan yang di TPA Dadapan itu masih proses lelang. Informasi yang saya dapat terakhir, Man, proses lelang dari Kementerian PU. Nah, kami berharap juga pada akhir tahun ini TPA Dadapan sudah bisa selesai dan tahun depan bisa digunakan.
6: Erwin menilai keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi, memilah, dan mengolah sampah dari sumbernya. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, penjaringan siswa sekolah rakyat di Kabupaten Sampang melampaui target kuota jenjang SMP dan SMA. Ima Fadilah melaporkan.
8: Penggawaan dan penjaringan calon siswa untuk sekolah rakyat SRD Kabupaten Sampang menunjukkan hasil yang sangat positif. Hingga saat ini kuota untuk jenjang sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA dilaporkan telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditentukan. Ketua Tim Penjangkauan dari SDM PKH Dinsos Sampang Muhammad Hakim menyampaikan hasilnya sangat positif untuk tingkat SMP dan SMA.
9: Kalau SMP sudah 167, Pak. Targetnya 90, SMA 112, targetnya 90. Yang SSD ini masih 41. Kalau yang masih umur 7-8 ini banyak orang tuanya yang tidak menginginkan di asrama karena memang khawatir takut belum bisa mandiri dan lain-lain itulah.
8: Berdasarkan data terbaru, lonjakan signifikan terjadi pada jenjang SMP di mana jumlah pendaftar yang terjaring sudah mencapai 167 anak dari kuota sebanyak 90 kursi. Tren positif ini juga diikuti oleh jenjang SMA yang berhasil menjaring 112 calon siswa dari kuota yang sama yaitu 90 orang. Sementara itu, pergerakan berbeda terlihat pada jenjang sekolah dasar yang sejauh ini baru menyentuh angka 41 anak dari target maksimal 90 orang. Meski demikian, proses penjaringan ini dipastikan akan terus berjalan dinamis hingga pada penetapan pleno di Sampang akhir Juni nanti. Ima Fadila melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, BMKG Stasiun Meteorologi Tuban mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang laut 2,5 meter di wilayah perairan Tuban, dan masyarakat nelayan dihimbau membatasi aktivitas melaut. Witra Adila melaporkan.
10: BMKG Tuban mengeluarkan peringatan dini terkait peningkatan tinggi gelombang laut yang terjadi di wilayah pesisir Tuban dan sekitarnya. Kondisi perairan yang tidak menentu ini telah terpantau sejak dua hari terakhir dan berdampak pada aktivitas para nelayan. Kepala BMKG Tuban melalui prakirawan Arbi Susilo Widayat menjelaskan bahwa fenomena gelombang tinggi ini dipicu oleh faktor dinamika atmosfer, khususnya pergerakan angin yang terjadi di wilayah Laut Jawa. Menyikapi kondisi tersebut, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. BMKG juga meminta agar warga terutama nelayan dan masyarakat yang tinggal di sekitar pantai untuk membatasi atau menghindari aktivitas di laut untuk sementara waktu demi keamanan dan keselamatan jiwa hingga kondisi perairan kembali normal.
11: Wilayah pesisir Kabupaten Tuban terjadi peningkatan gelombang hingga kategori sedang yaitu antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk masyarakat harap menghindari aktivitas di laut untuk sementara waktu karena menurut perakiraan kami dari BMKG kondisi gelombang laut yang tinggi ini diperkirakan terjadi hingga tanggal 10 Juni 2026.
10: Ia menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah mitigasi dengan menyebarluaskan peringatan dini kepada seluruh pemangku kepentingan terkait serta masyarakat umum melalui kanal media sosial resmi BMKG. Informasi mengenai potensi cuaca buruk ini telah disampaikan sejak gelombang di pesisir Tuban mulai meningkatkan peningkatan ke kategori sedang. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, sepanjang Januari hingga Mei 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso mencatat ada 7 kasus leptospirosis terkonfirmasi positif. Berikut laporan M. Samsudin.
12: Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso mencatat sebanyak 7 kasus leptospirosis terkonfirmasi positif sepanjang Januari hingga Mei 2026. Seluruh pasien itu telah mendapatkan penanganan di puskesmas maupun rumah sakit. Kabid Pencegahan dan Penularan Penyakit Dinas Kesehatan Bondowoso, Dr. Habib Musaki mengatakan, kasus leptospirosis tahun ini tersebar di 4 kecamatan. Rinciannya, Kecamatan Tenggarang 3 kasus, Curadami 2 kasus, Kademangan 1 kasus, dan Sumber Wuringin 1 kasus.
13: Jadi untuk leptospirosis data yang terbaru ya untuk sampai bulan Mei ya ini masih 7 masih ya ini masih total 7 ya ada di Januari ada 3, Februari 0, Maret 2, April Mei 2. Jadi sekarang 7. Kasus leptospirosis yang positif.
12: Yang menjelaskan, leptospirosis merupakan penyakit yang ditularkan melalui bakteri yang berasal dari urin tikus. Penularan itu dapat terjadi melalui tanah ataupun air yang telah terkontaminasi, terutama ketika bersentuhan dengan kulit yang terluka. Menurut Habib, kelompok yang paling berisiko terpapar adalah petani yang sering bekerja di area persawahan tanpa menggunakan alat pelindung seperti sepatu bot. Selain itu, warga yang tinggal di lingkungan dengan populasi tikus tinggi juga berpotensi terinfeksi. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pendengar, pameran fotografi karya siswa SD Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo berlangsung di Wisma Jerman Surabaya dan akan berakhir pada Selasa 9 Juni 2026. Farida Kusnia melaporkan.
14: Wisma Jerman menggelar pameran fotografi hingga lusa mendatang di Surabaya. Puluhan karya fotografi itu hasil dari 16 fotografer muda siswa SD Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo. Siang tadi kurator Idealita Ismanto mengatakan pameran fotografi ini mengajak masyarakat untuk melihat dunia melalui sudut pandang mereka.
15: Kalau untuk fotografi sejak dini itu bisa merupakan media ekspresi ya Bu ya. Bagaimana mereka dapat menyampaikan pikiran, menyampaikan imajinasi, menyampaikan perasaan bisa dengan fotografi. Apabila mereka tidak terlalu senang untuk bercerita dengan tulisan ataupun mereka bercerita tentang hal lain, mereka bisa mengekspresikan diri mereka dengan fotografi.
14: Sementara itu, staf bagian program budaya Wisma Jerman, Dahana Adi Pungkas, mengapresiasi karya fotografi di pameran ini.
16: Dari Jerman sendiri kan fotografi sendiri kan sudah jadi tradisi ya Mbak, jadi tiap tahun itu kan bangga adalah sebuah kayak semacam proyek monumental. Atau fotografi sendiri kan memang di Jerman sebuah karya. Kita lihat sendiri dari sejarahnya kan kamera, lensa kamera kan banyak ditemukan dan dikembangkan di Jerman. Nah, otomatis kan kenapa kok akhirnya Mbak Dia juga menggandeng ini. Satu, memang Jerman sebagai salah satu pusat keberanian asing dan juga mengapresiasi keberadaan fotografi itu sendiri dari Jerman.
14: Objek fotografi siswa SD Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo cukup beragam, mulai dari mainan, hewan, hingga aktivitas sehari-hari di sekitar mereka. Farida Husnia melaporkan.
17: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar, informasi seputar haji, antisipasi suhu tinggi di Tanah Suci, sejumlah jemaah haji lansia Kota Kediri diminta menjaga kesehatan fisik. Berikut laporan Ayu Citra.
18: Untuk mengawasi dampak suhu tinggi di Tanah Suci, maka saat ini sejumlah jemaah haji lansia asal Kota Kediri diminta untuk menjaga kesehatan mereka. Hal disampaikan oleh petugas kesehatan jemaah haji Kota Kediri, Dr. Mai Hapsari saat konfirmasi hari ini. Ia menjelaskan meskipun ramai pada haji untuk wajib yang telah diselesaikan para jemaah, tapi mereka diminta untuk meningkatkan daya tahan tubuh Sebab saat ini tanah suci, suhu udaranya bisa melebihi angka 40 derajat Celcius.
19: Suhunya tinggi sekali, antara 40 sampai 40, bisa sampai 55. Kita juga berikan edukasi, harus banyak minum, kemudian juga harus pakai APD, topi, kacamata, masker, semprotan air. Kemudian kita juga, ya tadi kita juga ngasih tata laksana ya Bu ya, kalau memang seandainya ada ekstrop di sekitarnya mereka, mereka juga harus bisa gimana caranya membantu jamaah akhir.
18: Sementara itu, Dina Ristiana, jemaah haji Kutakiri, sekaligus pendamping dan anak kandung dari jemaah haji tertua bernama Jadirah, mengatakan hingga sekarang ini kondisi kesehatannya bersama sang ibu dalam kondisi yang prima.
20: Kalau kemarin itu kan tensinya agak tinggi, jadi tidak makan garam, ya dibatasin. Terus kalau apa, jaganya gula darah ya, sebenarnya nggak ada gula darah yang apa ya,
21: berlebihan.
18: Diketahui sampai sekarang ini ratusan jemaah haji yang terakhir telah menyelesaikan semua rangkaian ibadah wajib di tanah suci. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 225 jemaah haji kelompok terbang 22 asal kota Madiun tiba pada Minggu 7 Juni 2026 pukul 3 dini hari dan disambut langsung pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun di Wisma Haji. Aris Deka melaporkan.
22: Suasana haru bercampur bahagia mengiringi kedatangan 225 jemaah haji kelompok terbang kloter 22 asal Kota Madiun di Wisma Haji Kota setempat. Jemaah haji yang tiba pada Minggu 7 Juni 2026 sekitar pukul 3 dini hari tersebut langsung disambut antusias oleh ratusan anggota keluarga yang telah lama menunggu. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun seusai melakukan penyambutan menyampaikan dari total 227 jemaah yang berangkat, saat ini ada 225 jemaah yang tiba di Kota Madiun. Jumlah tersebut berkurang 2 orang karena 1 jemaah atas nama Haji Jurianto meninggal dunia di Makkah. Sedangkan 1 jemaah lainnya, Hajah Yeti Tresnogati, saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Dr. Samir Abbas, Jeddah, Arab Saudi. Bagus berharap jemaah yang saat ini mendapatkan perawatan di rumah sakit bisa segera diberikan kesembuhan, sehingga dapat menyusul kembali ke tanah air.
23: Ya, tentunya seluruh jamaah haji yang sudah sampai di Kota Madiun tentunya istirahat yang banyak dulu karena kemarin full, terforsir, capek. Kemudian yang kedua, tentunya apa yang sudah didapatkan selama menjalankan ibadah haji semuanya bisa diterapkan untuk ke depan, khususnya untuk di masyarakat Kota Madiun.
22: Senada dengan hal tersebut, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun, Dati Ardiah, mengatakan jemaah yang tiba saat ini secara umum dalam kondisi sehat. Terkait kondisi satu jemaah atas nama Yeti Tresnogati yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Samir Abbas, saat ini menunjukkan perkembangan yang positif.
24: Untuk perkembangannya, alhamdulillah sudah mulai bisa diajak untuk komunikasi, walaupun pakai isyarat seperti itu. Jadi nanti kami akan selalu update terkait perkembangan Bu Yeti.
22: Lebih lanjut, Dati pun mengucapkan selamat bagi seluruh jemaah yang telah tiba di Kota Madiun. Dia berharap semua mendapatkan gelar haji yang mabrur. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, 3 ambulan mengiringi penjemputan jemaah haji Kabupaten Ngawi kloter 22 dan 23. Laporan Imam Malik.
25: 3 ambulan mengiringi kepulangan jemaah haji Kabupaten Ngawi kloter 22 dan 23 ambulan untuk menjemput jemaah risiko tinggi Risti. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Ngawi, Masun Azali Amullah, menyampaikan tidak ada jemaah haji Kabupaten Ngawi yang meninggal dunia. Semua jemaah dapat melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Amullah menyampaikan jemaah haji kloter 22 dan 23 telah tiba di Kabupaten Ngawi. Jemaah haji Kabupaten Ngawi dijemput dan dikawal dari asrama haji menuju pasepan depan pendopo Kabupaten Ngawi. Ada juga 3 buah ambulan ikut mengiringi penjemputan jemaah dari asrama haji Sukolilo Surabaya ke Kabupaten Ngawi.
26: Untuk jemaah haji Ngawi, insya Allah semuanya bisa pulang, tidak ada yang meninggal. Hanya jemaah yang Risti dari asrama haji ke Ngawi dibawakan ambulan, kurang lebih 3 buah ambulan.
25: Diketahui sebelumnya, satu jemaah haji Kabupaten Ngawi kloter 18 telah tiba di Kabupaten Ngawi 5 Juni 2026. Kemudian sebanyak 104 jemaah kloter 22 dan 380 jemaah kloter 23 tiba di Kabupaten Ngawi 7 Juni 2026. Selain itu, ada juga 6 kloter lain yang di dalamnya ada jemaah haji Kabupaten Ngawi dijadwalkan pulang ke tanah air secara bertahap. Imam Malik, RRI Madiun.
17: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info Olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, pelatih tim sepak bola PSSI Kota Malang berkomitmen penuh untuk melakukan perombakan mendasar dalam sistem pembinaan pemain usia muda. William Nathan melaporkan.
1: Pelatih tim sepak bola PSSI Kota Malang Rudi Haryantoko berkomitmen penuh untuk melakukan perombakan mendasar dalam sistem pembinaan pemain usia muda. Langkah ini diambil guna menjaring dan mengasah talenta-talenta lokal yang mampu menerjemahkan strategi serta filosofi permainan yang diusungnya ke dalam lapangan hijau. Rudi menegaskan bahwa proses pencarian bakat sepak bola tidak bisa dilakukan secara instan atau hanya mengandalkan materi pemain yang sudah tersedia saat ini. Menurutnya, untuk membangun skuad yang solid dan kompetitif, persiapan matang harus diinisiasi sejak tahap awal pembinaan.
2: Saya mencari talenta-talenta muda yang nanti saya inginkan di filosofi saya melatih, dan kalau bisa harus kita siapkan dari awal, karena memang itu sangat susah nanti kalau kita hanya mengandalkan yang satu, yang agresif, semua pemain yang agresif. Ada sebagian besar, 1-2 pemain lah, nanti itu tantangan buat saya untuk merubah karakter yang selama ini mereka miliki, dan saya sesuaikan dengan karakter filosofi saya untuk melatih.
1: Rudi berkomitmen untuk terus mengikis pola permainan lama yang tidak efektif dan mengarahkan para pesepak bola muda Kota Malang agar lebih disiplin, berani menekan, serta adaptif terhadap skema taktis yang diinginkannya. Melalui pendekatan filosofis yang konsisten sejak dini, PSSI Kota Malang diharapkan tidak hanya mampu berbicara banyak dalam berbagai turnamen regional, tetapi juga melahirkan generasi baru pesepak bola yang matang secara taktik dan memiliki mentalitas pemenang.
0: Pendengar, menyambut ulang tahun ke-99 Persebaya, berbagai harapan disampaikan oleh elemen supporter yang menekankan pentingnya evaluasi tim dan manajemen menjelang usia satu abad klub tersebut. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Menjelang 99 tahun Persebaya pada 18 Juni mendatang, beragam spanduk telah terpasang sejak awal bulan ini di seluruh jalanan kota. Tak hanya spanduk, bahkan videotron pun dipasang untuk memeriahkan pertambahan umur Persebaya. Beragam harapan pun disampaikan melalui pesan tersebut. Salah satunya menjadi juara pada musim depan. Salah satu koordinator bonek Green Note, Hussein Ghazali, mengungkapkan hal ini menjadi momen sebagai bahan evaluasi besar untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ada. Namun ia meminta manajemen melakukan introspeksi agar target besar klub bisa tercapai. Menurutnya, target yang paling dinantikan supporter adalah membawa Persebaya kembali meraih juara. Ia menilai pencapaian tersebut harus menjadi fokus utama dalam menyambut usia jelang satu abad. Ia juga menegaskan bahwa pemenahan tidak bisa dilakukan hanya dalam satu sektor saja, namun kualitas tim dan komposisi pemain juga menjadi perhatian serius manajemen. Ia juga berharap Persebaya lebih cermat dalam melakukan perekrutan pemain, karena menurutnya kualitas skuad harus disesuaikan dengan target klub yang bersaing di level tertinggi.
4: Sebagai manajemen harus introspeksi target-target yang harus dibenahi menjelang 100 atau 1 abad Persebaya ini harusnya kan juara, tapi sampai saat ini kan belum bisa juara. Apa yang harus dibenahi? Ya semua tim ini harus lebih baik lagi, mulai dari materi pemainnya, nggak asal beli pemain yang asal beli dalam membeli kucing dalam karung, nggak tahu jeruntrungnya, tapi harus berakal di Liga 1 itu kan nggak masuk akal. Kita harus di kompetisi Liga 1 tapi materi kita tidak mumpuni, itu sangat ironi bagi kita. Kualitas
5: tim yang terutama ya.
3: Selain aspek teknis, Cak Cong Sapaannya juga menilai profesionalisme dalam pengelolaan klub juga perlu ditingkatkan. Ia berharap Persebaya lebih fokus membangun tim yang kompetitif dan berorientasi pada prestasi. Ia meyakini klub memiliki komitmen untuk membawa Persebaya ke arah yang lebih baik. Agustin Nirdiani melaporkan.
6: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info Prima, kita dengarkan paket feature jumlah jemaah yang menghadiri haul Ki Haji Hamim Tohari Zazuli atau Gus Miek di Pondok Pesantren Alfala Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri terus mengalami peningkatan. Selengkapnya akan disampaikan Heri Susanto.
7: Jumlah jemaah yang menghadiri haul Kiai Haji Hamim Tohari Zazuli atau Gus Miek di Pondok Pesantren Alfalah Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Lonjakan tersebut tidak hanya menunjukkan besarnya kecintaan umat, tetapi juga membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Pada pelaksanaan haul Gus Miek ke-34 tahun 2026, jumlah jemaah diperkirakan mencapai puluhan ribu hingga mendekati 100 ribu orang. Sekjen Malaikatan Pusat Gus Miek Ponpes Alfalah Ploso, Kabupaten Kediri, Muhammad Farid Nukman, menjelaskan rangkaian kegiatan haul diawali dengan semaan Al-Quran yang diikuti para santri serta jemaah dari berbagai daerah, termasuk rombongan yang datang dari luar Jawa Timur.
8: Pelaksanaan haul Gus Miek 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang signifikan. 3 tahun yang pertama itu sekitar 40 sampai 50 ribu jemaah, itu tenda masih 600 meter. Terus tahun kemarin itu sudah mencapai di angka 50 sampai 60 ribu jemaah. Tahun ini itu sekitar 80 sampai 100 ribu jemaah. Untuk tahun ini kami mendapatkan respon dan support dari pemerintah daerah. Di samping itu juga kita dapat dukungan dari beberapa teman-teman Ansor, Fatayat, Muslimat, juga NU.
7: Persiapan pelaksanaan haul Gus Miek telah dilakukan selama 1 bulan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait, terutama keamanan untuk penutupan jalan dan pengalian arus lalu lintas kendaraan dari arah Kediri tujuan Tulungagung yang melalui barat Sungai Berantas agar tidak merugikan masyarakat. Hal itu disampaikan Ketua 3 Bidang Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, dan Kesehatan Panitia haul Gus Miek tahun 2026, Andi Wahyu Prasetyo.
9: Penutupan jalan itu biasanya kita rata-rata 3 hari, dan kita sebagai keamanan itu pengalian lalu lintas saja. Terus langsung pembongkaran, kebersihan, dan perlengkapan peralatan itu bergerak semua untuk membersihkan area acara haul tersebut. Kurang lebih 4-5 hari lah kita ya. 1 minggu persiapannya yang untuk konsumsi biasanya.
7: Muhyayin, jemaah asal Semarang, Jawa Tengah, mengatakan dalam acara haul Gus Miek tahun 2026 telah berangkat sejak 2 hari sebelum pelaksanaan bersama 12 orang lainnya. Hal itu dilakukan untuk ikut membantu persiapan pelaksanaan haul dan pulang ketika acara telah selesai. Rombongan jemaah dari Semarang juga menggunakan puluhan bus dan kendaraan pribadi untuk menghadiri kegiatan haul pendiri amalan zikir jemaah Mujahadah Lailiyah, Zikrul Ghafilin, dan semaan Al-Quran Cantiko Mantap.
11: Dari sana ada 25 bis besar, itu yang bis kecil ada kurang lebih 7. Belum mobil pribadi ada ya 15-an. Ya insya Allah kita mendukung semua kegiatan dari pusat Kediri sini. Ya momen ini kita sebagai jamaah Dzikrul Ghafilin Malaikatan Gus Miek selalu mendukung untuk kegiatan yang di pusat di Kediri.
7: Haul Gus Miek ke-34 dibuka mulai salat subuh hingga doa khotmil Quran dan selesai sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kegiatan berupa semaan Al-Quran dan Dzikrul Ghafilin serta acara tawasul bil Fatihah yang dipimpin Gus Tuba Topo Broto yang merupakan cucu dari Gus Miek. Setelah itu terdapat syair atau syair Ya Halim Ya Hanan, serta pada momen haul juga terdapat dawuh atau nasihat dari Gus Robet atau Kiai Haji Tijani Robet Saiful Nawas yang merupakan putra ketiga Gus Miek. Peningkatan jumlah jemaah haul setiap tahun membawa berkah tersendiri bagi ekonomi warga di sekitar Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Seperti yang diungkapkan Solihuddin, pada acara haul Gus Miek bisa mendapatkan penghasilan sekitar 5 juta rupiah.
21: Ada sambal kacang, snack-snack kayak gini, tapi singkong, ada, terus ada kitab yang diperlukan untuk mujahadah.
27: Satu mau dia sekitaran 5 juta.
21: Moga-moga saja semakin ramai dan semakin membawa berkah untuk semuanya.
7: Hal senada disampaikan oleh Dwi Bulan Agustina, penjual minuman es teh dan es jeruk, bahwa kedatangan jemaah dari berbagai daerah memberikan keuntungan tersendiri bagi warga sekitar, termasuk dirinya.
28: Ya, alhamdulillah bisa
5: hari biasanya, hal ya bisa sekitar ada 900 ke atas Pak. Kalau hari biasa mungkin 300-an. Warga sini bebas. Cuma kalau orang yang datang diutamakan di luar tenda jualannya.
10: Hal Gusmi merupakan agenda rutin tahunan yang diisi dengan rangkaian kegiatan religius seperti semaan Al-Quran, zikir, hingga doa bersama. Tradisi ini menjadi magnet spiritual yang mampu menarik ribuan hingga puluhan ribu jemaah setiap tahunnya. Dengan tren peningkatan yang terus terjadi, kegiatan haul tidak hanya menjadi kegiatan keagamaan, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri.
0: Mendengar demikian untuk info prima hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cihani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
12: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun

0: ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Baik benar ya, untuk informasi kali ini ya dari Kediri, Komisi 4, Komisi 6 DPR RI mendorong kepada pabrik gula untuk lebih maksimalkan penyerapan hasil panen tebu dari para petani sehingga nantinya produktivitas gula juga bisa lebih baik lagi. Ketua Komisi 6 DPR RI yang membidangi urusan perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha serta badan usaha milik negara BUMN Agia Ernarini mengatakan seiring mekanisme penyerapan tebu industri gula dalam negeri juga harus terus didorong karena hal ini terkait dengan kesejahteraan petani tebu. Sementara itu ia juga meninjau secara langsung ya produksi gula di pabrik gula Ngadirejo Kabupaten Kediri. Dirinya melihat langsung pengolahan tebu hingga menjadi gula kristal putih. Ia juga dialog langsung dengan jajaran manajemen di PG Ngadirejo Kabupaten Kediri. Dari hasil dialog diketahui bahwa perusahaan juga sudah merencanakan dengan baik proyeksi giling tebu serta target perolehan tebu di musim giling 2026. Sementara itu, Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara PT SGN Mahmudi mengapresiasi kunjungan DPR RI ke PG Ngadirejo Kabupaten Kediri tersebut. Ia juga memberikan apresiasi atas dukungan serta dorongan terhadap PT SGN dalam memproduksi gula. Salah satunya soal tata niaga gula sehingga produktivitas bisa semakin meningkat dan petani semakin semangat. Ia menambahkan performa PT Ngadirejo Kabupaten Kediri juga sangat bagus, baik dalam segi manajemen pabrik seperti sumber daya manusia serta semangat petani dalam menyetorkan bahan baku tebu ke pabrik. Mahmudi menegaskan program swasembada gula nasional bisa dicapai akhir tahun ini karena didukung dengan produktivitas tebu melimpah, sel gula meningkat serta pabrik juga banyak melakukan inovasi.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti Raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran raja-raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

kecoa seringkali dianggap menjijikan dan identik dengan tempat-tempat kotor. Namun, kecoa termasuk binatang paling tangguh di antara spesies serangga lainnya. Ia dikenal mampu bertahan hidup dalam kondisi paling ekstrim sekalipun. Dalam kondisi tanpa makanan, seekor kecoa bisa bertahan hidup selama setidaknya 1 bulan. Sementara itu, tanpa minum, mereka bisa bertahan dalam hitungan minggu. Bahkan dalam keadaan kepala terpisah dari badannya, kecoa masih bisa bertahan hidup setidaknya 9 hari lamanya. Hal ini dikarenakan kecoa bernapas menggunakan spiracle atau lubang kecil yang berada di tiap segmen tubuhnya. Selain itu, ketangguhan dan kekuatan kecoa terbukti dari kemampuannya untuk bertahan dari radiasi nuklir. Faktanya, kecoa menjadi satu-satunya binatang yang bertahan dan tersisa saat serangan bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada saat Perang Dunia Kedua.

0: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik penerja, di Galeri Budaya Nusantara kali ini ya, kita akan bahas terkait tentang sejarah kratul ya, makanan khas Betawi. Kratul merupakan salah satu kuliner Betawi yang populer hingga saat ini. Kratul biasanya dijajah oleh pedagang di pinggir jalan atau saat momen perayaan tertentu seperti perayaan Hari Jadi Kota Jakarta maupun Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Kerak telur merupakan makanan yang terbuat dari beras ketan dan telur yang kemudian disajikan bersama serundeng juga topping lainnya. Kerak telur umumnya dimasak menggunakan wajan dan dinikmati saat masih hangat agar rasa gurihnya semakin menggugah selera. Uniknya dalam sejarah, kerak telur merupakan makanan yang ini diciptakan secara tidak sengaja. Kerak telur dinyatakan tercipta dari hasil percobaan sekelompok masyarakat Betawi yang tinggal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Secara awalnya mulai tercipta kerak telur adalah dari omelet mie dengan rempah-rempah khas Indonesia. Berawal dari buah kelapa yang berlimpah, kemudian masyarakat Betawi mencoba mengolahnya menjadi beragam makanan. Pada saat Gubernur Jakarta dipimpin oleh Ali Sadikin, makan khas Betawi dimulai dipromosikan. Dalam perkembangannya, kerak telur dapat dijumpai setiap harinya di beberapa kawasan kota Jakarta pada tahun 1970-an. Masyarakat Betawi mulai menjajakan kudapan ini sekitar Tugu Monumen Nasional atau Monas. Kala itu banyak masyarakat Betawi yang memanfaatkan tumbuhan kelapa yang ada di Betavia sebagai bahan dasar makanan tradisional seperti soto Betawi, nasi uduk, hingga kerak telur. Selain menggunakan baju pangsi yang sering dipakai oleh jawara Betawi, terkadang penjajah kuliner Betawi ini mengenakan baju sadaria. Baju sadaria berupa baju koko berkerah Shanghai. Dalam sejarahnya, pakaian ini tersisi pada budaya Tionghoa. Pada zaman penjajah Belanda, kerak telur menjadi makanan bergengsi, mahal, dan hanya bisa santap oleh masyarakat kalang atas. Kemudian seiring berjalannya waktu, masyarakat Betawi mulai memberanikan diri untuk menjajakan kerak telur dengan harga terjangkau sehingga dapat dinikmati semua kalangan.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Baik, benar ya, tuntas sudah Gali Budaya Nusantara kali ini ya Mas, terkait tentang sejarah kelak telur yang berasal dari Betawi ya. Dan ternyata ya, kelak telur dulu awalnya juga hanya mencobanya, ternyata menjadi makanan yang disajikan di masyarakat Betawi. Dan pendengar ya, saat lagi nanti kita akan dengarkan kumandang salat maghrib ya.

Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin. Di antara pengaruh keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salah satunya adalah keimanan terhadap nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara pengaruh atau buah dari beriman kepada nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah memiliki nama yang terbaik dan sifat yang maha tinggi. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan ciri atau tanda orang yang beriman itu, sifat mukmin itu, sehingga dia mendapatkan pengaruh yang kuat terhadap keimanannya, terhadap nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifatnya yang maha tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitonirrojim, innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallah wajilat kulubuhum wa idha tuliat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang beriman itu adalah mereka jika dibacakan, jika disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, bergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan jika dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala, zadathum imana, bertambahlah keimanannya.

untuk senantiasa membaca dan merenungi kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsuna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghashiyatumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah." Keutamaan orang yang terus-menerus istiqomah hadir dalam majelis ilmu di mana dibacakan ayat-ayat Allah, di mana dikaji kandungannya, maka ada empat yang menjadi keutamaan orang itu yang akan diraih orang yang senantiasa istiqomah dalam menghadiri majelis ilmu. Yang pertama adalah Allah menurunkan ketenangan kepada mereka. Yang kedua, malaikat akan melindungi mereka. Yang ketiga, Allah curahkan kasih sayangnya. Dan yang keempat, Allah akan sebut nama-nama kita, mengagungkan, memberikan kemuliaan nama-nama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membanggakan nama-nama kita di depan para malaikatnya. Karena apa? Karena keistiqomahan kita dalam membaca dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Zadatuhum imana. Bertambahlah keimanannya karena kita senantiasa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sekaligus memahami kandungannya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di usia-usia kita yang entah kapan berakhirnya, kita tetap istiqomah dalam mengkaji, membaca, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Quranul Karim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman Transmart Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri Sepekan.

0: kami ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya untuk mendapatkan NIP sangatlah mudah, hanya berbekal KTP dan nomor WA. Dan yang paling utama bahwasanya di tahun 2026 ini kami JPMPTSP ditarget terkait dengan investasi 2,5 triliun.
1: Roli menggunakan sepeda motor, melihat kendaraan roda 4 yang terparkir dianggap aman, kemudian modusnya adalah melakukan pecah kaca, ambil barang-barang berharga, kemudian laku pergi. Total ada 13 TKP di wilayah Kediri Kota dan sekitar.
2: Sari berita, dorong UMKM naik kelas, DPMPTSP Jombang intensifkan layanan penerbitan NIB gratis. Satreskrim Polres Kediri Kota amankan pelaku kejahatan pecah 13 TKP. Inilah warta Kediri selengkapnya, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Fauzi Ahmad. Mendengar, kita awali dengan informasi dorong UMKM naik kelas, DPMPTSP Jombang intensifkan layanan penerbitan NIB gratis. Aneko Suma melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang melalui DPMPTSP terus mendorong pelaku UMKM naik kelas melalui layanan penerbitan nomor induk berusaha atau NIB secara gratis melalui program bertajuk Pinter Ngaji atau perizinan terpadu langsung jadi yang disinergikan bersama Bank Jatim sebagai upaya mendekatkan layanan perizinan kepada masyarakat. Selain membantu legalitas usaha, layanan ini juga mendukung target investasi daerah tahun 2026 yang ditetapkan mencapai 2,5 triliun rupiah. Dalam hal ini, Kepala DPMPTSP Kabupaten Jombang, Bayu Pancoro Adi menyampaikan bahwa program Pinter Ngaji merupakan salah satu layanan jemput bola yang dilakukan agar pelaku usaha kecil lebih mudah mengurus legalitas usahanya. Menurutnya, proses penerbitan NIB ini juga sangat sederhana karena masyarakat hanya perlu membawa KTP dan nomor WhatsApp aktif. Ia juga menegaskan bahwa pengurusan NIB tidak dipungut biaya serta tidak perlu dikhawatirkan berkaitan langsung dengan kewajiban pajak yang memberatkan, khususnya juga bagi usaha mikro dengan omset di bawah 60 juta rupiah per tahunnya.
0: Kami ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya untuk mendapatkan NIB sangatlah mudah, hanya berbekal KTP dan nomor WA. Dan yang paling utama bahwasanya di tahun 2026 ini kami JPMPTSP ditarget terkait dengan investasi 2,5 triliun. Artinya ada peningkatan 1,7 dari tahun 2025.
3: Sementara itu, Bagus, salah satu pelaku UMKM di Jombang, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan penerbitan NIB gratis ini untuk keberlangsungan usahanya.
4: Memang sebelumnya, saya kemarin sempat mendapatkan info dari Medsos untuk terkait pengurusan izin usaha. Untuk pengurusannya juga sangat mudah. Ini tadi saya diarahkan juga terkait penentuan KBLI-nya. Akhirnya, langsung jadi juga ini tadi terkait nomor induk perusahaannya dan persyaratannya hanya cukup KTP dan juga email langsung jadi.
3: Melalui layanan ini, pemerintah Kabupaten Jombang berharap semakin banyak pelaku UMKM memiliki legalitas usaha resmi sehingga mampu memperluas akses permodalan, pemasaran digital hingga memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Satreskrim Polres Kediri Kota amankan pelaku kejahatan pecah 13 TKP. Ayu Citra melaporkan.
5: Petugas Satreskrim Polres Kediri Kota berhasil mengamankan seorang pelaku yang diduga melakukan pencurian dan pemberatan bermodus pecah kaca. Hal dibenarkan oleh Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saptro Ibrahim dalam keterangannya hari ini. Ia menjelaskan bahwa pelaku pencurian ini diketahui seorang pria berinisial S dan merupakan warga Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Dari keterangan pelaku, ia mengaku sudah beraksi 13 tempat kejadian perkara yang menyebar di lokasi berbeda, mulai dari Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Tulungagung. Adapun modus pelaku ini, ia membidik kendaraan roda 4 yang diparkir di tempat sepi.
1: Troli menggunakan sepeda motor, melihat kendaraan roda 4 yang terparkir dianggap aman, kemudian modusnya adalah melakukan pecah kaca, ambil barang-barang berharga, kemudian pelaku pergi. Total ada 13 TKP di wilayah Kediri Kota dan sekitarnya. Di Kota ada 6, kemudian di Tanjung ada 4, di Tulungagung ada 3.
5: Ditambahkan oleh KBP Anggi bahwa dari tindakan pelaku ini ya sudah merugikan korbannya antara 30 juta hingga 40 juta rupiah. Kemudian dari hasil pencurian ini, maka pelaku berupaya untuk mencukupi kebutuhan hidup pribadi dan juga keluarganya. Menanggapi hal itu, Muhammad Aji, seorang warga Kediri, yang menyampaikan apresiasi yang besar atas penanganan cepat yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Sebab kejahatan pecah kaca ini sangat meresahkan warga, terutama jika dialami pengendara perempuan dan membawa anak-anaknya.
6: Kami sebagai masyarakat sangat mendukung upaya pemberantasan tindak kriminal di wilayah Kota Kediri. Karena apa, pelaku pecah kaca yang diungkap oleh Polres Kota Kediri ini sangat meresahkan warga. Pelaku ini sering beroperasi di pinggiran kota yang tentunya menyasar kaum cilik atau warga yang menengah ke bawah, dan ini tentu sangat membuat warga sangat khawatir.
5: Sementara itu, menanggungjawabkan perbuatannya tersebut, maka pelaku dijerat pasal 477 KUHP baru dan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun atau pidana denda maksimal 500 juta rupiah. Ayu Citra melaporkan.
2: Kesiapan lingkungan pendidikan dan keluarga menjelang implementasi PP Tunas. Sandia melaporkan.
7: Menjelang implementasi penuh peraturan pemerintah Tunas yang dijadwalkan pada 6 Juni mendatang, perhatian publik ini tertuju pada kesiapan berbagai instansi dalam memenuhi kewajiban perlindungan anak. Kehadiran regulasi ini dipicu oleh meningkatnya angka kekerasan pada anak, paparan radikalisme, hingga jeratan pinjaman online yang mulai menyasar usia muda. Psikolog klinis dan forensik profesional asal Surabaya, Risa Wahyuni, SPSI, MSI psikolog, menekankan bahwa maraknya konten media sosial dan film yang dikonsumsi tanpa pengawasan telah memicu perubahan perilaku yang ekstrim pada anak. Beliau mencontohkan salah satu kasus pendampingannya di mana seorang anak usia 14 tahun yang menjadi korban bullying nekat merencanakan pembunuhan massal terhadap teman-temannya setelah terinspirasi dari tayangan media sosial.
8: Kita harus melihat dulu bahwa sebenarnya tujuannya dulu ya, kenapa harus ada ini gitu, kenapa harus ada PP. Mengingat bahwa angka kejadian kekerasan kepada anak, kemudian terpaparnya anak dengan radikalisme, kekerasan ataupun kemudian dengan dengan pinjaman-pinjaman online yang terjadi pada anak-anak, itu angkanya mengalami peningkatan gitu ya. Dan banyak anak kita yang kami temukan di lapangan terpapar dengan informasi-informasi yang ada di media sosial. Terakhir yang saya dampingin adalah di mana anak masih usia 14 tahun yang sudah merencanakan untuk membunuh temannya, dan itu melihat dari media sosial, dan dia memang korban bullying gitu ya. Rencananya 25 orang temannya yang mau dia bunuh. Tapi satu yang dia mau bunuh udah dia tusuk, tapi alhamdulillah temannya hidup, masih hidup gitu ya. Nah, hal ini, dan dia mengatakan, kenapa sih Bun, aku nggak, kenapa sih dia nggak mati? Nanti kalau aku sudah, dia sudah mati, aku nanti akan bunuh diri. Dan ternyata ketika kita tanya dari mana dia dapat ide itu, ternyata dari film.
7: Risa Wahyuni juga mengingatkan para orang tua agar tidak bersikap cuek atau sepenuhnya berpasrah pada psikolog tanpa mengubah pola asuh di rumah. Perlindungan anak yang optimal menjelang pemberlakuan PP Tunas ini hanya akan berhasil jika ada komitmen nyata dari orang tua untuk membangun kembali hubungan keluarga yang sehat dan harmonis. Cantia melaporkan.
2: Kemenhas Kabupaten Kediri memastikan seluruh jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter dalam kondisi sehat dan nihil wafat. Heri Susanto melaporkan.
9: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri memastikan seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam 4 kloter berada dalam kondisi sehat. Hingga saat ini juga dilaporkan nihil jemaah haji yang meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri Abdul Khalik Nawawi sebagai bentuk kabar baik bagi keluarga jemaah haji di tanah air, sekaligus menunjukkan bahwa kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga selama menjalankan rangkaian ibadah di tanah suci.
10: Jemaah Kabupaten Kediri yang masuk di dalam kloter 109, 110, 11, dan 12 sesuai dengan laporan dari para ketua kloter dalam kondisi terkendali dan baik, termasuk jamaah haji yang paling tua Bu Marsiah yang di kloter 112 dalam kondisi yang baik. Ini menjadi berita yang membahagiakan bagi kita bersama, yang kita di Indonesia terus memantau pergerakan jamaah haji mulai kemarin pada saat kedatangan di sana melakukan umroh dulu ataupun mereka mengambil jifrot, terus kita pantau sampai terakhir di pelaksanaan tawaf ifadah.
9: Meski demikian, para jemaah haji tetap diimbau untuk terus menjaga kondisi fisik, khususnya jemaah lansia, disabilitas, dan risiko tinggi. Hal ini mengingat jemaah haji Kabupaten Kediri merupakan bagian dari kloter gelombang kedua pada musim haji 2026, sehingga masih akan menjalani sejumlah rangkaian ibadah lanjutan, baik di Mekah maupun di Madinah. Imbauan tersebut juga sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap aspek kesehatan jemaah haji. Secara nasional, jemaah haji memang diingatkan untuk menjaga stamina karena cuaca ekstrim di Arab Saudi yang dapat mencapai lebih dari 40 derajat Celcius serta padatnya aktivitas ibadah. Selain itu, jemaah diharapkan dapat mengatur waktu istirahat, menjaga asupan cairan, serta tidak memaksakan diri dalam beribadah agar tetap prima, sehingga seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dapat diselesaikan dengan lancar dan sempurna. Dengan kondisi kesehatan yang baik dan dukungan dari petugas haji maupun petugas kloter, diharapkan seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kediri dapat menuntaskan ibadah dengan lancar serta kembali ke tanah air dalam keadaan selamat. Heri Susanto melaporkan.
2: Anda masih mendengar Warta Kediri Sepekan Pro 1 RI Kediri 1,2 MHz. Pendengar, Pemkab Jombang dorong percepatan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat selesai akhir Juni 2026. Aneko Suma melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat pembangunan gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi 08 di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, agar dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran baru di bulan Juli 2026 mendatang. Hingga pertengahan Mei 2026 ini, progres fisik pembangunan tercatat telah mencapai lebih dari 60% dengan prioritas penyelesaian pada fasilitas utama seperti ruang kelas, tempat ibadah, asrama, dan juga kantin bagi para siswa. Bupati Jombang Warsubi dalam agenda kunjungannya memantau progres pembangunan sekolah rakyat pada hari ini menyampaikan bahwa pemerintah daerah menargetkan keseluruhan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat bisa dirampungkan pada akhir Juni 2026 sehingga dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada awal tahun ajaran baru. Selain percepatan pembangunan fisik, pemerintah Kabupaten Jombang juga mulai melakukan penjangkauan calon siswa baru atas arahan Kementerian Sosial untuk jenjang SD, SMP, dan juga SMA.
11: Pemkab Jombang diminta oleh Kemensos untuk membuka pendaftaran murid baru, yaitu kasih diberikan waktu dan alokasi untuk SD 3 rombel, SMP 3 rombel, SMA 3 rombel, per rombelnya 30 anak. Jadi minggu kemarin kami juga ke Kemensos meyakinkan bahwa kami sudah diperintahkan untuk merekrut anak didik baru, dan kami yakinkan bahwasanya kami ingin pembangunan sekolah ini harus selesai betul. Kami Kemensos video minggu selesai, dan tadi kan Pak proyek tanggal 20 Juni sudah selesai.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Haryadi, turut menjelaskan bahwa proses penjangkauan siswa akan mengutamakan anak-anak yang tidak mampu untuk mengakses pendidikan sebelum nantinya dilakukan penyaringan berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga.
12: Mohon doa dan supportnya, utamanya dari masyarakat Jombang, semoga tujuan dari sekolah rakyat ini bisa tercapai. Fasilitas dan sarpras fisik sudah terpenuhi, namun yang juga menjadi bagian dari keberhasilan program ini adalah restu dan keikhlasan dari keluarga, khususnya dari desil 1 dan 2 untuk mempercayakan anaknya dididik di sekolah rakyat.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap keberadaan sekolah rakyat ini dapat membuka akses pendidikan yang lebih layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dukungan masyarakat dalam hal ini juga dinilai menjadi bagian penting dalam mensukseskan program sekolah rakyat, terutama kepercayaan keluarga untuk mendukung anak-anak mereka menempuh pendidikan di sekolah rakyat dengan fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah. Anugusuma melaporkan.
2: Tim peneliti dari Universitas Nusantara PGRI Kediri gelar pengajian kamus bahasa isyarat matematika di SLB Darmawita Grogol Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
5: Tim peneliti dari Universitas Nusantara PGRI Kediri melakukan pengujian kamus bahasa isyarat matematika atau BIMA di SLB Darmawita Grogol Kabupaten Kediri. Hal disampaikan oleh Ketua Tim Penelitian UNP Kediri Dr. Ika Santia saat menggelar pengujian Kamus Bahasa Isyarat Matematika BIMA bersama dengan segenap anggota timnya pada hari ini. Ika menyatakan bahwa keberadaan Kamus BIMA ini dirancang untuk membantu meningkatkan kemampuan numerasi bagi para siswa tunarungu. Dengan begitu, maka kehadiran Kamus BIMA dapat digunakan selayaknya kalkulator yang dilengkapi dengan gambar atau visual sehingga lebih menarik bagi anak-anak.
13: Jadi kami tim UNP Kediri Alhamdulillah di tahun ini mendapatkan hibah untuk pengujian kamus BIMA bahasa isyarat matematika yang memang sasarannya untuk tunarungu. Ya, jadi di untuk tahun ini kami melakukan uji di 5 sekolah. Yang pertama di SLB Negeri Kandat, yang kedua di SLB Budi Mulia Kandat, SLB Kadigoro, SLB Nurul Ihsan Ngadiluweh, dan yang terakhir di SLB Grogol Dharma Wanita Menko.
5: Terkait pemilihan SLB Dharma Wanita Grogol Kabupaten Diri sebagai lokasi pengujian kamus BIMA, Ika mengatakan bahwa hal itu didasari oleh adanya program hibah dari DPPM Kemendikti Saintek, skema prototipe 2026, yang mana pada saat ini ada sebanyak 5 sekolah luar biasa di Kediri yang berhasil terpilih sebagai tempat penelitian kamus BIMA. Antara itu, Kepala Sekolah Luar Biasa Dharma Wanita Grogol Kabupaten Diri, Binti Rohana, mengaku ia sangat senang dan mengucapkan terima kasih atas bantuan tim UNP Kediri. Sebab dengan kamus BIMA ini, maka para murid semakin terbantu, terutama bisa memiliki tambahan ilmu dan mempraktekkan alat hitung yang kekinian.
14: Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada lembaga UNP yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, SLB Dharma Wanita Grogol, untuk diajak kerjasama dalam pengujian prototipe kamus BIMA bahasa isyarat matematika untuk mendukung numerasi siswa disabilitas rungu di SLB Dharma Wanita Grogol.
5: Diketahui pada kegiatan hari ini, pengujian kamus BIMA tersebut diikuti oleh sekitar 20 anak tunarungu di SLB Dharma Wanita Grogol Kabupaten Diri. Mereka ini mengaku sangat senang bisa mengenal kamus BIMA karena memang berhasil menjawab soal-soal matematika dengan sangat mudah. Ayu Citra melaporkan.
2: SD dan SMP Negeri di Kabupaten Kediri siap terapkan sekolah 5 hari. Diharapkan siswa memiliki lebih banyak waktu bersama orang tua. Heri Suanto melaporkan.
9: Sekolah jenjang SD dan SMP Negeri di Kabupaten Kediri menyatakan kesiapan mendukung rencana penerapan sistem sekolah 5 hari yang tengah disiapkan pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pendidikan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang lebih luas bagi siswa untuk berkumpul dan berinteraksi bersama keluarga, khususnya orang tua. Kepala SMP Negeri 2 Pare Kabupaten Kediri, Niam Isbat Futona, hari ini menjelaskan pihaknya siap melaksanakan wacana 5 hari sekolah karena dalam pelaksanaan nantinya siswa akan mendapat tambahan belajar di sekolah 1 jam dari hari Senin hingga Jumat.
15: Wacananya untuk SMP akan uji coba tahun ajaran baru ini. Besok bulan Juli itu sudah mulai diberlakukan. Tetapi karena untuk SD, karena memang kesiapan antara satu lembaga dan lain berbeda, mungkin masih diuji cobakan pada beberapa sekolah. Bahwa dengan anak 5 hari sekolah, hari Sabtunya anak-anak bisa lebih konsen untuk mengembangkan kegiatan ekstra yang dia minati.
9: Sementara Muhammad Ardi Syifa, Kepala SD Negeri Gadungan 1, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, mengatakan jika sekolah 5 hari diterapkan, maka hari Sabtu akan diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah juga akan melakukan pertemuan dengan wali murid terkait pelaksanaan wacana sekolah 5 hari bagi jenjang sekolah dasar agar tidak terjadi kesalahpahaman.
16: Dari lembaga kita sudah menyiapkan kalau memang 5 hari kerja, nanti untuk hari Sabtu itu kita isi dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti itu. Kalau di sini ekstrakurikulernya menggambar, tari, terus apa namanya atletik, lari itu, setelah itu pramuka, satunya komputer.
9: Isbat Futona menambahkan bahwa skema 5 hari kegiatan belajar mengajar siswa SMP akan diuji coba setelah pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027. Dalam pola tersebut, kegiatan belajar berlangsung mulai Senin hingga Jumat dengan penyesuaian jam pulang sekolah. Ia menilai kebijakan 5 hari sekolah dapat meningkatkan kualitas kebersamaan siswa dengan keluarga tanpa mengurangi efektivitas pembelajaran. Selain itu, sekolah memiliki kesempatan mengoptimalkan proses belajar pada hari aktif dan memberikan waktu akhir pekan yang berkualitas bagi peserta didik. Heri Susanto melaporkan.
2: Demikian Warta Kediri sepekan hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Fauzi Ahmad bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
17: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan misalnya dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran Raja-Raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, benarnya setelah kita dengarkan warta sepekan, saatnya kita bergeser di eksplorasi musik Indonesia. Dan di sore menjelang malam hari ini ya, kita akan membahas terkait transformasi ya, atau regenerasi musik keroncong berhasil diwujudkan oleh Orkes Keroncong ya, dari Kendal, Jawa Tengah. Dan hari ini tampak Mat merambil dalam pergelaran keroncong Nusantara di Pendopo Agung Gendong Humardia Taman Budaya Jawa Tengah. Keberhasilan regenerasi tampak dari para anggota Orkes Keroncong yang masih muda, baik main alat musik maupun vokalis. Dan perkembangan musik keroncong ya, masa kini berhasil diwujudkan oleh Orkes Keroncong. Dan keberhasilan regenerasi tampak dari para anggota dan masih dipegang full gitar Sanda Yulfian, dan mengatakan saat ini Fulan sudah dipegang oleh generasi musik ketiga. Para anggota di dalam Orkes Keroncong tersebut sudah bergabung ke Fulan sejak remaja. Selain generasi musik, Fulan juga sukses menyajikan musik tersebut dengan nuansa yang lebih modern. Namun, dia mengakui masih banyak kendala yang dihadapi oleh Fulan sebagai wadah musik keroncong di Kendal. Menurutnya, keroncong tetap kalah dibandingkan musik populer sehingga di Kendal menikmatinya sedikit. Karena perkembangan masih terkendala, Fulan hanya dapat berjalan sebagai hobi bagi para musiknya. Bukan sebagai mata pencarian, gitar menjelaskan impian bagi Fulan bersama kawannya rasa cukup sulit, yaitu merilis album keroncong terkini. Menurutnya, dia dengan album musik keroncong Kendal akan semakin dikenal di masyarakat. Album terasa sulit karena untuk produksinya terasa mahal. Kita mengaku sebagai musisi di Jawa Tengah cukup iri dengan perkembangan musisi Yogyakarta yang dihargai dan diberi ruang oleh pemerintah. Bulan sendiri sudah merambah eksistensi digital lewat kanal YouTube, namun menurut kita hasilnya dan optimasinya belum seberapa. Regenerasi Fulan sebagai salah satu orkes keroncong sendiri menjanjikan dengan musik-musik yang masih muda. Variasi lagu, iringan, dan jenis-jenis musik yang dikreasikan menjadi lebih menarik. Kita mengaku Fulan sudah merambah ke musik keroncong dangdut, congdut, agar musik keroncong bisa dinikmati masyarakat Kendal, penikmat dangdut. Selanjutnya musik pop juga telah dinyatakan gaya keroncong. Dalam memainkan musik keroncong, Fulan lebih luas dalam bermain iringan dan beat set didominasi pemain cello dan biola.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, benar ya, tuntas sudah eksplorasi musik Indonesia ya, bahas terkait tentang perkembangan musik keroncong ya, mendengar ya. Dan musik keroncong ini ya yang ada di Kendal, Jawa Tengah. Dan mendengar ya, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung di program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Pendengar, jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

0: Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansamil tahun pertama ini. Ya, akan diikuti oleh satu Lansamil juga di daerah Puncak ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat menengah pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan kita kehormatan pasukan komponen cadangan angkatan udara.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsamil tahun pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsamil juga.

0: Jadi ada kewenangan TNI, tapi tidak.
1: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Datsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
3: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
4: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
3: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar mengatakan, jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
5: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
4: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
7: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Sebenarnya kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
8: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat

0: pengepul.
1: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Ingat, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
5: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
4: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG 18, kloter KJT 21, kloter SUB 57, kloter JKS 13, SUB 58, LOP 12, SUB 59, UPJ 22, SUB 60, BTJ 2, PDG 12, SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
6: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
7: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan arahnya oleh hari kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
6: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Ko-3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma.
0: Dania, ya. Dengan panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 6.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji Dungudan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
8: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
0: Dan semua di sana itu PPIH Debarkasi Solo mencatat penambahan jumlah jemaah haji yang wafat di tanah suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dungudan Boyolali, Dania Rahma, Ko-3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Diplomasi Mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
1: Actually, we celebrate every year the first week of June as the...
2: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diprakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
3: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
2: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
4: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
2: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli melaporkan. Niar.
5: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mungkin sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Mirapuliti Loli Proti KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 37. Jangan Nugroho, selamat malam.

Baik, Pak Nadia, setelah ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta, saya kembali lagi di Pro 1 RRI.

0: Sandiwara Radio pernah menjadi panggung teater paling diminati di Indonesia, jauh sebelum hadirnya televisi dan internet. Pada masanya, medium suara ini mampu menghadirkan dunia imajinasi yang begitu hidup di benak para pendengar. Salah satu contoh paling fenomenal adalah Saur Sepuh, sandiwara radio kolosal yang mulai mengudara pada tahun 1984 di berbagai radio swasta. Karya Niki Kosasi ini dengan cepat menyebar luas karena diputar di banyak stasiun radio di berbagai daerah. Ceritanya panjang namun tersusun rapi, terdiri dari puluhan seri dengan episode-episode berdurasi sekitar 30 menit yang diselingi iklan. Pola siaran ini melahirkan kebiasaan baru di tengah masyarakat. Orang-orang duduk tenang mengelilingi radio, mendengarkan cerita bersama keluarga, kerabat, atau teman. Dari medium yang sederhana, lahirlah dunia-dunia besar yang terasa nyata. Kerajaan fiksi seperti Madangkara digambarkan begitu megah dengan tokoh sentral seperti Raden Gentar dan Brahma Kumbara, serta berbagai karakter lain yang kuat dan mudah diingat. Popularitas Saur Sepuh menjelma menjadi fenomena budaya. Pada puncaknya, serial ini diputar serempak di ratusan stasiun radio, menjangkau jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Kesuksesan di ranah radio kemudian membuka jalan ke medium lain. Pada tahun 1988, kisah ini diadaptasi ke layar lebar melalui film Saur Sepuh, Satria Madangkara, yang menjadi awal dari rangkaian film kolosal berikutnya. Kisah Saur Sepuh menunjukkan bahwa media suara, meskipun tanpa visual, mampu membangun kerajaan besar di dalam imajinasi jutaan pendengar. Ia bukan sekedar hiburan, melainkan juga bagian dari sejarah budaya populer Indonesia.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Fenomena sinkhole atau lubang runtuhan memang seringkali terlihat dramatis, seolah-olah bumi tiba-tiba menganga dan menelan apapun di atasnya. Namun, secara geologis, ini adalah proses alami yang bisa dijelaskan dengan logika sains. Secara sederhana, sinkhole adalah depresi atau lubang di permukaan tanah yang terjadi karena hilangnya lapisan pendukung di bawah permukaan. Bayangkan sebuah atap rumah yang tiang penyangganya keropos. Lama-kelamaan atap tersebut pasti akan runtuh. Begitu pula tanah. Sebagian besar sinkhole terjadi di daerah dengan struktur geologi yang disebut karst. Karst adalah wilayah yang didominasi oleh batuan yang mudah larut oleh air seperti batu kapur, gypsum, atau garam. Sinkhole terjadi karena tanah kehilangan penyangga di bawahnya. Secara alami, ini biasanya menimpa wilayah berbatu kapur yang perlahan larut oleh air hujan hingga membentuk rongga rahasia di bawah tanah. Begitu rongga itu terlalu besar atau air tanah di dalamnya surut drastis, permukaan tanah di atasnya pun ambles karena gravitasi. Selain faktor alam, aktivitas manusia juga sering menjadi pemicu cepatnya. Misalnya, kebocoran pipa air bawah tanah yang terus-menerus mengikis tanah di bawah aspal, atau penyedotan air tanah secara besar-besaran yang membuat tekanan di bawah permukaan hilang. Intinya, tanah runtuh karena pondasi bawahnya sudah keropos atau hanyut. Baik.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip

berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik Bu Nadia, tentu sudah saya membersamai di Kediri sore hari ini, dan nanti di Kediri malam hari akan dilanjutkan oleh rekan William Nugrah yang akan membersamai hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Fauzi Ahmad pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Data satelit altimetri menunjukkan bahwa sejak Juni 2025 hingga Maret 2026, permukaan air Danau Toba terus menurun hingga mencapai sekitar 1,6 meter. Jika musim kemarau terus berlanjut, permukaan air danau berpotensi terus turun hingga 2 meter sehingga mengancam berbagai kegiatan di sekitar Danau Toba. Selain itu, penurunan muka air danau ini tidak hanya berdampak negatif pada sektor perikanan, tetapi juga pada sektor pertanian dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia yang dikelola PT Indonesia Asahan Aluminium atau INALUM. Sementara itu, El Nino dan Indian Ocean Dipole dapat memicu musim kering berkepanjangan di Indonesia, termasuk di kawasan Danau Toba, yang pada akhirnya mempercepat penyusutan volume air danau dan dapat menyebabkan kematian massal ikan.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Melanjutkan rekan Fauzi Ahmad pendengar, saya Willy Anugrah, senang sekali dapat hadir kembali ke ruang dengar Anda. Melanjutkan perjalanan Kediri malam ini yang kita hadirkan untuk edisi spesial akhir pekan di hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Kita akan hadirkan segmen drama radio untuk mengawali perjalanan Kediri malam ini yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan nanti akan diikuti dengan program galeri komunitas dan tentunya kisah yang akan menemani perjalanan Kediri malam ini di edisi Minggu 7 Juni 2026 kali ini. Sampai nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar, kita akan dengarkan ke ruang dengar Anda, kita hadirkan drama radio produksi LPP RRI Sibolga dengan judul Sepasang Sandal di Depan. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum.
3: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
2: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
3: Lah, terus bagaimana? Harus ku gelar karpet merah?
2: Boleh juga, sekali-sekali.
3: Bah, makin kuota kali mulutmu.
2: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
3: Siapa suruh pulang setahun sekali?
2: Baru 8 bulan, Pak.
3: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
2: Ibu kemana?
3: Kau lupa ya?
2: Iya, maaf Pak, aku refleks aja tadi.
3: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
2: Rumah sepi kali ya sekarang?
3: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
2: Iya. Ibu memang tak pandai nyanyi.
3: Iya, tapi percaya diri kali. Minum dulu, teh panas.
2: Masih bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
3: Kalau tak suka, jangan diminum.
2: Kuminumlah, siapa bilang tak suka?
3: Dari kecil mulutmu begitu. Semua dikomentari, tapi habis juga.
2: Itu namanya kritikus, Pak.
3: Itu namanya rakus.
2: Ya ampun, jahat kali bapak.
3: Biar kau ingat rumah ini.
2: Pak.
3: Apa?
2: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
3: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
2: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, bapak kangen.
3: Geli kali aku bilang begitu.
2: Nah, itu masalahnya.
3: Masalah apa?
2: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah, cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya, orang mana tahu?
3: Kalau orang rumah harusnya tahu.
2: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
3: Jadi selama ini kau tak tahu bapak sayang sama kau?
2: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
3: Untuk apa gue bilang?
2: Waktu aku mau merantau, bapak marah. Waktu aku jarang pulang, bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
3: Untuk apa gue bilang?
2: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
3: Kau kira aku tak mau itu?
2: Pak. Pak.
3: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
2: Pak,
3: kau pikir itu gampang?
2: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
3: Tapi kau marah.
2: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu Bapak pun macam menjauh.
3: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
2: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
3: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
2: Iya juga.
3: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
2: Bapak lebih.
3: Kau lebih?
2: Bapak.
3: Hah?
2: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak, tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males, tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call enggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya.
1: Pak, apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak, besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

Sepasang sandal di depan ya, ini sudah mengantarkan kita di menit 15 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan kita akan terus melaju dalam perjalanan ke diri malam ini yang akan kita hadirkan lewat segmen Galeri Komunitas sesaat lagi yang akan kita hadirkan dengan nanti merapat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Thank you.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pendengar, kita masih melanjut di perjalanan Kediri malam ini lewat segmen Galeri Komunitas, dan kita akan mengusung tema Bookstagram Indonesia. Jadi ini merupakan komunitas yang di dalamnya ini adalah mereka-mereka yang memang gila baca, begitu ya, gila baca, suka baca, hobi baca, tapi yang memang ini gila-gilaan, begitu ya. Artinya memang keinginan untuk membaca ini seperti tidak terbendung, begitu ya, dari komunitas ini. Dan juga dibentuklah komunitas Bookstagram Indonesia, yang mereka ini tidak hanya sekedar membaca, gemar membaca, tetapi rata-rata langsung mereview buku-buku yang sudah dibaca, begitu. Nah, berbicara tentang komunitas Bookstagram pendengar asal Indonesia, ini merupakan komunitas akun Instagram pecinta buku yang memposting konten-konten rekomendasi sekaligus review buku yang pernah dibaca oleh Bookstagram. Tidak hanya review buku pendengar, Bookstagram juga senang berbagi opini mereka seputar literasi yang terjadi saat ini. Terkadang bahkan akun Bookstagram ini juga mengadakan giveaway untuk membagikan buku-buku gratis kepada para followers yang aktif, begitu ya. Dan mendengar, genre dari buku yang direview oleh Bookstagram ini juga sangat beragam, sehingga ini pendengar juga bisa menentukan, begitu ya, sedang mencari buku apa, kemudian juga ingin melihat review buku apa, semuanya bisa langsung dilihat di Bookstagram. Dan akun Bookstagram yang bisa di follow adalah banyak ya, macam-macamnya ya. Ada yang pertama adalah @ngereview. Jadi ini adalah salah satu akun Bookstagram yang bisa teman-teman atau pendengar follow. Jadi akun @ngereview. Jadi itu adalah salah satu akun dari komunitas Bookstagram yang banyak tersebar di manapun, di seluruh dunia ini bahkan. Tapi kita bicaranya adalah masihnya di skop Indonesia, pendengar. Dan selain membahas rekomendasi buku, dalam komunitas Bookstagram ini juga menampilkan gaya-gaya fotografi yang estetik dengan dihiasi tulisan gaya lettering di setiap postingannya. Buku yang diulas juga sangat beragam, mulai dari buku asal Indonesia hingga buku-buku dari luar negeri. Dan review buku ditulis dengan caption yang santai, kemudian juga diselipkan beberapa emoji untuk menambah kesan keakraban, begitu ya. Dan pendengar, berikutnya adalah komunitas Bookstagram atas nama akun @estadiary. Jadi estadiary, @estadiary ini juga merupakan bagian dari komunitas Bookstagram yang memiliki followers sebanyak 49,8 ribu. Wow, sudah banyak sekali pendengar ya. Jadi Bookstagram ini memiliki konsep postingan dengan ciri khas tersendiri, yakni menggunakan meja dengan corak kayu berwarna coklat muda. Dan setiap postingan ini menampilkan 8 sampai dengan 10 slide dengan beberapa bagian buku seperti cover, kemudian juga potongan paragraf yang di-highlight oleh Bookstagram, lalu potongan paragraf yang ditonjolkan, ini biasanya tulisan yang menarik dari buku-buku yang ada dan juga sempat di-review. Bookstagram, pendengar, juga banyak sekali memposting reels atau video pendek, begitu ya, dengan berbagai konten-konten yang relevan seperti reaction ketika membaca buku, unboxing, reaction ketika membaca buku ya, kemudian juga ada program unboxing buku, sampai dengan reading vlog yang juga menjadi warna dari agenda isi atau konten Bookstagram. Yang jangan khawatir, ini tentunya memiliki akun yang resmi, begitu. Dan tidak hanya itu pendengar, ada juga satu lagi akun Instagram, yaitu @jurnalina. Jadi @jurnalina ini juga bagian dari komunitas Bookstagram yang juga sukses dengan jumlah follower sebanyak 18,4 ribu.

Bookstagram, komunitas Bookstagram ya. Ini yang begitu banyak sekali. Ini untuk rekomendasi-rekomendasi tema yang bisa dibahas begitu ya dalam giat pelatihan atau kampanye yang sering kali dilakukan oleh beragam komunitas di seluruh Nusantara. Kita akan hadirkan satu tembang lama dari Hedi Yunus pendengar yang akan melanjutkan kembali mengiringi perjalanan kita dalam Kediri malam ini.

Pendengar, kita masih di perjalanan Kediri malam ini dalam program Galeri Komunitas, dan juga masih membahas mengenai komunitas Bookstagram yang ternyata begitu banyak ya. Ini menyediakan platform digital bagi para pecinta baca, dan tidak hanya sekedar pecinta membaca ya, tetapi juga menyediakan satu media dan juga platform untuk mereview buku-buku yang dibaca. Selanjutnya ada salah satu akun Instagram yang bernama @viewreadsbooks ya. Ini juga keren. Berbeda dengan Bookstagram sebelumnya, akun viewreadsbooks ini lebih banyak membahas buku-buku yang rekomendasinya melalui Reels. Jadi akun dengan follower yang begitu besar, 48,2 ribu follower, ini memang pas untuk pendengar yang memang lebih senang mendengar review atau rekomendasi buku melalui Reels. Yang pasti Bookstagram ini merupakan komunitas yang akan membuat konten-konten para pecinta buku, yang tentunya adalah para penggemar hobi membaca, ini begitu terfasilitasi begitu ya, lewat platform-platform digital dengan yang jumlahnya tidak terhitung lagi. Ini tentunya memang sangat pas begitu ya, di momen-momen seperti sekarang, di zaman yang memang serba digital. Tentunya ini jawaban bagi tantangan anak muda yang senang membaca tetapi rasanya ingin didukung begitu ya, dengan fasilitas ya, yaitu yang tentunya berkorelasi dengan perkembangan platform digitalisasi modern yang harusnya juga mendukung. Bookstagram ini juga merupakan komunitas yang tentunya mewadahi banyak sekali anak-anak muda pecinta buku yang harusnya bisa dimudahkan dengan adanya Bookstagram di Indonesia yang memiliki jaringan begitu luas. Pendengar Tuntas, sudah kebersamaan kita di segmen Galeri Komunitas dengan hadirnya tema Komunitas Bookstagram Indonesia bagi para Gen Z pecinta buku, baik yang sekedar membaca maupun yang juga hobi mereview buku-buku untuk didiskusikan. Ini tentunya adalah pembahasan yang menarik dan sekaligus menambah wawasan dan juga informasi untuk teman-teman muda dimanapun berada. Dan mendengar, saat lagi kita akan bergeser ke segmen berikutnya di agenda spesial hari Minggu 7 Juni 2026. Kita akan hadirkan segmen Musisi Tepi Zaman yang akan kita hadirkan dengan nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pastikan kita berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: kalian lihat, nasi goreng bapak ini loh sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasgor buatan bapak toh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, Dini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa keluarga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, Dini habisin nasgornya.
0: Ayo sini-sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar gak kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas?
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan TikTok media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: TikTok media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

0: Eksplorasi.
1: Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, kita melaju kembali dalam perjalanan Kediri malam ini untuk edisi spesial akhir pekan hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Masih dipancarkan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Kita hadirkan kembali segmen spesial hari ini di agenda akhir pekan ya, yang tentunya masih melaju di Pro 1 RRI Kediri Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita hadirkan kembali segmen musisi tepi zaman. Hadirkan memori, abadikan kenangan.

0: Tadi sudah kita buka jumpa kita di segmen pertama musisi tepi zaman untuk edisi malam hari ini dengan dua tembang lama ya, yang sudah kita hadirkan untuk membuka jumpa kita di edisi akhir pekan spesial hari ini 7 Juni 2026. Malam ini kita akan hadirkan tema Lady Rocker legendaris ya, Nicky Astria, yang tadi juga sudah kita hadirkan di jumpa pertama kita di segmen musisi tepi zaman. Tadi sudah kita buka dengan Gelombang Kehidupan, kemudian juga disusul dengan Nicky Astria yang berduet dengan Ahmad Albar dengan lagu yang tadi sudah kita dengarkan bersama begitu ya, Jangan Ada Duka. Ini juga sudah kita buka untuk membersamai perjalanan ke diri malam ini lewat segmen hari ini yang kita buka kembali ke ruang dengar Anda, musisi tepi zaman, hadirkan memori, abadikan kenangan. Sampai nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita pendengar, Anda bisa mengakses jalur yang sudah kita buka di malam hari ini. Yang pertama di 0812-3460-0289 dan juga di 0857-2535-2550. Dua nomor ini bisa Anda akses begitu ya, baik itu di jalur chat, kemudian juga di jalur telepon yang sudah kita buka di perjalanan ke diri malam hari ini. Anda bisa request lagu-lagu Nicky Astria di berbagai tahun begitu ya. Tahun 80-an boleh, 90-an boleh, atau mungkin ada yang baru. Iya, yang pasti kalau kita berbicara tentang Lady Rocker Nicky Astria, ini tentunya banyak sekali mahakarya-mahakarya Nicky Astria yang sudah Anda kenal begitu ya. Atau barangkali Anda juga tumbuh bersama manakala di usia remaja, kemudian juga atau mungkin ada yang di usia anak-anak begitu. Ini tumbuh bersama karya-karya Nicky Astria juga banyak tentunya ya. Oke, baik. Ini sudah ada yang bergabung di jalur telepon. Coba saya terima terlebih dahulu. Oke, halo selamat malam. Musisi tepi zaman.
1: Hadirkan memori, abadikan kenangan.
0: Hadirkan memori, abadikan kenangan. Oke, ini dari Pak Munoto di Kota Kediri.
1: Betul sekali.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat. Pak Munoto apa kabar? Sehat juga ya?
1: Ya, sebaliknya sehat.
0: Alhamdulillah. Inggih. Siap. Kota Kediri aman ini, cerah ya hari
1: aman,
0: ini ya.
1: Cerah, dingin.
0: Iya, ini cerah, panas kalau siang, kalau malam waduh, iya. Ini dingin ya Pak Munoto ya.
1: Iya, lagi nyantai ini juga.
0: Waduh, oke, lagi nyantai sambil dengerin Nicky Astria ini malam ini kita, Pak Artinya, Munoto.
1: Pilihkan Mas Billy aja.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Siap.
1: Salamnya.
0: Monggo silakan.
1: Spesial buat Mas Gilang yang baru gabungan sama saya ini.
0: Oke.
1: Okay. Ya tanyakan Mas Billy, Mas Gilang sehat Mas Billy ini.
0: Oh iya, alhamdulillah.
1: Barusan itu komunikasi dengan saya tadi.
0: Waduh. Iya. Monggo.
1: Tahu kabarnya sehat atau gimana?
0: Alhamdulillah.
1: Itu komunikasi ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Tadi, salam buat Mas Billy tadi katanya.
0: Oh gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ditunggu gabungannya Mas Gilang, monggo, semua pada kangen ini ya.
1: Salam-salam Mas Billy ya.
0: Silakan Pak Munoto.
1: Ada Pak Slamet.
0: Iya.
1: Ada yang Purbo.
0: Yang Purbo.
1: Ada Pak Mariono, Pak ya. Marioto. Ada Mas Dwi Cahyo. Ada Mbak Ugeng. Gimana kabarnya Mbak Ugeng? Mudah-mudahan sehat Mbak Ugeng ya.
0: Iya.
1: Ada Litul, ada Pak Agus, ada Pak Sukardi, Pak Tardi.
0: Oke.
1: Okay. Bu Siti Aisyah.
0: Iya.
1: Ada Pak Sugianto di Bandar.
0: Siap.
1: Ada Bu Sita. Bopo Bani, Pak Setioko, Putra Anggura.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bu Eti, Pak Jena Labidin, Bung Freddy sekalian Putri di Merauke, mudah-mudahan selalu diberkahin kesehatan Bung Freddy sekeluarga.
0: Amin, amin, amin.
1: Ada Bu Farida,
0: Bu Farida juga.
1: Kak Fina-Fina, Kak Jona,
0: yeah.
1: Pak Nasrun di Sulawesi, Pak Wiji di Tokyo, Teh Jinda di Bogor, Pak Ahmad Hewan di Garut.
0: Oke. Okay.
1: Semuanya.
0: Kecuali ya. Baik.
1: Saudara RRI semua diberikan kesehatan Mas Willy. Ya.
0: Amin, amin. Pak Munoto, nggih.
1: Buat Mas Willy juga yeah. Itu sekeluarga mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Dilancarkan rezekinya.
0: Iya, amin.
1: Yang berkah barokah.
0: Amin, Pak Munoto.
1: Hati-hati jaga keselamatan Mas Willy.
0: Iya, siap, siap laksanakan.
1: Ramai jalan-jalan ini.
0: Iya, betul. Akhir pekan ya.
1: CB tadi ramai
0: banget. Oh iya, betul. Komunitas CB tadi juga saya tahu tuh. Iya, iya, iya.
1: Ya, Mas Willy mudah-mudahan berangkat selamat, pulang selamat.
0: Amin. Amin, terima kasih Pak Munoto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munoto sudah membuka jumpa kita di malam hari ini ya, lewat jalur on air. Untuk requestnya kita pilihkan begitu ya. Terima kasih, ini salam-salamnya juga semua sudah disenggol begitu ya. Oke, tadi katanya Mas Gilang juga titip salam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Gilang, monggo bisa gabungan juga ini. Karena yang kangen tidak hanya pendengarnya, penyiarnya juga pada kangen begitu ya. Masih di jalur yang sama di nomor 0812 3460 0289, atau juga di 0857 2535 2550. Untuk pendengar-pendengar semuanya dimanapun berada, saya sapa untuk pendengar yang ada di Kediri, baik itu di kota maupun di kabupaten, kemudian juga di Kediri Raya, wilayah Tulungagung, Trenggalek, Blitar, yang pada saat ini sedang mendengarkan segmen musisi tepi zaman, hadirkan memori, abadikan kenangan bersama Niki Astria malam hari ini ya, yang kita juga siap hadirkan 2 jam ke depan sampai nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan langsung saja bergabung di nomor yang sudah saya buka di malam hari ini di 0812 3460 0289, 0857 2535 2550, atau Anda juga bisa bergabung di jalur on air kami 0354 310 1108 yang juga bisa Anda akses di malam hari ini.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musisi tepi zaman,
1: hadirkan
0: memori,
1: memori
0: abadikan kenangan. Baik.
1: Abadikan kenangan Mas Willy ya.
0: Siap, yang purba.
1: Alhamdulillah sehat Mas Willy. Gaya.
0: Alhamdulillah sehat. Ini yang purba bagaimana sehat, malam ini sehat juga?
1: Semangat. Insyaallah juga sehat
0: alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Tolong aku cerah pasti ya ini ya malam ini.
1: Masih cerah betul sekali.
0: Ya. Oke, siap yang purba. Ini cuaca-cuaca cerah malam-malam Niki Astria. Yang Niki apa Astria, ini kira-kira yang disuka nih?
1: Apa betul itu Mas Willy ya? Jarum-jarum neraka itu
0: ini. Jarum neraka betul. Iya, ini salah satu.
1: Ingat aja itu.
0: Iya, siap. Nanti kita hadirkan
1: iya,
0: ini.
1: Iya,
0: kita
1: hadirkan Mas Willy ya.
0: Nggih, baik ya, yang purba.
1: Tak ngikut dari Pak Monoto.
0: Pak Monoto
1: semuanya.
0: Iya, betul.
1: Semangat matur suwun Pak Monoto selalu
0: iya.
1: Mudah sehat selalu keluarga ini.
0: Amin. Nggih.
1: Lagi dengan teman Mas Willy nggih, matur suwun Mas Willy.
0: Siap yang purba. Sama-sama, okay, terima kasih kembali. Sama-sama. Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang purba yang sudah menyapa kita juga ya malam hari ini di jalur on air, requestnya Jarum Neraka begitu ya. Saya langsung jawab, iya betul. Karena saya pun juga mungkin sebatas beberapa yang tahu, yang mungkin populer begitu ya. Salah satunya Jarum Neraka ini kalau Niki Astria, selain apa ya? Kalau Niki Astria ini selain Lady Rocker, ini kalau misalkan sudah mengingat namanya, ini pasti juga mengingat salah satu tembangnya yang begitu melekat gitu ya, yaitu Jarum Neraka. Oke, saya juga menyapa pendengar yang lain yang sudah bergabung di jalur WA ya, sembari menunggu untuk Anda yang bergabung di jalur telepon. Ini saya bacakan dulu WA-WA yang sudah masuk, takutnya nanti tertinggal dan lupa, tidak terbaca begitu. Oke, baik, saya menyapa Kak Ica Aprilia di Blitar, Jawa Timur. Mas Willy, Ica sama teman-teman mengucapkan terima kasih setiap kirim atensi minta lagu pasti dibaca dan diputar. Oke, alhamdulillah, terima kasih juga ya Kak Ica, mudah-mudahan senantiasa sehat semuanya untuk teman-teman di Blitar. Ada siapa saja, mohon maaf kalau saya tidak hafal ya. Yang pasti ada Mbah Ugeng ya, ada Kak Ica, kemudian juga ada beberapa teman-teman yang lain dari Blitar yang juga setia bergabung. Salam saya sehat-sehat untuk teman-teman yang ada di Blitar semuanya, dimanapun berada, mudah-mudahan tetap setia mengawal perjalanan RRI Kediri di program-program hiburan kesayangan Anda. Kemudian saya menyapa lagi yang sudah bergabung di jalur WA, juga ada Bu Rahayu di Tulungagung. Nah ini Bu Rahayu juga setia bergabung lewat jalur WA juga ya. Selamat malam Ibu Rahayu di Kepatihan Tulungagung. Musisi tepi zaman, hadirkan memori abadikan kenangan. Requestnya Misteri Cinta dari Niki Astria. Salam untuk semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Terima kasih juga untuk Bu Rahayu Widyarti di Tulungagung, Jawa Timur untuk partisipasinya. Sehat selalu untuk keluarga di Kepatihan ya Bu Rahayu. Nanti kita hadirkan Misteri Cinta yang di request di malam hari ini.

Saya juga menyapa saudara kita dari Tulungagung yang lain, ada Pak Mariono yang juga turut bergabung ya malam hari ini. Musisi Tepi Zaman hadirkan memori, abadikan kenangan dari Pak Mariono di Tulungagung. Ini minta diputarkan lagu pop dari Nicky Astria, Jeritan Anak Manusia yang diminta. Salamnya untuk Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bobo Bani, Pak Stioko, Pak Jainal Abidin, Pak Agus, Yang Purbo, Ledul, Pak Sugianto, dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri bersama Kak Willy Anugrah. Selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sangat, ini sehat-sehat semuanya keluarga di Tulungagung ya Pak Mariono. Ditunggu nanti requestnya Jeritan Anak Manusia dari Nicky Astria yang nanti akan juga kita hadirkan untuk spesial Pak Mariono di Tulungagung sana.

Kemudian dari Blitar, ini ada juga yang menyapa kita semuanya malam hari ini, ada Kak Ayu Febria di Blitar Kota ya. Selamat malam Mas Willy. Ayu Febria request mengapa? Oh mengapa versi Nike Astria. Salamnya untuk Mbak Ugang, Mbak Ica dan utinya Aska Aliza. Makasih Mas Willy. Oke, sama-sama Kak Ayu. Terima kasih juga ya sudah menyapa kita semuanya. Nanti akan kita hadirkan mengapa dari Nike Astria ya, yang tentunya nanti akan coba kita urutkan sesuai dengan request-request yang sudah masuk. Terima kasih untuk Kak Ayu. Sehat-sehat semuanya untuk teman-teman di Blitar ya. Mudah-mudahan senantiasa setia bergabung dan juga mengawal perjalanan RRI juga ini. Kemudian saya menyapa Bu Rini di Wates yang juga sudah menyapa kita semuanya malam hari ini. Selamat malam. Apa nih? Oke, musisi tepi zaman hadirkan memori, abadikan kenangan. Dari Bu Rini di Wates, salamnya buat semuanya saja. Untuk Mas Willy, terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Yang di request Bu Rini lagu Dunia Cinta. Oke. Siap, nanti kita carikan dari Nike Astria Dunia Cinta. Kalau ada, nanti langsung kita luncurkan ke Bu Rini yang ada di Wates sana. Sehat-sehat selalu ya Bu Rini bersama keluarga di Wates Kabupaten Kediri.

Oke, baik, saya langsung putarkan saja request-request yang sudah masuk ya. Untuk yang sudah bergabung, Pak Tarji mohon ditahan dulu. Nanti akan saya buka di kesempatan kedua ya, Pak Tarji, dan juga pendengar-pendengar yang lain yang mau bergabung, monggo silakan saya undang kembali di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Kebersamaan kita masih cukup panjang, jangan khawatir. Sampai nanti berawat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri malam ini dengan hadirnya musisi tepi zaman. Hadirkan memori, abadikan kenangan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Misteri cinta menghantarkan kita di menit 48 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah di request oleh Bu Rahayu di Kepatihan Tulungagung. Masih dengan hadirnya Nicky Astria yang memiliki nama lahir atau nama asli Nicky Nastiti Karya Dewi. Dilahirkan pada tanggal 18 Oktober 1967 dan dikenal dengan nama populernya yakni Nicky Astria. Sampai saat ini terkenal sebagai seorang penyanyi Indonesia dengan genre rock. Dan ia merupakan penyanyi asal Sunda yang merupakan memiliki satu kelebihan tersendiri begitu dibandingkan penyanyi-penyanyi perempuan di masanya. Salah satunya adalah range vokalnya yang tinggi hingga mencapai 4 oktav ya, dengan jenis suara sopran. Ini yang memang menjadi ciri khas dari Nicky Astria, sehingga tidak heran kalau lagu-lagunya semuanya nada-nadanya pasti tinggi begitu. Jadi gak gampang begitu ya untuk menyanyikan lagu-lagu Nicky Astria begitu. Ini pasti harus perlu teknik nafas, teknik macam-macam yang pasti. Oke, saya terima dulu untuk penelpon yang sudah bergabung di 08 1234 60 0289. Untuk yang sudah mengakses hari ini, kita sapa terlebih dahulu sebelum nanti kita bacakan kembali profil perjalanan karir seorang Nicky Nastiti Karya Dewi atau yang akrab kita kenal dengan Nicky Astria. Baik, kita sapa ada siapa nih? Ada Pak Tarji ya, sudah bergabung, kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Pak Tarji.
1: Selamat malam Mas Billy, musik tepi zaman.
0: Iya.
1: Hadirkan memori abadikan kenangan.
0: Oke, baik. Hadirkan memori abadikan kenangan. Pak Tarji, apa kabar malam ini? Sehat Pak Tarji?
1: Alhamdulillah sehat, semangat.
0: Alhamdulillah. Oke, senang mendengarnya Pak Tarji. Sudah berada di rumah atau masih di kampung Inggris? Malam-malam di kampung Inggris. Sudah di rumah ya Pak Tarji ya. Lagi santai dengerin musisi tepi zaman begitu. Oke.
1: Takutnya nanti uang ya. Uang sudah saya yang request
0: belum? Oh iya, uang ya. Oke, masih belum uang. Ada ini Pak Tarji. Masih belum ada yang request. Iya, waduh ini lagi sesuai dengan situasi dan kondisi negara kita saat ini ya Pak Tarji ya.
1: Iya, meskipun namanya rupiah
0: lagi terburuk nih.
1: Iya, kalau kita tetap semangat kan. Wah, yang namanya rupiah enggak ada masalah. Kita semangat aja.
0: Okay.
1: Berapapun rezeki yang kita dapatkan, kita syukuri.
0: Karena ya Tarji,
1: memang situasi apalagi ini kan mulai anak-anak besok kan pendaftaran sekolah yang SMP itu tanggal 8.
0: Betul.
1: Ya, tanggal 8 sampai 10.
0: Iya. Yeah. Kan
1: membutuhkan uang.
0: Nah,
1: terus
0: ini
1: negara
0: dia
1: yang juga demikian.
0: Okay.
1: Ini sudah semester kedua, pembangunan juga sudah mulai.
0: Sudah mulai.
1: Jembatan, iya. Jembatan-jembatan kan.
0: Iya, ada renovasi dan lain-lain begitu ya. Oke.
1: Okay. Iya, Pak. Di kota kan itu yang banyak jalan yang ditutup.
0: Betul. Kaliombo ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Bulan waktunya hajatan.
0: Wah, ini.
1: Yang namanya
0: long.
1: Itu.
0: Oh, yang namanya itu. Iya.
1: Ini kan bulan besar terakhir ini, rame-ramenya orang punya hajatan.
0: Sebelum nanti ada ini ya, kalau sudah suro udah beda ini ya Pak Tarji. Sudah ya, mulai sepi begitu.
1: Iya, yang namanya uang terus dicari nih.
0: Aduh,
1: bulan-bulan terakhir ini.
0: Waduh, saya belajar dari Pak Tarji deh, semangatnya ini luar biasa.
1: Iya, ini salam-salam dulu.
0: Monggo silakan Pak Tarji, inggih.
1: Iya, yang sudah bergabung tadi Bu Rahayu, Bu Rini,
0: semuanya
1: saja juga Bu Eti, juga Bung Freddy, Pak Sukarji, semuanya saja, meskipun yang namanya uang selalu dicari, selalu bersyukur, mudah-mudahan tetap tetap barokah, rezeki aktivitas.
0: Sama-sama, sama-sama Pak Tarji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarji sudah menyapa kita semuanya di 0812 0809 ya di jalur WA. Terima kasih tidak hanya menyapa tapi juga memberikan semangat begitu ya. Tetap semangat begitu, memang ya kalau dibilang sedih, sedih yang pasti ya dengan adanya rupiah yang semakin terpuruk. Sementara ya tentunya memang di desa katanya tidak pakai dolar begitu ya, tetap pakai rupiah begitu. Tapi ya, ya yang pasti yang kebutuhan kalau tadi dijabarkan Pak Tarji, selain mungkin kebutuhan sehari-hari untuk makan, untuk supaya memastikan dapur ini tetap mengepul begitu. Yang tidak kalah pentingnya tadi disampaikan Pak Tarji nih, waktunya tahun akademik baru ya. Ini persiapan nih para orang tua, saya termasuk salah satunya. Yang juga ini sudah bersiap-siap untuk pendaftaran ulang begitu ya, sebelum nanti di tahun ajaran baru bulan 7 atau bulan Juli 2026 menyapa kita semuanya, menyapa anak-anak kita, yang bagaimanapun juga anak-anak kita adalah merupakan generasi penerus bangsa. Ini jangan sampai mereka fasilitas pendidikan begitu ya, pendidikan, kesempatan untuk menempuh pendidikan ini bahkan sampai setinggi-tingginya, ini jangan sampai menjadi halangan dan juga hambatan berarti. Karena bagaimanapun juga ya, negara Indonesia ini ada di tangan mereka, generasi-generasi penerus bangsa.

Niki Asri yang mendengar, kembali lagi kita membahasnya begitu ya. Jadi dua lagunya Jarum Neraka tuh beneran. Memang identiknya dengan ini. Jadi Jarum Neraka dan juga Tangan-Tangan Setan ini keduanya dipopulerkan tahun 1985 dan 1986. Terdaftar sebagai salah satu lagu Indonesia terbaik sepanjang masa oleh Rolling Stone Indonesia pada tahun 2009. Wow, keren ya. Ini lagu terbaik sepanjang masa. Ini bukan penghargaan kaleng-kaleng ini ya. Kalau sepanjang masa ini betul-betul diakui begitu, bahwa memang dua lagu ini memiliki banyak sekali sisi magis atau memiliki sisi atau elemen-elemen yang mahal begitu ya, sehingga ini berhak mendapatkan lagu terbaik Indonesia versi Rolling Stone Indonesia tahun 2009. Dan pendengar, berbicara tentang Niki Asri ya, yang menjalani karirnya dan juga sukses secara komersial sebagai artis solo pada tahun 1980-an. Setelah merilis 30 album studio dari tahun 1984 sampai dengan saat ini. Berbicara tentang bakat Niki Asri ya pendengar, ketika awal sebagai penyanyi rock ya ditemukan dan juga diarahkan oleh secara langsung oleh legenda gitaris rock bernama Ian Antono. Ini khususnya di album Jarum Neraka tahun 1985 pendengar, Niki Asri ya debut albumnya sejak 1984 sampai dengan tahun 2022. Dan walaupun saat ini pendengar, Niki Asri sudah tidak terlalu aktif dalam industri musik Indonesia dan fokus untuk mengurus keluarganya, namun beberapa tembang lagu yang melambungkan namanya sebagai legenda musik rock ini tidak akan pernah padam begitu saja, dan akan menjadi warisan untuk anak-anak generasi muda yang memang harus melestarikan banyak hal, termasuk salah satunya adalah musik yang sebagai warna tradisi di Nusantara, yang siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikannya.

Semarin Kota yang mau bergabung di jalur telepon kami pendengar di 0354 310 1108 yang juga bisa Anda akses. Ini saya sapa terlebih dahulu, ini pendengar-pendengar yang sudah masuk di jalur WA 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550.

Saya menyapa saudara-saudara dari Blitar yang bergabung kembali ya. Selamat malam Mas Willy dari Mbah Ugeng, minta lagunya Jalan Panjang versi Niki Astria. Salamnya untuk Pak Munoto, Mbak Ayu Febria, Mbak Ica dan utinya Aska Aliza. Terima kasih Mas Willy, selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali ya Mbah Ugeng yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ditunggu requestnya tadi apa nih? Jalan Panjang ya. Oke, ini yang saya nggak tahu ya, nanti kita cari sama-sama. Oke, untuk request dari Mbak Ugeng yang ada di Blitar. Kemudian juga saya menyapa ada, ada siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Willy. Ini utinya Aska Aliza. Oke, baik. Terima kasih ya, Uti Aska Aliza sudah bergabung lagi lewat jalur WA. Ini seperti teman-teman Blitar yang lain, monggo suatu saat boleh bergabung ya, langsung lewat jalur on air begitu, biar makin berwarna, makin variatif begitu ya siarannya. Oke, saya bacakan dulu ya untuk WA yang sudah masuk. Ini requestnya Samar Bayangan dari Niki Astria. Salamnya untuk Mbak Ugeng, Mbak Ica, Mbak Ayu, Febria dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri. Terima kasih Mas Willy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini sudah menyapa kita semuanya, teman-teman di Blitar. Ini boleh sewaktu-waktu ini bergabung lewat jalur on air, biar kita makin dekat lagi ini ya. Makin dekat lagi kenalnya begitu, karena saudara kita begitu banyak termasuk dari Blitar yang ternyata juga antusias mengikuti program-program hiburan kita, tanpa terkecuali hari ini di Musisi Tepi Zaman dengan tagline hadirkan memori, abadikan kenangan.

Berbicara tentang Nicky Astria, pendengar, berbagai penghargaan sejauh ini sudah pernah diukir prestasinya oleh Nicky Astria sendiri lewat karya-karyanya. Dan ini tak terhitung lagi ya kalau dibaca satu-satu saking banyaknya begitu. Di antaranya ada BASF Awards tahun 1990 bersama pakar rock sebagai penyanyi duet terbaik. Kemudian AMI Awards tahun 2000 sebagai penyanyi rock terbaik ya. Kemudian Jarum Neraka di album Jarum Neraka tahun 1985 ini memperoleh peringkat 54 dari 150 Best Indonesian Songs of All Time. Wow, luar biasa ya. Ini bahkan di seluruh dunia ini 150 untuk urutan dari ini ya, untuk urutan-urutan dari lagu-lagu yang sudah pernah dirilis. Kemudian di tahun berapa lagi ini? Di tahun 2009. Ini peringkat yang diperoleh oleh penyanyi-penyanyi di luar negeri tanpa terkecuali yang kita bahas di hari ini, Nicky Astria yang berada di Indonesia ini juga turut mengalami hal serupa. Artinya memang harus betul-betul mengencangkan ikat pinggang begitu ya, dengan hadirnya banyak musisi-musisi baru, tapi sementara di sisi lain ini ada musisi-musisi legendaris nih yang memang harus tetap diapresiasi. Oke, baik saudara yang bergabung di jalur 0812-346-0289. Oke, ada siapa barusan? Ada Teh Dinda ya. Oke, monggo silakan Teh. Boleh dicoba kembali untuk bergabung di nomor yang sama. Nanti akan coba kita terima di kesempatan on air di program hari ini. Ada kita dengan tema Nicky Astria ya. Dalam program Musisi Tepi Zaman, hadirkan memori, abadikan kenangan.

Iya baik, sembari menunggu pendengar yang bergabung kembali, barusan ada Teh Dinda Sofi ya dari Bogor. Barangkali nanti bisa dicoba kembali ya Teh Dinda untuk bergabung di segmen interaktif untuk program Musisi Tepi Zaman, hadirkan memori, abadikan kenangan. Untuk pendengar-pendengar yang lain, monggo masih ada waktu 1 jam ke depan ya untuk kita lewati sama-sama di program Musisi Tepi Zaman edisi spesial hari Minggu 7 Juni 2026. Kita akan hadirkan lagi nanti di segmen ketiga, tentunya masih melaju bersama Pro 1 RR Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana? Ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
1: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Lulu, maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

0: Baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yuk gak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
2: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
3: Ayo, diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Kediri Mangampini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Ada uang. Ada uang. Ini sudah mengantarkan kita di menit 30 ya, lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Uang dari Nicky Astria yang tadi sudah di request oleh Pak Tarji di Pelemahan begitu ya. Untuk pendengar yang mau bergabung, saya membuka segmen ketiga yang bisa Anda manfaatkan untuk mengakses jalur-jalur on air dan juga chat maupun telepon ya, yang juga bisa Anda akses juga di 0812 3460 0289, dan juga di 0857 2535 2550 untuk Anda akses di kesempatan malam hari ini. Masih di segmen kesayangan Anda, hiburan-hiburan yang menarik ya, tanpa terkecuali untuk malam hari ini, edisi spesial hari Minggu 7 Juni 2026, kita hadirkan kembali musisi tepi zaman. Hadirkan memori, abadikan kenangan, dengan tema malam hari ini sang lady rocker legendaris, yaitu Nicky Astria.

Berbicara tentang perjalanan karir Nicky Astria, pendengar, ini tentu juga begitu panjang dan berliku begitu ya. Di antara warna-warna lagu-lagu Nicky Astria yang selalu diwarnai dengan genre pop rock begitu, ada beberapa konser juga ya, pernah digelar oleh Nicky Astria di sepanjang karirnya. Dan menariknya, berbicara tentang konser dari Nicky Astria ini tidak pernah sepi pengunjung, tidak pernah sepi penonton. Hal ini membuktikan bahwa fans dari Nicky Astria dari masa ke masa, dari lintas generasi, ini terus bertumbuh tanpa melihat bahwa Nicky Astria tentu tidak semakin muda ya, tetapi juga akan semakin bertambah usianya, tetapi ada kesetiaan tersendiri khususnya dari para fans untuk mengawal perjalanan Nicky Astria di belantika musik tanah air. Dan berbicara tentang konser-konser yang pernah dihelat oleh Nicky Astria di sepanjang karirnya, yang pertama ada di konser Kantata Takwa ya, ini tahun 1989 yang juga menghadirkan Nicky Astria di sana. Kemudian konser Gong 2000, ini yang pernah diadakan pada tahun 2001, ini juga menghadirkan Nicky Astria sebagai penguat di sisi atau di posisi vokal gitu dalam konser tersebut. Kemudian ada lagi konser yang diselenggarakan oleh Nicky Astria pada tahun 2013 begitu ya. Ini menandai HUT Trans Corps tahun 12 tahun begitu ya, yang diadakan tanggal 15 Desember 2013 dan menghadirkan tamu spesial yaitu Nicky Astria. Kemudian ada konser-konser yang lain di tahun 2019. Ini ada konser Nicky Astria tahun 2019 dengan tajuk Terus Berlari. Ini diadakan tahun 2019. Kemudian ada lagi konser di tahun 2022. Ada konser bertajuk Live in Concert Nicky Astria 2022 dengan tajuknya Semusim. Kemudian ada lagi konser 50 tahun God Bless. Ini juga turut menghadirkan Nicky Astria pada tahun 2023 di tanggal 10 November. Kemudian di tahun 2024, Nicky Astria kembali menggelar konser ya untuk mengobati rasa rindu daripada fans-fansnya yang setia. Ada Live in Concert Nicky Astria dengan mengusung tema Bias Sinar di Kota Tua. Kemudian Live in Concert Nicky Astria Meet Atik CB. Ini bersama Atik CB di tahun 2024 pada bulan Oktober. Dan ini langsung nyambung ya, jadi seperti maraton begitu kegiatannya, konser bersama Atik CB. Ini di season kedua, masih di kota yang sama, di Surabaya. Ini diselenggarakan pada tahun 2024. Lalu kembali lagi Atik CB, maksud kami Nicky Astria, ini mengikuti konser yang disatukan dalam satu album, yaitu dalam satu panggung maksudnya. Maksud kami ini ada satu konser God Bless Unplugged Live at Balai Sarbini. Ini juga turut menghadirkan God Bless dan juga Nicky Astria di tahun 2025 yang lalu. Wow, keren ya. Ini artinya walaupun mungkin secara album digital atau album studio Nicky Astria ini sudah tidak produktif lagi seperti dulu, namun konser-konsernya ini ya, ini keren nih ya, di sepanjang tahun ini konsisten diadakan begitu ya, dari tahun 2013 sampai dengan di tahun 2025.

Saya mohon Anda kembali mendengar di nomor 0812-3460-0289 atau juga di 0857-2535-2550 untuk Anda akses ya malam hari ini di kesempatan segmen ketiga untuk request lagu-lagu dari Nicky Astria yang bisa kita nikmati bersama pada malam hari ini. Oke, baik, saya langsung saja putarkan beberapa request yang sudah masuk ya, namun belum sempat terputar. Ini karena kita sudah berada di segmen ketiga ya untuk hari ini di segmen musisi tepi zaman. Tapi jangan khawatir, masih ada satu kesempatan lagi untuk Anda yang mau bergabung nanti, masih di nomor yang sama ya, di 0812-3460-0289 atau di nomor yang kedua di 0857-2535-2550. Selain juga Anda bisa mengakses jalur on air kami di 0354-310-11-08.

Oke, baik, saya langsung putarkan saja yang tadi sudah di request oleh Mbak Ogeng di Blitar sana ya. Tadi minta lagu dari Nicky Astria yang judulnya Jalan Panjang. Oke, kita langsung nikmati saja satu mahakarya dari sang lady rocker legendaris Indonesia, Nicky Astria, pada malam hari ini di segmen Musisi Tepi Zaman. Hadirkan memori, abadikan kenangan.

satu fakta unik yang jarang diketahui adalah kecenderungan kelelawar untuk selalu belok kiri ketika mereka keluar dari gua. Fenomena ini bukan sekedar mitos, melainkan telah diamati dalam berbagai penelitian dan pengamatan di alam liar. Para ahli biologi perilaku meyakini bahwa kebiasaan ini berkaitan erat dengan sistem navigasi alam yang disebut echolocation atau biosonar. Kelelawar menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang mereka pantulkan dari lingkungan sekitar untuk memetakan jalur terbang. Struktur otak dan organ tubuh kelelawar, khususnya bagian otak kanan yang lebih dominan dalam memproses sinyal spasial dan navigasi, mendorong mereka memilih belok kiri untuk mendapatkan jalur teraman dan menghindari tabrakan saat keluar gua, terutama ketika mereka keluar secara berkoloni.

Biar semua hilang. Ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita ya dalam program Musisi Tepi Zaman untuk edisi hari ini di agenda 7 Juni 2026 yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda di perjalanan ke diri malam ini dengan hadirnya Lady Rocker Nicky Astria. Hadirkan memori, abadikan kenangan. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah bergabung, baik itu lewat jalur on air, kemudian juga lewat jalur WA, baik itu chat maupun telepon. Di antaranya ada siapa tadi? Ada Pak Munoto di Kota Kediri, ada Pak Mariono di Tulungagung, ada Bu Rahayu di Tulungagung juga, ada Kak Ica Aprilia di Blitar, Yang Purba di Tulungagung, ada Pak Tarji di Pelemahan, ada Kak Ayu Febria di Blitar juga, ada Burini di Wates, kemudian ada juga ada Mbak Ugeng yang ada di Blitar, ada Utinya Aska, ini ada di Blitar juga ya. Dan tadi ada Teh Dinda Sofi yang juga sempat menyapa kita semuanya lewat jalur telepon, namun belum sempat saya terima, ini sudah terputus begitu ya. Tidak apa-apa, tetap saya absen untuk mengapresiasi sudah bergabung tadi di edisi 7 Juni 2026 dengan hadirnya Lady Rocker Nicky Astria di perjalanan Musisi Tepi Zaman. Hadirkan memori, abadikan kenangan.

Dan mendengar perjalanan kita di Kediri malam ini masih sampai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi saya akan menemani istirahat Anda dengan komposisi-komposisi indah pop dan juga keroncong maupun campur sari yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda secara mix ya, untuk menemani perjalanan istirahat Anda sebelum besok. Ini Anda terbangun dengan berbagai macam kegiatan, mobilitas, dan juga mimpi-mimpi yang harus diwujudkan begitu ya. Program-program yang harus diselesaikan dengan antusias, dengan semangat, dengan optimis yang pasti, yang harusnya memang di pagi hari ini bisa kita wujudkan lewat energi-energi positif kita yang bisa kita implementasikan lewat karya-karya terbaik di esok hari. Masih melanjut di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Di edisi hari ini tentunya masih di program 1 RRI Kediri dalam perjalanan Kediri malam ini.

Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Fenomena sinkhole atau lubang runtuhan memang seringkali terlihat dramatis, seolah-olah bumi tiba-tiba menganga dan menelan apapun di atasnya. Namun, secara geologis, ini adalah proses alami yang bisa dijelaskan dengan logika sains. Secara sederhana, sinkhole adalah depresi atau lubang di permukaan tanah yang terjadi karena hilangnya lapisan pendukung di bawah permukaan. Bayangkan sebuah atap rumah yang tiang penyangganya keropos. Lama-kelamaan atap tersebut pasti akan runtuh. Begitu pula tanah. Sebagian besar sinkhole terjadi di daerah dengan struktur geologi yang disebut karst. Karst adalah wilayah yang didominasi oleh batuan yang mudah larut oleh air seperti batu kapur, gypsum, atau garam. Sinkhole terjadi karena tanah kehilangan penyangga di bawahnya. Secara alami, ini biasanya menimpa wilayah berbatu kapur yang perlahan larut oleh air hujan hingga membentuk rongga rahasia di bawah tanah. Begitu rongga itu terlalu besar atau air tanah di dalamnya surut drastis, permukaan tanah di atasnya pun ambles karena gravitasi. Selain faktor alam, aktivitas manusia juga sering menjadi pemicu cepatnya. Misalnya, kebocoran pipa air bawah tanah yang terus-menerus mengikis tanah di bawah aspal, atau penyedotan air tanah secara besar-besaran yang membuat tekanan di bawah permukaan hilang. Intinya, tanah runtuh karena pondasi bawahnya sudah keropos atau hanyut. Baik.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
2: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
1: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yuk. Ribet kalau bawa kotak makan.
2: Lolo, yuk nggak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
1: Ribet bu, nggak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, nggak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
2: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
1: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
2: Ayo diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kurang bergairah melakukan sesuatu jika ia belum memiliki sikap belajar yang baik, meskipun ia tahu betul bahwa belajar sangat bermanfaat bagi kehidupannya kelak. Ia tetap akan enggan berkutat di depan buku atau duduk takzim kepada seorang guru menanti tetesan ilmu darinya jika ia belum memiliki perasaan positif terhadap belajar. Itu sebabnya kita memiliki tugas menanamkan perasaan positif terhadap belajar kepada anak sejak dini, terutama pada rentang usia 4-8 tahun. Ini pula yang harus diperhatikan sejak kecil. Membangun sikap positif terhadap belajar jauh lebih penting daripada mengajari mereka menyanyi dan menari di TK misalnya. Jadi sikap belajar yang harus kita bangun terlebih dahulu bukan kecakapan akademik. Usia 7 tahun belum lancar membaca, tidak masalah, asalkan ia sudah memiliki sikap belajar yang baik dan kokoh. Terampil membaca di usia 4 tahun karena ada motivasi belajar yang kuat dalam dirinya adalah hal yang luar biasa hebatnya. Betapa rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya akan membangkitkan hasrat yang kuat untuk belajar dan menghafal pada diri anak. Tetapi banyaknya hafalan tidak dengan sendirinya menjadikan anak memiliki kecintaan kepada agamanya. Jika cara kita menggembleng mereka untuk menghafal tidak tepat, justru hal inilah para pendengar yang menjadi sebaliknya. Besarnya tekanan untuk menghafal, akan membuat anak-anak kita mengalami kebosanan dalam belajar. Justru di saat mereka memasuki usia emas untuk mengingat, memahami dan mengkaji. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Dan kami akan kembali di udara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya pendengar, kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program Masat FM 100,2 MHz kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 8 Juli 2026. Dari Jalan Palma Besar Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dari kawasan PB Sudirman, pagi hari ini edisi Senin ya, 8 Juni 2026. Saya Lia Aulia bertugas menemani Anda di sepanjang kebersamaan kita Kediri pagi nanti pukul 10 ya waktu Indonesia Barat. Ya, kita akan temani pendengar semuanya dengan beberapa informasi dan juga program-program menarik ya untuk mengawali pagi hari ini. Di agenda 8 Juni nanti kita akan hadirkan rekaman Mutiara Pagi. Kita akan bahas tentang seputar mahar dalam pernikahan, kajian kitab Adabul Islam Finidul Usra bersama dengan Ustaz Tahid Nasrul MPDI dari Pondok Pesantren Bustanul Arifin Kediri. Pukul 6 pagi, informasi terkini seputar Jawa Timur, kita akan bergabung untuk mengikutinya bersama dengan Prosat RRI Surabaya. Pukul 7, informasi dari teman-teman Pro 3 RRI Jakarta, yang mana informasi-informasi dirangkum dari dalam dan juga luar negeri ya, terupdate terkini informasi agenda-agenda haji ya presiden. Nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Pukul 8 Anda bisa nantikan dialog pagi. Kita akan bahas tentang hilirisasi produk pertanian untuk dukung ketahanan pangan bersama dengan Insinyur Sukam Parwadi, Direktur Paskomnas Indonesia. Lalu pukul 9 hingga 10 nanti kita akan buka kanal aduan di Halo RRI. Anda bisa bergabung di line telepon kami 0354-310-1108 atau bisa di SMS WhatsAppnya di 0812-3460-0289 0857-2535-2550. Sebelum kita masuk kajian Mutiara Pagi, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Baik, pendengar, kita akan dengarkan Mutiara Pagi edisi hari ini tentang seputar mahar dalam pernikahan. Kajian kita pada Be Islam Finitum Usroh akan disampaikan oleh Ustaz Ahed Nasrullah PDI dari Pondok Pesantren Bustanul Arifin Kediri.
2: Amma ba'dah la hawla wa la quwwata illa billah. Pendengar Radio Republik Indonesia RRI Pro 1 Kediri yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian Mutiara Pagi, masih membahas bab-bab fasal-fasal dalam kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mahar atau mas kawin dalam pernikahannya. Di dalam kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah disebutkan bahwa al-mahru wa huwa wajibun ala zawjuli yajibu ayyab bulahu li zawjah. Jadi bahwa mahar ini atau mas kawin ini termasuk sesuatu hal yang harus dipersiapkan ketika akan menikah, ketika akan menikah bagi seorang laki-laki tentunya, karena ini wajib pun ala rujul, wajib dibayarkan oleh seorang laki-laki dan wajib diberikan kepada istrinya, ya, kepada istrinya sudah dinikahi. Wal mahru alladhi aujabahu al-Islam la tuhaddid qimatuhu wa yakhtalifu bi qudrati rajulil al-maliyati aw ittifaqi zawjayni. Kemudian mahar yang diwajibkan oleh Islam ini tidak dibatasi jumlahnya. Jadi Islam tidak membatasi secara jelas berapakah mahar yang wajib diberikan. Jadi tidak membatasi yang wajib, ya. Jadi wajibnya sekian, kalau tidak sekian tidak boleh, tidak ada batasan. Cuma nanti ada batasan sunnahnya ada. Jadi kalau yang wajib. Wa yakhtalifu bi qudrati rajuli al-maliyah wa ittifaqi zawjin. Dan ini beda-beda sesuai dengan kadar kemampuan ekonomi seorang laki-laki atau kesepakatan dari suami istri. Jadi mahar dalam Islam ini tidak ada batasnya, tidak ada batas yang pasti, akan tetapi ini berbeda-beda sesuai dengan kemampuan si laki-laki atau diskusi antara dua belah pihak sebelumnya. Iya, kalau mahar nanti ya didiskusikan gitu ya. Kemudian lakin minnal adabil islamiyati allati hatta alaihi al-islamu qillatul mahri wa adamut taghali fi dhalika. Ya, kan, tetapi menurut tata krama atau adab-adab dalam ajaran Islam bahwa mahar ini betul-betul didorong, ya. Jadi dalam Islam itu Islam memberikan tuntunan akhlak atau adab seputar maharnya. Yang pertama, bahwa adab apa mahar ini memang sangat ditekankan oleh Islam. Kemudian yang kedua, bahwa mahar ini kalau bisa ini sedikit saja. Jadi walakin minal adabi al-islamiyati allati hatta alaihi al-islam qillatul mahri. Jadi menurut Islam mahar itu yang bagus atau didorong, ya, didorong mahar itu sedikit saja. Wa adamu taghli fi dzalika, dan ketiadaan berlomba-lomba di dalam. Artinya dalam konteks adab, ya, dalam konteks adab ini hendaknya tidak berlomba-lomba dalam memberikan mahar. Misalnya karena lagi ngetren ngasih mahar di atas 10 juta, akhirnya pihak yang lain, wah ini yang tetangga saya sudah 10 juta, saya nggak mau kalah, saya nggak ngasih 15 juta. Terus tetangganya lagi, oh saya sudah ngasih 15 juta, saya nggak ngasih 15 juta, tapi saya tambahi perhiasan emas. Oh, di sana sudah ada emasnya, saya tambahi satu unit motor misalnya. Jadi berlomba-lomba ini tidak mencerminkan adab adab Islam, ya, adab yang disarankan oleh agama Islam terkait mahar. Kemudian wasdiratul maqadiril fahisyati allati tusabbibu ihjam syafa'i al-zawat. Nah ini kalau nanti dalam mahar ini berlomba-lomba, pada akhirnya itu akan menjadikan sebuah tren di mana mahar ini semakin sulit untuk dijangkau, yang pada akhirnya ini menjadikan para pemuda malas untuk menikah, karena mau menikah ini harus berangan-angan, harus memikirkan mahar yang terlalu banyak, sehingga dalam bahasa Jawa kita menyebut awang-awangan, sehingga enggan untuk menikah ini masih pikir-pikir, padahal sudah saling suka, ya, calon sudah ada, orang juga sudah setuju, karena terbebani oleh adat istiadat sekitar yang lumba-lumba dalam mahar, dalam mas kawin, akhirnya dia enggan untuk menikah karena takut nanti mendapatkan stigma buruk, mendapatkan penilaian buruk dari masyarakat yang apa menganggap bahwa mahar itu harus banyak. Nah ini nggak terpuji seperti ini, dan sebetulnya ini sudah banyak sekali terjadi di sekitar kita bahwa ada istiadat seputar pernikahan ini menjadikan pernikahan yang sederhana dan suci ini menjadi tambah ribet. Kalau menikah harus beginilah, harus begitu, harus begini, harus begitu, harus ada ini, harus ada itu, harus keluar biaya ini, harus keluar biaya itu. Nikah yang sederhana, yang tujuannya adalah menghalalkan sesuatu yang haram, yang tujuannya adalah untuk membentengi diri dari hal-hal haram, misalnya melihat lawan jenis, ya, misalnya bergaul dengan wanita, ini kan menjadi halal. Nah, untuk menjadi halal sebetulnya sederhana, tapi karena ada istiadat yang sedemikian sehingga pernikahan itu menjadi sesuatu hal yang elit dan sulit dijangkau, yang pada akhirnya menjadikan para jumlu-jumlu ini menjadi menunda-nunda pernikahan, dan itu tidak baik. Itu jadi wasdiratul maqadiril fahisyati allati tusabbibu ihjama syababi al-nisbat bi'adami istita'atihim talfiyatatil kannafakot al-bahidoh. Ini jadi memang itu tidak baik, ya. Jadi pemuda menjadi tidak mampu untuk mencapai standar mahar yang diciptakan oleh adat istiadat karena sudah berlomba-lomba. Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jami rajulin arata arba'i awakin ka'annakum tanfitu nal fiddah min aradi hadzal jabal. Jadi kepada pemuda yang apa ya berlomba-lomba dalam apa itu dalam bermahar, ya, terlalu terobsesi memberikan mahar yang banyak,

0: kendaraannya paling banyak ngapain juga itu kan. Itu jadi, dan di dalam khutbah nih, dalam khutbahnya nih Nabi juga bersabda, waqala sallallahu alaihi wasallam fi khutbati ala tuholi ala tuholu sodukotan cai fa innaha laukanat makrumatan fi dunya au tafa'in Allah lakana awlakum biya Nabi Allah. Kalian jangan berlebih-lebihan dalam penentukan mahar wanita. Nah, jika itu merupakan kemuliaan di dunia, laukanat makrumatan fi dunya, jika itu kemuliaan di dunia atau bentuk ketakwaan kepada Allah, al taqwa indallah, lakana awlakum biya Nabi Allah. Maka yang berhak tentu nabinya Allah. Jadi kalau mahar itu bagus, kemuliaan, kalau banyak-banyakan mahar itu merupakan kemuliaan, kalau banyak-banyakan mahar itu merupakan bentuk ketakwaan, tentu nabi-nabinya Allah sudah melakukannya dan paling paling awal melakukannya. Tapi kenyataannya kan tidak. Kalau nabi ketika memberi mahar ya, ya biasa saja. Jadi mana ada satu adagium ya, wahai wanita, sedikitkanlah maharmu, mahalkanlah cintamu. Sedikitkanlah maharmu, mahalkanlah cintamu. Jangan sebaliknya, jangan sebaliknya. Walah, mahalkanlah maharmu, murahkanlah cintamu. Salah itu ya. Kalau semakin murah cintanya, berarti kan gampang, gampang dirayu, gampang takluk hatinya. Jangan begitu jadi wanita. Wanita harus mahal cintanya. Aku bisa cinta kalau dapat orang yang baik, yang soleh. Tapi kalau sudah terlanjur dapat orang baik dan orang soleh, maka maharnya dimurahkan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pemicu kita untuk diskusi dalam tema mahar ini, walaupun hanya sedikit dan harus banyak kita bahas nanti. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sementara itu dulu untuk mukadimah, nanti akan kita lanjutkan dalam sesi diskusi.
1: Baik, terima kasih Ustaz Ahed atas mukadimahnya pagi hari tentang mahar ya, seputar mahar dalam pernikahan yang sekarang ini ya dikaitkannya dengan adat istiadat begitu ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab ya. Pendengar bisa bergabung di SMS dan WhatsApp kami di 0811 3541116.

Sejenak kita berhenti untuk berpikir bahwa sesungguhnya segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah semata. Semuanya akan kembali padanya, tak terkecuali.

0: Baik, pendengar, Anda kembali lagi dalam kajian Mutiara Pagi hari ini membahas putar mahar dalam pernikahan ya, bersama dengan Ustaz Tahid Nasrullah MPDI dari Pondok Pesantren Bustanul Arifin ya. Dan Ustaz, ya kita akan lanjutkan dengan tanya jawab ya. Tadi mungkin belum dijelaskan terkait ini tujuan ya. Tujuan dari mahar itu apa sih, untuk membeli seorang wanita dalam Islam, atau seperti apa ini, pengganti untuk orang tuanya atau gimana, mungkin bisa jelaskan Ustaz.
1: Jadi kalau di kitab lain, bismillahirrahmanirrahim ya, di kitab lain itu bahwa mahar itu definisinya adalah ismun limalin wajibin ala rajuli binikahin awad isyubatin awamautin. Jadi mahar adalah istilah untuk harta yang wajib diberikan laki-laki karena sebab pernikahan atau wati syubhat atau kematian. Jadi pada intinya mahar itu sesuatu yang wajib diberikan karena adanya pernikahan atau wati syubhat. Wati syubhat itu begini. Jadi kalau misalnya, mohon maaf, ada kejadian mati lampu, kemudian ada seseorang masuk ke kamar perempuan, dia mengira bahwa itu istrinya. Ya, ini mungkin ceritanya agak fiktif ya, tapi ini hanya ilustrasi saja. Dia mengira kalau itu istrinya, dan kemudian digauli, dikumpuli, digauli, sehingga terjadi hubungan badan. Dan mereka juga nggak sadar kalau itu ternyata bukan siapa-siapanya, tapi mereka menyangka bahwa itu pasangannya masing-masing. Dan terjadi hubungan badan. Ya, seperti itu menjadi wajib membayar mahar. Jadi memang kalau di istilahnya membeli bukan sih, tapi harta yang wajib diberikan sebagai simbol bahwa telah terjadi pernikahan. Tapi itu wajib. Jadi ketika wanita ini sudah menyerahkan dirinya, maksudnya aku ini istrimu, mas, bahwa aku sudah sah menjadi istrimu dan aku rela kamu apa-apakan gitu ya, rela kamu apa-apakan. Nah itu mahar wajib diberikan gitu.
0: Baik.
1: Ya, hanya apa ya, konsekuensi dari sebuah pernikahan harus ada mahar gitulah. Seperti dalam cerita Nabi Adam itu ketika menikahi Hawa ya, Nabi Sayyidah Hawa, istrinya Nabi Adam, itu juga oleh Allah diwajibkan untuk memberikan mahar, meskipun maharnya hanya berupa sholawat ya, sholawat ala Muhammad ala Allah nasolli ala Sayyidina, hanya bacaan sholawat. Jadi itu salah satu cerita tentang mahar. Jadi bahwa mahar itu adalah konsekuensi daripada pernikahan.
0: Oh berarti seperti yang dicontohkan saat akhir barusan ya, Nabi Adam meminang Sayyidah Hawa dengan apa tadi,
1: bacaan
0: ya yang dimiliki oleh Nabi Adam gitu ya. Berarti mahar yang diberikan atau dianjurkan dalam Islam ini tidak hanya berupa harta benda ya, bisa dalam bentuk lain juga itu.
1: Jadi batasannya itu adalah sesuatu yang memiliki nilai. Jadi misalnya begini, bacaan Al-Quran, kadang ada beberapa orang yang memberikan mahar berupa bacaan Al-Quran gitu ya. Itu kenapa bisa? Karena itu termasuk dalam kategori kullu syai'in sahaja'luhu zamanan min ainin aw manfaatin sahaja'luhu sadaqon. Segala sesuatu yang itu bisa memiliki nilai dari sisi materi ataupun manfaat, maka itu sah untuk dijadikan sebagai mas kawin. Bacaan Al-Quran itu bisa memberi manfaat, sehingga katakanlah gini, kalau orang baca Al-Quran itu layak untuk dikasih upah gitu. tolong bacakan Al-Quran, tolong kamu bacakan Al-Quran untuk acara hajatan, itu kan pemilik rumah kan berhak untuk memberikan upah pada orang yang baca itu. Nah, karena itu berhak untuk diberi upah, maka itu juga layak untuk dijadikan mas kawin. Jadi artinya memiliki nilai, memiliki nilai untuk diopahi, untuk dikasih upah.
0: Tapi kalau
1: walaupun hanya sekedar bacaan itu sudah bisa, gitu. Apalagi berupa materi yang bisa kita pegang, bisa kita manfaat aja bisa, ya sebuah manfaat aja bisa, apalagi sebuah materi yang bisa kita pegang, bisa kita lihat.
0: Oh berarti apa boleh ya selain harta benda bisa menggunakan apa bacaan-bacaan itu tadi? Kalau
1: kata kuncinya adalah manfaat. Jadi
0: manfaat.
1: Memberikan satu hal yang manfaat. Misalnya gini, aku akan menikahimu dengan mas kawin. Aku akan mengajarimu tutorial memasak daging ayam yang enak, itu juga bisa. Karena memberikan tutorial itu kan juga berupa manfaat. Bisa katakanlah kalau kita bekerja untuk memberi tutorial kan juga dikasih upah sama orang kan.
0: Oke, berarti bisa dalam bentuk lainnya juga ya Sat ya?
1: Iya, bermanfaat.
0: Yang penting bermanfaat untuk bermanfaat untuk sang istri atau mungkin juga yang lain.
1: Ya betul ya, jadi bukan awalnya manfaat bukan hanya pada istri tapi sebelumnya masyarakat umum. Jadi kalau menurut masyarakat umum itu bisa memberikan manfaat, maka itu sah untuk dijadikan mahar.
0: Oke. Nah tadi disebutkan oleh Ustaz waktu Mukadimah ya, itu ya. Untuk wajibnya mahar wajib itu tidak dibatasi jumlahnya ya.
1: Iya.
0: Nah tapi ada tadi sunahnya ada itu. Nah ini ada batas sunahnya seperti apa nih Ustaz?
1: Ya batas sunahnya itu disebutkan annal mustahabba adamun naqsi an asrati darahim. Jadi sunahnya itu jangan kurang dari 10 dirham. Sunah lah ya, sunahnya jangan sampai kurang dari 10 dirham. 10 dirham itu berapa? 10 dirham itu nilainya sekitar 500 ribu. Jadi 10 dirham itu kan perak ya. Jadi perak 10 dirham itu senilai uang 500 ribu. Jangan kurang dari 500 ribu. Jadi artinya kalau ada orang ngasih mahar cuma 200 ribu atau 300 ribu itu tidak memenuhi kesunahan.
0: Tapi tetap boleh ya?
1: Boleh, sah, nikahnya sah.
0: Tapi kalau tadi apa dalam bentuk hal lainnya seperti di ada sesuatu yang memiliki nilai manfaat, itu menakarnya seperti apa Ustaz?
1: Menakarnya ya sesuai dengan misalnya upah secara umum. Misalnya kalau orang bacakan Al-Quran sehari itu dikasih sangu berapa itu? Nah itu kan biasanya kalau orang baca Al-Quran sehari, orang semangat Al-Quran itu dikasih ya amplop berapa biasanya? Seharian baca kan 500 ribu atau berapa? Ya, biasanya kan gitu kan. Kalau undang-undang orang apa penghafal Al-Quran untuk membaca Quran di acara hajatan atau apa, ya, biasanya ngasih apa itu ngasih ijab ujroh kan? Biasanya ngasih bisa loh ngasih amplop gitu kan buat yang baca. Ya, itu berapa kan? Itu bisa dihargai kan? Kalau umumnya amplop itu hanya 300 ribu berarti ya belum memenuhi kesunahan baca Quran misalnya gitu.
0: Tapi kalau kita menjadikan sebagai mahar loh Satya, itu memang ketika ijab kabul sebelumnya mungkin maharnya yasin gitu ya, dan mungkin sholat-sholat lainnya itu memang dibacakan ketika sebelum akad atau mungkin setelah akad, hanya mungkin pelafalannya kobal tuh nikah bimahrin hada-hada gitu ya Sat.
1: Iya. Jadi penyerahan mahar itu sebetulnya sebetulnya. Jadi ketika jadi gini, mahar itu kan tidak wajib disebutkan ketika akan nikah.
0: Tidak wajib ya Ustaz ya?
1: Tidak wajib disebutkan. Bukan tidak wajib dibayarkan. Tidak wajib disebutkan ketika akan nikah. Artinya kalau pas akad nikah itu tidak menyebutkan mahar itu tidak apa-apa. Sah nikahnya.
0: Berarti pelafalannya seperti apa ya dong?
1: Tetap wajib dibayarkan. Ya, qabil tu nikahaha wa tazwijaha li nafsi.
0: Cukup begitu aja. Oke. Ini belum pernah ketemu ini saya seperti itu.
1: Enggak pernah. Memang di Indonesia kan mengikutkan mahar. Karena cuman kalau tidak disebutkan, ya kalau tidak disebutkan di akad nikah, maka yang wajib dibayarkan oleh seorang laki-laki itu adalah mahar umum. Mahar kayak kalau UMR kan upah minimum regional. Kalau itu lagi mahar minimum regional gitu ya. Jadi umumnya mahar berapa di situ? Jadi yang wajib. Jadi kalau umumnya mahar misalnya 1 juta ketika di akad nikah tidak disebutkan ya yang wajib 1 juta meskipun kehendak hatinya ingin memberikan 10 juta. Karena tidak disebutkan maka kembali ke mahar minimum daerah itu. Nah itu kemudian penyerahan mahar itu sebetulnya fleksibel tapi wajibnya adalah ketika wanita sudah menyerahkan dirinya ya wis kalau sudah mau dinikah aku sudah istrimu mas aku sudah mau itu wajib ditunda boleh nggak diutang boleh boleh diutang itu boleh sampai kapanpun boleh cuman cuman kalau sampai ya kalau sampai meninggal atau apa yang misalnya ya itu menjadi utang selamanya kan menjadi yang harus diwajib dibayar sebelum warisnya dibagi kan jadi mahar itu seperti itu penyerahannya. Jadi kalau bacaan Al-Quran kapan ya boleh dibaca sebelumnya atau setelahnya ya, kok yang penting wajib ditunaikan gitu. Kemudian saya lanjutkan tadi kalau minimalnya itu 500 ribu maka maksimalnya adalah sekitar 500 dirham kalau nilainya sekitar hampir 24 juta. Itu sunnah. Sunnahnya jangan lebih dari sekitar 24 juta ya. 21 juta atau 20 juta itu masih dalam batas kesunahan. Atau 15 juta itu masih dalam batas kesunahan. Kalau sampai 50 juta itu ya enggak sunnah lagi itu sudah. Itu sudah di luar kesunahan.
0: Di luar kesunahan tapi masih diperbolehkan ya satu. Karena kan sekarang udah adat istiadat sudah sekarang, sudah mahal ya.
1: Jadi kita tanah atau apa
0: atau mau berarti kan dalam berarti dalam kasus seseorang yang mungkin tidak mampu memberikan mahar dalam bentuk materi, solusi yang diajarkan oleh Islam bisa dalam bentuk ya hal yang memiliki nilai atau manfaat seperti bacaan Quran, dan mungkin apa ini suami yang tidak selingkuh juga ini boleh Ustaz, janji-janji seperti itu.
1: Maksudnya gimana?
0: Kan tadi kan yang memiliki manfaat, begitu sesuatu yang memiliki manfaat. Jadi janji seorang suami kan itu juga nanti kan bermanfaat untuk rumah tangganya begitu.
1: Oh, apakah itu tidak? Itu kan tidak bisa digaji kalau hanya janji. Beda kalau memberikan pengajaran, membaca Al-Quran itu bisa digaji ya. Kalau hanya digaji. Misalnya kayak kamu coba bacakan Al-Quran untukku layak kita yang ngasih sanggup dia kan layak. Tapi kalau hanya janji itu kayaknya nggak layak itu kan. Jadi sesuatu yang layak untuk digaji itu manfaatnya seperti itu maksudnya. Sesuatu yang layak untuk digaji misalnya dia itu berprofesi sebagai pembaca Al-Quran, berarti layak.
0: Oke Ustaz karena waktu ini sudah mendekati ya. Mendekati akhir mungkin apa yang bisa disampaikan sebagai penutup ya kepada pendengar kita tentang mahar dalam pernikahan.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka marilah melalui kajian tentang mahar dalam kitab Adabul Islam ini dan Islam ini kita memberikan edukasi, memberikan pendidikan kepada keluarga, kepada masyarakat bahwa mahar itu pertama tidak dibatasi oleh Islam dari sisi kewajibannya sehingga mudah sekali dicapai. Kalau mudah sekali dicapai, mari kita permudah urusan mahar ini supaya pernikahan ini menjadi sesuatu yang mudah untuk dilakukan agar jurang-jurang kemaksiatan yang disebabkan oleh tidak menikah ini bisa segera tertutup. Karena kalau terlalu menuntut tentang mahar ya, dikhawatirkan banyak orang menjadi enggan untuk menikah. Saya kira itu yang bisa menjadi penutupnya seputar pernikahan yang berkaitan dengan persiapan-persiapan pernikahan atau sesuatu hal yang dilangsungkan selama pernikahan. Mohon maaf apabila ada yang kurang bersamaan dengan hidayahnya Allah sehingga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Mohon maafi kalau kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar tetap sudah Mutiara Pagi edisi hari ini ya. Dan selanjutnya pukul 6 kita akan ikuti Warta Pagi bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, fenomena koruptor tersenyum saat ditangkap memicu perhatian publik karena dinilai mencerminkan lunturnya budaya malu dan tanggung jawab sosial. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya menilai penindakan tegas bagi koruptor merupakan konsekuensi hukum guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, fenomena koruptor tersenyum saat ditangkap memicu perhatian publik karena dinilai mencerminkan lunturnya budaya malu dan tanggung jawab sosial. Beni Hermawan melaporkan selengkapnya.
2: Fenomena tersangka korupsi yang tetap tersenyum dan terlihat santai saat ditangkap dinilai sebagai tanda pergeseran moral di tengah masyarakat. Dosen Ilmu Komunikasi, Binus University Malang, Wahyu Christian Natalia menilai senyum yang dipertontonkan para koruptor ini di depan publik bukan sekedar ekspresi biasa, melainkan simbol melemahnya rasa malu terhadap perbuatan yang merugikan negara. Menurut Atta, dalam perspektif komunikasi, senyum tersebut dapat dipahami sebagai upaya membangun citra atau impression management. Para tersangka sengaja menampilkan ekspresi untuk mengirimkan pesan bahwa mereka tidak merasa bersalah, tidak takut atau menganggap kasus yang dihadapi sebagai bagian dari panggung politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa sanksi sosial dan moral belum cukup untuk menimbulkan efek jera. Ia mengingatkan jika masyarakat terus memaklumi atau menganggap biasa perilaku tersebut, maka akan terjadi penumpulan sensitivitas moral secara kolektif. Terlebih tayangan koruptor yang tetap tersenyum berpotensi memberikan contoh buruk bagi generasi muda yang menyaksikannya.
3: Jika kita melihat fenomena para koruptor yang tetap bisa tersenyum dan santai saat ditangkap, ini merupakan sebuah pergeseran moral. Senyuman koruptor di depan kamera adalah polusi visual yang merusak moral bangsa. Dan jika media dan kita sebagai publik ikut memaklumi kebiasaan tersebut, kita sebenarnya sedang ikut melegalkan runtuhnya rasa malu di negara ini.
2: Karena itu Atta menegaskan, korupsi harus tetap dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang tidak boleh dinormalisasi. Masyarakat perlu menjaga sikap kritis dan tidak bersikap apatis agar budaya malu terhadap tindakan korupsi tetap terpelihara dalam kehidupan berbangsa dan negara. Beni Hermawan melaporkan.
0: Pendengar, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya menilai penindakan tegas bagi koruptor merupakan konsekuensi hukum guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih. Berikut laporan Farida Kusnia.
4: Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Profesor Sajiono menilai koruptor harus ditindak tegas karena korupsi mengotori proses penyelenggaraan pemerintahan sehingga menjadi kurang bagus. Menurut Profesor Sajiono, penindakan tegas bagi koruptor merupakan sisi konsekuensi hukum guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan menuju pada tata kelola pemerintahan yang bagus.
5: Dari sisi konsekuensi hukum, ya memang di dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih atau clean government dan menuju pada tata kelola pemerintahan yang bagus atau good governance, menurut saya hal seperti ini harus ditindak tegas karena inilah yang mengotori terhadap suatu proses penyelenggaraan pemerintahan yang kemudian menjadi kurang bagus.
4: Sementara itu, sosiolog Universitas Wijaya Kusuma Surabaya UWKS Abdus Sair mengatakan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi problem besar.
6: Yang menjadi problem besar di kita sekarang adalah penegakan hukum, termasuk di dalamnya adalah korupsi, money politik dan seterusnya itu. Saya kira itu adalah penyakit paling besar. Nah, Cina dan negara-negara maju di Eropa dan Amerika hari ini bisa menjadi seperti ini sekarang itu karena penegakan hukumnya. Di Cina misalnya, orang korupsi langsung dibunuh. Di Eropa juga penegakan hukumnya tegas sekali, walaupun tidak dibunuh misalnya karena ideologi politiknya berbeda.
4: Sosiolog UWKS Abdus Sair mengungkapkan sistem demokrasi Indonesia berkaca pada Eropa dan Amerika. Namun dia berharap dengan sistem demokrasi ini tidak berarti penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi longgar. Farida Husnia melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, DPRD Kota Surabaya pertanyakan aturan jam operasional dalam izin pasar Tanjung Sari. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
4: DPRD Kota Surabaya menyoroti aspek pengawasan dan juga kejelasan aturan dalam proses perizinan pasar di kawasan Tanjung Sari. Sorotan ini muncul karena adanya dugaan ketidakjelasan ketentuan jam operasional dalam izin yang telah diterbitkan. Dalam hearing yang mengundang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan DPRKPP Kota Surabaya untuk memberikan klarifikasi. Namun ketidakhadiran pihak justru membuat DPRD belum memperoleh kejelasan resmi terkait substansi izin tersebut. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Muhammad Mahfud menyampaikan bahwa sejumlah pasar di kawasan tersebut telah mengantongi izin. Namun, yang dipertanyakan apakah izin tersebut sudah mencantumkan aturan operasional sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menilai kondisi ini menyisakan persoalan dalam aspek pengawasan di lapangan, terutama ketika terdapat dugaan pasar beroperasi di luar ketentuan yang seharusnya berlaku.
7: Di Tanjung Sari itu sudah dikeluarkan izinnya, tetapi ada kabar juga bahwa izin itu tidak disebutkan jam operasi. Artinya kan disebutkan dalam izin bahwa jam operasi pasar itu mulai jam 4 sampai jam 1. Yang mengeluarkan izin itu DRKPP. Nah, dari situ harusnya hadir di rapat ini ketidaksempurnaan dalam izinnya. Maka kami undang rapat ini. Seperti apa sebenarnya? Itu betul enggak? Di dalam izin tidak disebut jam operasi, padahal di perdanya ada. Nah, kalau orang itu diberi izin tapi tidak disebut aturannya, lalu yang menindak siapa? Nah, ternyata DPRKPP nggak datang. Tuh, jadi kita nggak tahu. Tapi kita akan undang lagi. Sampai kapan nggak datang terus, ya terserah. Ya, tapi kita makin lama makin tahu kalau pemerintah kota seperti itu.
4: Ia juga menambahkan bahwa kewenangan perizinan dan juga pengawasan pasar berada pada dinas terkait, yakni DPRKPP. Karena itu kehadiran instansi dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum atas persoalan yang terjadi. Komisi B juga tengah mengintervensi jumlah pasar yang telah memiliki izin di kawasan Tanjung Sari. Berdasarkan informasi awal, terdapat sekitar 4 pasar, namun data tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut. Komisi B juga berencana kembali memanggil DPRKPP dalam rapat lanjutan mendatang. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan yang lengkap terkait legalitas dan juga pengawasan operasional pasar di kawasan Tanjung Sari, Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Penggunaan digital yang baik sesuai pedoman Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia berpusat pada 4 pilar literasi digital yang dapat membantu masyarakat, terutama orang tua, dalam menyikapi derasnya arus informasi. Informasi berikutnya bersama dengan Faiz Putra.
8: Praktisi IT dan Cybersecurity ICT Watch, Ian Kekai, menyebut di tengah gencarnya distribusi informasi yang ada di seluruh platform media sosial, perlu disikapi dengan matang oleh masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan masifnya persebaran hoax di media sosial yang berpotensi mencegah belah persatuan bangsa. Ian saat diwawancara RRI Minggu 7 Juni 2026 mengatakan penggunaan digital yang baik sesuai dengan kerangka panduan yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Komdigi Republik Indonesia adalah 4 pilar literasi digital, yakni cakap digital, aman digital, etika digital, dan budaya digital. Menurutnya, 4 pilar tersebut merupakan cara paling efektif, khususnya bagi para orang tua, dalam menyikapi derasnya arus informasi yang ada, terutama untuk mengantisipasi risiko yang dapat terpapar pada anak-anak di bawah umur.
9: Kalau secara teknologi, bisa. Cuman memang kontrolnya kita sebagai human in the loop itu tetap yang memegang peranan penting. Jadi sistemnya sampai sekarang pun ada banyak sekali tools-tools yang digunakan untuk membendung itu. Kayak misalnya dampak negatif itu filtering, terus kemudian ada juga yang namanya teknologi sekarang kan AI bisa ada mendeteksi mana yang produksi-produksi dari AI hoax atau enggak. Itu ada tools-tools yang dibikin, cuman tetap kita sebagai manusia itu yang mengambil keputusan.
8: Selain kematangan literasi digital pada setiap individu masyarakat, langkah antisipasi dan mitigasi lain yang bisa digunakan untuk menyaring jenis informasi yang beredar seperti menggunakan tools security yang ada di berbagai fitur teknologi. Harapannya, dengan bertambahnya literasi digital pada masyarakat, setidaknya mampu meredam potensi pecah belah akibat hoax serta mampu mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi digital dan media sosial. Faiz Putra melaporkan.
0: Gelombang banjirop yang kembali menerjang kawasan pesisir Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan kerugian besar bagi para petamba. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
10: Gelombang banjirop yang kembali menerjang kawasan pesisir Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan kerugian besar bagi para petani tambak Sebanyak 207 tambak di Dusun Gisi Kidul, Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, terendam air laut. Ribuan ikan yang hampir memasuki masa panen dilaporkan hanyut terbawa arus dengan total kerugian ditaksir miliaran rupiah. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Junan Koiron, menilai kerusakan kawasan mangrove di pesisir menjadi salah satu faktor utama yang memperparah dampak dari banjir rob. Berkurangnya vegetasi mangrove membuat gelombang pasang laut lebih mudah menerjang tambak.
11: Kami rutin lah koordinasi sama kelompok-kelompok nelayan itu, sama penyuluh dari dinas itu juga koordinasi sama teman-teman nelayan untuk saling menjaga ekosistem yang ada di sana, di pesisir itu. Jadi mulai pengawasan terhadap tadi pengurangan mangrove, pengawasan terhadap alat tangkap ikan. Alat tangkap ikan itu yang ramah lingkungan ya. Itu yang bagaimana, ya itu yang harus kita kasih informasi ke teman-teman nelayan yang ada di sana.
10: Sementara itu, Herawati, salah satu petani tambak di Desa Tambak Cemandi, mengaku mengalami kerugian besar akibat banjir rob yang datang saat ikan miliknya hampir memasuki masa panen.
12: Merugikan ya, gimana lagi kan nggak ikut, ibaratnya gitu kan, dari alamnya yang gini. Ya mau nggak mau, ya gimana lagi, harus diterima.
10: Banjirnya ini setahun berapa kali nih, Bu?
12: Ya sering, kayak ini 5 kali, kayak tiap bulan itu ada. Satu bulan sekali gitu. Tapi setengah tahun, bulan berapa, saya berapa gitu.
10: Ia berharap pemerintah segera melakukan langkah-langkah penanganan dan perlindungan kawasan pesisir agar kejadian serupa tidak terus berulang dan mengancam mata pencaharian masyarakat tambak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memperkuat komitmen Zero Haliner, Lapas Jombang menggelar razia besar-besaran di kamar hunian. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
13: Dalam upaya memperkuat komitmen Zero Haliner atau handphone, pungli, dan narkoba, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, Lapas Jombang bersama Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia besar-besaran di kamar hunian warga binaan. Dari hasil pemeriksaan menyeluruh di sejumlah blok hunian warga binaan, petugas tidak menemukan narkoba maupun barang berbahaya lainnya, sehingga kondisi lapas dinyatakan tetap aman dan juga kondusif. Pelaksana harian Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Muhammad Ulin Nuha, menilai bahwa hasil razia tersebut menunjukkan sistem deteksi dini serta pembinaan di Lapas Jombang berjalan dengan baik.
14: Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran Lapas Jombang atas komitmen nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sinergi seperti ini harus terus dipertahankan.
13: Sementara itu, Kepala Lapas Jombang, Rino Solesumitro, menjelaskan bahwa razia gabungan ini merupakan langkah deteksi dini untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban, sekaligus juga memastikan lingkungan lapas tetap bersih dari peredaran narkoba maupun telepon seluler ilegal.
15: Hari ini kita melaksanakan kegiatan penyelidikan bersama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur dan aparat penegak hukum TNI dan Polri untuk melaksanakan kegiatan penggeledahan di dalam lapas Jombang. Untuk hasil bisa kita lihat di meja hasil temuan, SPR, korek gas, potongan kuku, dan benda-benda lain yang memungkinkan untuk gangguan keamanan. Ya, jadi kita sita. Harapannya kami Lapas Jombang bersama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur membersihkan lapas dari handphone, narkoba, dan penipuan.
13: Lapas Jombang menegaskan akan terus melaksanakan kegiatan serupa secara berkala sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, bersih, dan juga tertib. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, di tengah gejolak lonjakan rupiah, bisnis travel umroh di Lamongan siasati harga paket agar usaha tetap berjalan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
16: Gejolak ekonomi global yang mendorong penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat dan kenaikan harga aftur mulai memberikan dampak terhadap industri perjalanan ibadah umrah dan haji. Sejumlah biro perjalanan di daerah terpaksa melakukan penyesuaian harga paket untuk menutupi lonjakan biaya operasional. Salah satunya Direktur Utama Elaf Travel, Rizky Amalia, mengatakan kenaikan kurs dolar menjadi salah satu faktor utama yang memicu meningkatnya biaya penyelenggaraan ibadah umroh. Dolar yang sebelumnya berada di kisaran Rp16.800 saat ini mencapai sekitar Rp18.100. Dari selisih kurs tersebut, membuat tambahan biaya berjamaah bisa mencapai 2,8 juta hingga 3 juta per orang.
17: Alhamdulillah sampai hari ini sih kita narik ke jamaah itu 4.900.000. Itu sebenarnya dengan hitungan dolar 17,5. Tetapi karena dolar ini terus melambung, kami pun tidak berani untuk meminta lagi ke jamaah itu. Gak mungkin. Yang kedua lagi, tidak mengurangi fasilitas. Dan alhamdulillah yang di ELOF daftar Juli ini kita sudah di 3 bis ya, nanti berangkat itu gak ada yang mundur. Semuanya tetap berangkat dengan schedule yang sama, dengan fasilitas yang sama.
16: Kenaikan biaya umroh akibat penguatan dolar dan melonjaknya harga aftur menjadi tantangan bagi pelaku industri perjalanan ibadah umroh dalam beberapa waktu ke depan. Namun optimisme tetap terjaga seiring masih tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Farin Raki melaporkan.
0: Sanggar Hijau Indonesia berkomitmen mengedukasi generasi muda untuk peduli terhadap pelestarian lingkungan. Cantia melaporkan.
18: Sanggar Hijau Indonesia, organisasi yang berpusat di Jombang, Jawa Timur, terus berkomitmen mengedukasi generasi muda atau Gen Z untuk peduli terhadap pelestarian lingkungan. Sejak berdiri sebagai komunitas pada 2015 dan resmi berbadan hukum pada 2019, organisasi ini secara aktif melakukan aksi nyata pendidikan hingga advokasi lingkungan. Nuzulia Istiningsi, perwakilan Divisi Kampanye dan Pendidikan Ekologi Sanggar Hijau Indonesia, menjelaskan bahwa kunci untuk menjangkau generasi muda adalah dengan melakukan pendekatan langsung atau jemput bola ke sekolah-sekolah menggunakan media yang relevan, seperti pemutaran film bertema lingkungan atau mengunggah kesadaran. Salah satu gebrakan utama yang diinisiasi adalah program Youth Green Leadership bagi usia 15 hingga 24 tahun.
19: Gerakan kita gak cuma di aksi saja, kita ada pendidikan, kita juga ada advokasi. Untuk bisa masuk ke anak muda, kita banyak kolaborasi, tentu saja yang pertama ke sekolah-sekolah adiwiyata. Jadi kita tergabung di situ, termasuk juga Sanggar Hijau dari beberapa tahun yang lalu itu juga menjadi pembina sekolah adiwiyata. Di 3 tahun terakhir ini, sekarang kita sedang proses, jadi dimulai di 2024 kita namanya Youth Green Leadership gitu. Jadi itu adalah bagian dari pendidikan untuk meraih duta lingkungan, dan itu untuk anak-anak usia 15 sampai 24 tahun. Jadi dimulai dari 2024.
18: Zulia menyampaikan bahwa mereka mengedukasi masyarakat untuk beralih dari kantong plastik sekali pakai wadah alami yang mudah terurai seperti besek bambu, daun pisang, atau daun jati. Melalui pendekatan kolaboratif dan konsistensi aksi, Sanggar Hijau Indonesia berharap dapat menciptakan generasi yang bertanggung jawab demi keberlangsungan lingkungan di masa depan. Cantia melaporkan.
0: Program Studi Fashion Product Design and Business Universitas Ciputra Surabaya menggelar Fashionology 2026. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
20: Fashionology 2026 menjadi ajang lahirnya generasi baru fashionpreneur di Indonesia. Kegiatan ini digelar Program Studi Fashion Product Design and Business Universitas Ciputra Surabaya. Beragam karya inovatif ditampilkan dari hasil riset, kreativitas, dan kepedulian terhadap isu masa depan. Acara ini berlangsung mulai 5 sampai 7 Juni 2026 di salah satu mal di kota Surabaya. Mengusung tema The Liminal, Fashionology 2026 mengangkat konsep ruang transisi. Tema ini menjembatani dunia akademik, profesional, tradisi, dan inovasi. Ketua Fashionology 2026, Yohanita Kartika Sari Tahalele, minggu siang mengatakan acara ini menjadi puncak perjalanan akademik mahasiswa, sekaligus menjadi langkah awal memasuki dunia profesional.
21: Tampilkan karya tugas akhir, jadi setelah 4 tahun mereka sudah menempuh pelajaran di Universitas Putra, banyak karya yang mereka sudah hasilkan, dan kali ini adalah tugas akhir mereka. Jadi ini adalah wujud dari kreativitas, inovasi, dan juga bagaimana mereka berusaha mencoba menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dalam desain dan produk fashion. Jadi hari ini adalah selebrasi dari 47 mahasiswa kami di semester 8 yang menampilkan karya tugas akhir mereka.
20: Menurut Yohanita, Fashionology membuka peluang memperluas jejaring profesional. Lulusan juga diharapkan bisa berkontribusi bagi industri fashion Indonesia dan dunia. Fashionology 2026 menunjukkan peran fashion sebagai solusi berbagai tantangan. Ajang ini menjadi ruang lahirnya kreator muda yang siap tampil di panggung global. Oni Arianto melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kota Kediri memberikan apresiasi terhadap penampilan drama tradisional, drama tari tradisional yang dibawakan siswa SMP Kamar Diwiata dalam kegiatan Doho Car Free Day. Heri Santoso melaporkan.
2: Dinas Pendidikan Kota Kediri memberikan apresiasi terhadap penampilan drama tari tradisional yang dibawakan siswa SMP Katolik Mardiwiyata dalam kegiatan Doho Car Free Day. Pertunjukan tari dengan lakon Panji Wiratama yang digelar di kawasan Jalan Doho tersebut berhasil menarik perhatian masyarakat yang tengah menikmati suasana CFD bersama keluarga. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Kediri, Ahmad Marjiantono, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata pembinaan siswa SMPK Mardiwiyata. Selain itu, keterlibatan siswa dalam pentas seni di ruang publik mampu meningkatkan kepercayaan diri serta kreativitas generasi muda karena pendidikan tidak hanya dilakukan di dalam kelas.
3: Saya apresiasi pada SMP Mardiwiyata

0: Sementara Kepala SMP Katolik Mardiwiyata Kediri, Frater Agustinus menjelaskan tujuan pertunjukan drama tari tradisional juga untuk mendukung program pemerintah Kota Kediri, yakni The Cito atau Kediri City Tourism, yaitu konsep wisata perkotaan yang terintegrasi. Selain itu, untuk membangkitkan kembali, merawat dan melestarikan budaya Kediri di tengah perkembangan zaman.
1: Tujuan utama kegiatan ini ada dua. Yang pertama untuk mendukung kegiatan Wali Kota Kediri. Yang kedua, SMP Katolik Mardiwiyata mengajak masyarakat Kota Kediri dan Kabupaten Kediri untuk membangkitkan kembali, merawat, menjaga dan melestarikan budaya yang tergerus zaman. Supaya di Kota Kediri ini ada sesuatu yang menarik, diangkat dengan budaya yang sudah hilang.
0: Agustinus mengungkapkan, Dinas Pendidikan sangat mendukung penampilan para siswa karena memberi warna positif dalam Doho Car Free Day dan siap mendukung area penampilan agar lebih luas. Kegiatan ini sekaligus menunjukkan bahwa ruang publik seperti Doho Car Free Day tidak hanya menjadi tempat berolahraga, tetapi juga sarana edukasi dan apresiasi seni budaya bagi masyarakat Kota Kediri. Heri Susanto melaporkan.
2: Mendengar konflik antar oknum Polres Tuban dengan seorang badut yang sempat viral telah temui titik damai. Mitra Adila melaporkan selengkapnya.
3: Oknum anggota kepolisian berinisial TS akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka terkait tindakannya yang terekam dalam video viral di media sosial. Dalam video tersebut, TS terlihat melakukan tindakan emosional terhadap seorang warga yang sedang mengenakan kostum badut berinisial K. Menyadari bahwa perilakunya jauh dari nilai profesionalisme dan juga prinsip humanis yang diamanatkan oleh institusi Polri, TS mengakui kesalahannya dengan penuh penyesalan. Ia menyadari bahwa perbuatannya tidak hanya menimbulkan keresahan di masyarakat, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap kepolisian.
4: Saya selaku TS, anggota Polres Tuban, dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara K serta kepada seluruh masyarakat atas tindakan saya yang terekam dalam video dan beredar luas di media sosial. Atas kejadian tersebut, saya mengakui kesalahan saya dan menyesali perbuatan yang telah menimbulkan keresahan serta mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
3: Pertemuan yang difasilitasi oleh pihak kepolisian tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Atas itikad baik tersebut, korban menyatakan telah menerima permintaan maaf TS secara terbuka dan tulus.
5: Saya selaku pihak yang menjadi korban dalam peristiwa yang video beredar di media sosial telah menerima permohonan maaf yang disampaikan oleh saudara TS, anggota Polres Tuban. Permohonan maaf tersebut telah disampaikan secara langsung kepada saya dan keluarga dengan penuh itikad baik. Dengan lapang dada saya menerima permohonan maaf dan tidak menuntut secara hukum tanpa ada paksaan dan memaafkan yang bersangkutan.
3: Terkait dengan prosedur internal, Polres Tuban memastikan bahwa tindakan tegas tetap dilakukan. TS saat ini tengah menjalani pemeriksaan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan atau SIPROPRAM guna proses penegakan disiplin dan kode etik. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin Warta Pagi, kita dengarkan feature pengelola rumah masa kecil Bung Karno, situs dalam pojok Persada Soekarno Kediri, menerbitkan buku berjudul Pancasila di Bumi Kediri. Selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
7: Peringatan hari lahir Pancasila, 1 Juni tahun 2026 ini, pengelola rumah masa kecil Bung Karno, situs dalam pojok Persada Soekarno Kediri, siap menerbitkan buku berjudul Pancasila di Bumi Kediri. Hal itu disampaikan oleh Ketua Harian Situs Persada Soekarno Kediri, Gus Hartono, yang menjelaskan bahwa tujuan utama penerbitan buku ini untuk kembali mengingatkan masyarakat Indonesia dan meluruskan kembali sejarah bahwa Pancasila ini bukan lahir di ND pada saat Bung Karno berada dalam pengasingan, yakni pada tahun 1934 hingga tahun 1938. Namun sebenarnya, berbagai media nasional seperti hanya Tribun News Surabaya, Bangsa Online, hingga RRI Kediri secara lugas telah melaporkan temuan data yang menghentak, yaitu bahwa proses penggalian Pancasila telah dimulai jauh sebelum ND, yaitu sejak tahun 1918.
8: Apakah Pancasila masih relevan dalam menyikapi berbagai gejolak bangsa dan konflik dunia? Jawabannya adalah masih sangat relevan, bahkan sangat relevan. Untuk menjawab ini, kita perlu menengok sejarah, yaitu pidato Bung Karno di sidang umum PBB pada tanggal 30 September tahun 1960. Inti dari pidato itu adalah Soekarno ingin membuat dunia ini menjadi damai, dunia ini menjadi rukun dengan data yang berjudul To Build What New, membangun dunia kembali. Dan yang beliau tawarkan adalah Pancasila.
7: Ditambahkan Kus Hartono, gerakan ini bukanlah upaya untuk mencuri panggung secara dari ND, akan tapi juga sebuah pertanggungjawaban ilmiah meluruskan garis waktu yang selama ini terlewatkan. Sementara itu, seorang warga di Kediri bernama Chandra, ia mengaku selama ini Pancasila telah terapkan dalam kehidupan sehari-harinya dan saja mengamalkan lewat-lewat Pancasila saat menjalankan ibadah sesuai dengan agama serta saling menghormati sesama manusia.
9: Ketuhanan Yang Maha Esa tentu saja dalam nilai-nilai Pancasila itu disebutkan bahwa beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, kemudian

0: dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Baik, 105.2 FM RRI Pro 1 Kediri ya. Pagi hari ini saya coba selamat pagi, selamat mengawali aktivitas Anda di awal pekan ya, Senin 8 Juli 2026. Disambut dengan cuaca yang cerah ya. Matahari menyinar dari arah timur ya, semoga menambah semangat kita untuk beraktivitas di awal pekan, pekan kedua di bulan Juni ya. Kita hadirkan informasi-informasi terkini ya dari wilayah Jombang. Kampanye percepatan sertifikasi halal mulai menyasar para pedagang di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Jombang. Melalui kegiatan sosialisasi yang digelar di beberapa titik perdagangan, pelaku usaha diberikan pemahaman mengenai kewajiban sertifikasi halal sekaligus informasi terkait mekanisme pengurusan sertifikasi bagi produk yang dipasarkan kepada masyarakat. Program tersebut merupakan bagian dari Gerakan Nasional Wajib Halal Oktober WHO 2020 yang bertujuan untuk memperluas implementasi jaminan produk halal di Indonesia. Di Jombang, kegiatan difokuskan untuk pasar-pasar yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat agar edukasi dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro dan juga kecil. Selain memberikan sosialisasi mengenai regulasi yang berlaku, petugas juga membuka layanan konsultasi dan pendampingan terkait proses pengajuan sertifikasi halal. Langkah ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha memahami tahapan administrasi sekaligus meningkatkan kesadaran pentingnya legalitas halal bagi produk yang dipasarkan. Penyelenggara zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Fitriah Santik, mengatakan keberhasilan implementasi program sertifikasi halal ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga keagamaan, akademisi pendamping halal, maupun komunitas pelaku usaha. Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem produk halal yang semakin kuat, sekaligus meningkatkan paham masyarakat mengenai pentingnya jaminan kehalalan suatu produk. Sementara itu, pengawas jaminan produk halal Kabupaten Jombang, Safiratus Zahra Aisyi Kuncoro, menilai meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal perlu diikuti kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Sertifikasi halal dinilai tidak hanya memberikan kepastian bagi konsumen, tapi juga dapat meningkatkan nilai tambah sebuah produk. Yang menambahkan, kegiatan sosialisasi di pasar tradisional menjadi salah satu strategi efektif untuk menjangkau pelaku usaha secara langsung, terutama mereka yang belum memahami prosedur maupun manfaat sertifikasi halal. Melalui kampanye tersebut, pemerintah berharap semakin banyak pelaku usaha di Kabupaten Jombang yang mengurus sertifikasi halal produknya, sehingga perlindungan konsumen dapat semakin meningkat, sekaligus mendukung target nasional implementasi jaminan produk halal di Indonesia.

Fenomena sinkhole atau lubang runtuhan memang seringkali terlihat dramatis, seolah-olah bumi tiba-tiba menganga dan menelan apapun di atasnya. Namun, secara geologis, ini adalah proses alami yang bisa dijelaskan dengan logika sains. Secara sederhana, sinkhole adalah depresi atau lubang di permukaan tanah yang terjadi karena hilangnya lapisan pendukung di bawah permukaan. Bayangkan sebuah atap rumah yang tiang penyangganya keropos. Lama-kelamaan atap tersebut pasti akan runtuh. Begitu pula tanah. Sebagian besar sinkhole terjadi di daerah dengan struktur geologi yang disebut karst. Karst adalah wilayah yang didominasi oleh batuan yang mudah larut oleh air seperti batu kapur, gypsum, atau garam. Sinkhole terjadi karena tanah kehilangan penyangga di bawahnya. Secara alami, ini biasanya menimpa wilayah berbatu kapur yang perlahan larut oleh air hujan hingga membentuk rongga rahasia di bawah tanah. Begitu rongga itu terlalu besar atau air tanah di dalamnya surut drastis, permukaan tanah di atasnya pun ambles karena gravitasi. Selain faktor alam, aktivitas manusia juga sering menjadi pemicu cepatnya. Misalnya, kebocoran pipa air bawah tanah yang terus-menerus mengikis tanah di bawah aspal, atau penyedotan air tanah secara besar-besaran yang membuat tekanan di bawah permukaan hilang. Intinya, tanah runtuh karena pondasi bawahnya sudah keropos atau hanyut. Baik.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.